0: bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut

0: Selama ini jemaat Tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki apa namanya berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas.
0: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
2: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin bukan. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
4: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
6: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya, anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
7: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
6: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
10: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
9: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
10: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
10: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah, sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui sekretariat negara.
8: Tuh, sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
10: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
8: bagaimana
10: Indonesia.
8: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah saya sudah masuk Bu, tapi saya snack sudah sejauh mana?
4: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
12: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
13: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya, misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden. sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.

0: 언니, 안녕하세요.
1: 하이, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: 네, 자디 나서요? 어디 가요?
1: 개 banget kamu. Sok-sokan pakai bahasa Korea. Aku mau ke kantin nih. Kamu mau ikut?
2: Omo, miane. Aku udah makan. Jadi aku mau ke perpustakaan aja.
1: Deh, ya ampun. Bisa enggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Aku tahu kamu bisa bahasa Korea dan bahasa asing itu penting. Tapi kita harus memakai bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Cintai bahasa Indonesia dengan cara menggunakan bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari. Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Iya, pendengar, untuk Anda yang ingin kuliah di Universitas Tri Atma Mulia, jadi segera wujudkan impian Anda menjadi entrepreneur sukses bersama kampus yang mencetak generasi excellent entrepreneur, kreatif, inovatif, dan siap bersaing di dunia bisnis. Kenapa harus ke Universitas Tri Atma Mulia? Karena dosennya berpengalaman dan juga profesional ya. Biaya kuliah terjangkau dengan sistem pembayaran UKT yang fleksibel. Kerjasama magang luar negeri Taiwan, Jepang, Thailand, Perancis, dan juga Amerika. Kurikulum OB, Output Based Education, orientasi pada kesiapan lulusan, terakreditasi baik sekali, dan memiliki 2 fakultas dan 21 program studi, yaitu Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer, Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan juga Pendidikan. Dan kampusnya sudah tersebar di 3 lokasi pendengar, yaitu di Kampus Badung, pusatnya ya, dan kampus PSDKU di Jembrane, serta hadir di Kabupaten Buleleng. Program Early Bird ini masih dibuka sampai 31 Juli 2026. Dapatkan potongan biaya sebesar Rp2 juta. Atau Anda bisa kunjungi website di www.triatmamulia.ac.id, Instagram Untrim Buleleng, TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia. Atau Anda bisa menghubungi Ayulia di nomor 0878-600-92925. Datang langsung ke kampus yang ada di Jalan Ratna nomor 4 Banyuasri. Anda akan dilayani dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim Excellent Entrepreneur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu? Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: makanya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, kami lansir dari liputan6.com. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong pemerintah ataupun masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN. Selengkapnya terkait hoax tautan pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2026,

0: Kami kutip dari laman komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI pendengar, hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda seperti biasa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam program Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan yang Anda temui di sekitar Anda tentunya ya, dengan fasilitas umum. Itu ada kaitannya dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lainnya. Ini tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang ya, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Jadi Anda bisa sampaikan, sharing informasi, pertanyaan, komentar, saran, minta bantuan, tentu saja kepada pihak terkait. Dan di program Halo RRI Anda bisa sampaikan hal tersebut di 24644 ataupun di WA 0811 399 9790.

0: Iya, pendengar, kami masih menantikan partisipasi Anda atau atensi Anda dalam Halo RRI terkait apa yang Anda sampaikan ini, tentunya yang relevansinya dengan kepentingan banyak orang ya, bukan masalah pribadi ataupun juga kasuistik. Sudah berdering di 24644. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya. Selamat
1: Candi
0: pagi.
1: Kuning di hari Minggu.
0: Cakep.
1: Candi Kuning di hari Minggu.
0: Mm-hmm.
1: Good morning, how are you?
0: I'm fine, thank you. Papa Dimas, bagaimana kabarnya?
1: Iya, baru sembuh nih, Pak.
0: Mm-hmm. Oh, baru sembuh, iya. Tapi kedengarannya masih bindeng ini, Papa Dimas. Gimana, apa yang ingin disampaikan, Papa Dimas?
1: Ah, begini. Mm-hmm. Ini masalah pertama ini. Mau nanya Mbak Ayu dulu ini.
0: Apa itu? Terkait apa?
1: Jam 4. Naik motor mentik ke Jalan Gempol.
0: Cakep.
1: Mbak Ayu sudah dapat ke titik nol.
0: Sudah dong. Harus, karena rumah di sana juga ada. Jadi setiap hari ngelewati ya jalur tersebut ya. Oke, gimana? Kalau menurut Papa Dimas sudah sempat ke sana belum?
1: Terkait hal itu, Papa Dimas mohon pemerintah ini untuk di titik nolnya itu ya, kalau bisa ini adakanlah apa namanya seperti tayangan, seperti apa namanya itu?
0: Oh, ada layar
1: ya,
0: itu.
1: Nonton gitulah.
0: Yang layarnya dipajang maksudnya?
1: Itu harapannya sehingga masyarakat nanti bisa menikmati. Ya, artinya yang sumpek-sumpek ke titik nol, artinya suasana bisa, artinya ya tenanglah sedikit.
0: Oke.
1: Okay. Itu harapan yang pertama. Terus yang kedua, Mayu. Untuk festival di Lopina ini tolong mudah-mudahan untuk berkelanjutan, Mbak Ina, sehingga masyarakat luas itu bisa mengetahui apa-apa saja budaya-budaya di Kabupaten Buleleng yang kita cintai ini. Itu harapan dari Papa Dimas. Dan yang terakhir,
0: maksudnya yang di Love Fest sekarang, Pak ya, yang di Love Fest sekarang, ini berkelanjutan apa-apa saja budaya yang ditampilkan, begitu ya?
1: Ya, artinya untuk kedepannya itu ya biar lebih banyak gitu loh, artinya.
0: Oke, okay, budaya yang lebih banyak ditampilkan, oke. Okay.
1: Ya. Terus yang terakhir sekali, Mayu, ini di depan Lopina Festival itu kan ada apa namanya tuh tempat jalan-jalan kaki itu, jangan lama-lama itu dikasih tanda, Mayu, itu diperbaiki, Mayu.
0: Maksudnya itu, di seputaran jogging track itu di Lovina itu ini, yang gimana?
1: Ya, ya di depannya tuh, di depannya tuh, di depan jalan-jalan kaki itu, Mayu, di pinggir aspalnya tuh apa namanya tuh?
0: Apa kalau trotoar beda lagi, di sampingnya trotoar, di sebelahnya trotoar.
1: Sampingnya trotoar. Itu kan sudah dikasih tanda di sana yang lobang-lobang itu loh. Jangan artinya lama-lama dikasih tanda saja, itu diperbaiki lah sehingga kalau malam itu tidak mengkhawatirkan. Itu saja harapan dari Bapak Dimas, kurang lebih mohon maaf, terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Papa Dimas atas atensinya ya, atas harapan juga ke depannya ini terkait titik nol. Pemerintah mohon ada layar di sana dipajang ya, untuk tayangan-tayangan yang berkaitan dengan mungkin area sepanjang kota Singaraja, dan itu juga ada hubungannya dengan pembangunan di wilayah Kabupaten Buleleng terkait dengan Lovina Festival. Ini mudah-mudahan berkelanjutan, yang lebih banyak ditampilkan adalah dari sisi budayanya. Dan di sepanjang jalan Lovina, di sebelah trotoar yang masih berlobang ataupun bisa dikatakan rusak, mengganggu kenyamanan, itu mohon segera diperbaiki. Oke, terima kasih atas atensinya, Papa Dimas. Ini mudah-mudahan segera mendapat tanggapan ya dari pihak terkait.

0: Baik, selain Papa Dimas, mungkin ada pendengar lain yang ingin ikutan ataupun berpartisipasi dalam Halo RRI hari ini. Kita masih menantikan atensinya ya di 24644 ataupun di WA call-nya Pro 1 ya. Tadi juga banyak yang disoroti begitu, saran juga harapan dari Papa Dimas. Ada mungkin saran harapan ke depan terkait dengan pembangunan di Buleleng, event-event yang diselenggarakan di Buleleng, monggo di Halo RRI kita nantikan. Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat pagi Mbak Ayu.
0: Iya, selamat pagi Mbak Yeni, bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya ini loh, agak kabur sedikit.
0: Oh, kok gitu, kenapa?
1: Ini karena ada di tempat saya mah ada anjing rabies gitu loh.
0: Mbak Yeni tinggalnya di mana Mbak? Mbak Yeni tinggalnya di mana? Di seputaran desa mana?
1: Di Desa Tiga Wasir, Dusun Pangusari, Mak. Tempat saya di depan Balai Dusun Pangusari, dekat jalan raya gitu.
0: Dusun Pangusari gitu?
1: Iya.
0: Bagaimana? Ada
1: beberapa hari yang lalu ada anjing, saya kan gak tahu itu anjing rabies alias membawa penyakit gitu. Pas saya nyapu, dia lewat gitu. Sebetulnya dia ke tempat warga gitu loh, tempat menggigit warga gitu.
0: Oke.
1: Ya, tapi yang digigit udah divaksin gitu loh. Ini saya mau nanya ini.
0: Halo Mbak. Iya, nanya. Seperti apa pertanyaannya Ibu? Mbak Yeni.
1: Ya, kalau seandainya udah digigit anjing tapi udah divaksin, apakah anak berbahaya ya Mak ya untuk selanjutnya gitu.
0: Oke, berarti ini anjingnya belum, masih diduga, belum ya, ke arah rabies.
1: Ini loh. Dimatiin gitu, udah dibawa ke tempat yang berwajib, ternyata anjing tersebut menderita rabies.
0: Oh gitu, oke. Baik, terus pertanyaannya Mbak Yeni, andai kata ada yang digigit anjing lagi gitu.
1: Iya,
0: kira-kira apa tindakannya?
1: Seandainya udah divaksin, apakah untuk selanjutnya yang digigit itu nak berbahaya atau nak ya, pokoknya berbahaya gitulah.
0: Oke, apa kalau sudah divaksin apakah korbannya tetap berbahaya atau tidak begitu ya?
1: Ya itu.
0: Oke. Tapi selama ini bagaimana menurut pemantauan Mbak Yeni di sana, warganya itu tetangga Mbak yang digigit atau gimana nih?
1: Ya tetangganya itu ya udah dibawa ke puskesmas gitu dapat vaksin.
0: Oke. Sekarang berkegiatan seperti biasa kan tetangganya kan?
1: Ya, masih istirahat gitu.
0: Oh, masih istirahat.
1: Ya.
0: Tapi apa yang membuat Mbak Yeni bertanya berbahaya atau tidak? Ini seperti apa? Apakah nanti akan menggigit Mbak Yeni atau bagaimana ini?
1: Ya, saya kan sehari-hari ke tempat kemana-mana jalan kaki gitu, Mbak. Tapi di sini masih ada anjing, karena anjing yang rabies itu sempat berkelahi, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Oke. Tahu yang diajak berkelahi itu menderita juga gitu loh.
0: Nah, mohon maaf Mbak Yeni boleh bertanya sejauh ini apakah pihak desa ada menanggulangi hal tersebut, karena memang ini sudah digencarkan ya untuk meminimalisir anjing rabies. Bagaimana kalau pihak desa di sana Mbak?
1: Ya ini kalau Pak dusunnya sudah mengadakan tindakan gitu. Tapi yang punya anjing yang belum ditangani masih diremukan gitu, yang punya anjing masih minta waktu gitu loh.
0: Oke, baik. Nah, kalau menurut Mbak Yeni ada nggak harapan bagi warga atau masyarakat yang punya peliharaan itu Mbok Yo benar-benar dijaga gitu ya, supaya tidak merugikan orang lain. Ini kalau menurut Mbak Yeni bagaimana?
1: Ya kalau harapan saya besar sekali Mbak. Soalnya saya kan nggak memelihara anjing, soalnya saya takut karena untuk kedepannya biayanya mahal banget gitu. Mudah-mudahan aja yang punya anjing di Dusun Pangusari bisa mendengarkan atau menyimak apa yang selalu disiarkan di RRI atau Pak Kadesnya yang sering nyiarkan. Tolonglah jangan memelihara anjing yang bisa menggigit, soalnya kan berbahaya banget. Pertama yang mungkin yang keluarganya nak mampu, kalau nak ada yang mengakui anjing itu ya kan susah juga. Ini Mak, takut juga seandainya sampai meninggal lah orang tersebut. Biayanya kan sampai di ke pengabenan sampai selesai gitu.
0: Iya, padahal ya, kan ini pemerintah ya Mbak Yeni, padahal dari PMK Buleleng kan sudah selalu menggenjot yang namanya vaksinasi hewan penular rabies Mbak ya. Ya. Ini memang persentase vaksinasi kan sudah mencapai 85% gitu dari total populasi HPR.
1: Ini loh, tapi yang memelihara anjingnya.
0: Iya, betul. Betul.
1: Saya bukannya menjelek-jelekan tetangga.
0: Iya.
1: Tapi agak ini loh, membandel gitu loh.
0: Oke. Ini berarti semacam sosialisasi atau pemahaman edukasi ya bagi yang punya hewan peliharaan ya Mbak Yeni ya.
1: Iya, ini dah di desa saya udah hampir setiap rapat itu disiarin sama Pak Kadesnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang memelihara.
0: Oh, selalu ditekankan kalau setiap rapat di desa ya Mbak Yeni ya.
1: Iya, iya, Mak. Takut juga karena Pak Kadesnya akan selalu ikut serta gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enggak dikasih ini kan bisa warganya yang
0: menunjukkan
1: gitu.
0: Betul, apalagi seperti Mbak Yeni ini kan sudah proaktif ya Mbak Yeni melaporkan ya, jika melihat anjing yang bisa dikatakan gejala-gejala mengarah ke rabies itu kan jangan ragu untuk melapor ke pihak desa ya Mbak Yeni ya.
1: Ya Mak, apalagi karena saya trauma Mak, dua kali digigit anjing Mak.
0: Waduh, tapi syukurnya tidak rabies anjing yang gigit ya Mbak ya.
1: Syukur aja nak rabies karena cepat tertangani oleh dokter puskesmas gitu loh.
0: Okay.
1: Untung-untung aja anjingnya nak rabies gitu. Saya takut mati juga Mak.
0: Tidak mau mati sia-sia.
1: Nggak mau dimatiin oleh rabies gitu Mak.
0: Oke, siap.
1: Hanya itu Mak. Ayo, selamat
0: berjumpa,
1: sehat selalu, makasih waktunya.
0: Oke, bye-bye buat Mbak Yeni yang ada di Tiga Wase atas informasinya ya. Ada lagi ini Bu Ari yang ada di Banjar Tegal yang ikutan di Halo RRI hari ini. Selamat pagi Bu Ari.
2: Selamat pagi Mbak Ayu.
0: Iya.
2: Nih Mbak Ayu mau info ya Mbak Ayu ya.
0: Apa itu?
2: Ini kan ada pohon di sekitar Banjar Tegal. Ya di depan Gang 15. Paling tinggi tuh Mbak. Paling tinggi di antara pohon semua. Apa bisa dipotong sedikit gitu
0: di daerah,
2: dari dinas apa tuh
0: di kawas di sekitar mana Bu Ari?
2: Banjar Tegal. Di depan Gang 15 gitu.
0: Banjar
2: paling Tegal, tinggi pohonnya itu Mbak.
0: Di Gang 15 itu ada di pohon tinggi
2: gitu. Paling tinggi itu pohonnya satu Mbak.
0: Oke.
2: Kalau bisa kan ditebang sedikit gitu, kasihan juga kabel-kabel tuh banyak di sana. Sudah okay, tinggi sekali pohonnya. Waktunya ada mangkas, tapi yang di sebelah dipangkas di depan gang saya nggak dipangkas gitu.
0: Nggak
2: ngerti.
0: Ya. Ini sepertinya mengganggu ya pohon tinggi itu ya Bu Ari ya.
2: Ini tinggi sekali, tinggi sekali, apalagi angin besar Mbak.
0: Gitu.
2: Saya kan jualan di bawahnya juga.
0: Iya, wah hati-hati tuh Bu Ari.
2: Iya, itu dah makanya saya minta tolong supaya dipangkas sedikit lah gitu. Ya itu aja Mbak Ayu.
0: Oke. Okay.
2: Makasih ya.
0: Baik, terima kasih buat Bu Ari yang ada di Banjar Tegal atas informasinya. Ada pohon yang bisa dikatakan tinggi banget, ini mengganggu ya. Terutama Bu Ari yang berjualan di bawah pohon tersebut bertanya kepada pihak terkait apakah bisa dipangkas atau ditebang begitu ya. Karena di situ juga semeraut ya ininya ya, kabel-kabelnya begitu ya, kabel dari PLN. Nah, ini mohon pihak terkait untuk menindaklanjuti.

0: opposite.
1: Tiga area prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
2: Satu RRI Singaraja.

Iya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda dan terkait yang disampaikan oleh Mbak Yeni yang ada di Tiga Wase ini. Banyak loh Mbak Yeni beberapa laman artikel, salah satunya kami kutip dari Alodoc mengenai apakah ketika korban gigitan anjing rabies itu seandainya sudah divaksin tetap berbahaya atau tidak, begitu ya. Masyarakat atau warga yang sempat digigit anjing yang terinfeksi rabies sangat berbahaya dan berisiko tinggi menyebabkan kematian jika virusnya sudah menyerang sistem saraf pusat. Namun, kondisi ini bisa dicegah secara total jika korban segera mendapatkan penanganan medis yang cepat dan tepat ya sebelum gejalanya muncul. Ini syukur ya Mbak Yeni ya, tetangganya Mbak Yeni langsung vaksin ketika sudah mendapatkan penanganan medis, ya setidaknya istirahat terlebih dahulu. Tapi yang pasti tidak berbahaya. Yang berbahaya itu yang tidak langsung melakukan atau mendapatkan penanganan medis ya, karena bisa menyebabkan kematian jika virus sudah menyerang sistem saraf pusat.

Dan Papa Dimas yang menyoroti Lovina Festival untuk tahun ini, kedepannya lebih banyak ditonjolkan budaya-budaya ya. Dan untuk Lovina Festival yang digelar untuk tahun ini, memang antusiasme masyarakat itu sangat terlihat itu di kawasan Tasikmadu pendengar, tepatnya hari Sabtu kemarin 25 Juli 2026, karena ada kegiatan yang menjadi perhatian pengunjung adalah gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan itu dengan membagikan 500 porsi aneka olahan ikan secara gratis. Dan kegiatan dalam rangkaian Lovina Festival itu digelar Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan. Tentu saja beragam menu berbahan dasar ikan laut seperti bakso ikan, sate ikan, hingga ikan panggang itu disajikan kepada masyarakat sebagai upaya mengajak warga membiasakan konsumsi ikan ya. Kepala Distankan Kabupaten Buleleng Gede Melandrat mengatakan kegiatan gemar ikan tidak hanya menghadirkan kuliner laut, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya mengonsumsi ikan bagi kesehatan. Menurutnya, kandungan protein dan gizi ikan laut sangat baik untuk menunjang pertumbuhan masyarakat dari berbagai kelompok usia. Dan Lovina Festival tahun ini pendengar selaras dengan potensi bahari Kabupaten Buleleng yang memiliki garis pantai terpanjang di Bali. Dan kondisi tersebut dinilai menjadi modal besar untuk terus memperkenalkan hasil laut sekaligus meningkatkan kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan beserta berbagai olahannya. Salah satu pengunjung Sri Yulianti sangat menikmati suasana Lovina Festival yang menurutnya ini tampil lebih menarik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Karena dinilai penyelenggaraan festival ini menghadirkan berbagai inovasi sehingga memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Karena saat mencoba menu gemar ikan, Yulianti mengaku paling menyukai sate ikan karena cita rasa bumbu khas Bali yang dinilai menggugah selera. Dan menurutnya sajian tersebut menjadi salah satu menu yang layak dicoba oleh setiap pengunjung yang datang ke Lovina Festival.

Ya pendengar, kami masih menantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 dalam Halo RRI hari ini. Dan seperti biasa, jika Anda sudah menyampaikan saran masukan, keluhan, ataupun sharing informasinya, kami berusaha semaksimal mungkin ya untuk konfirmasi ke pihak terkait. Dan apa yang Anda sampaikan di Halo RRI tentunya ini kaitannya dengan kepentingan banyak orang ya, relevansinya, bukan masalah pribadi. Jadi kapan lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan-aduan atau laporan-laporan yang Anda jumpai itu sesuai dengan fakta tentunya ya. Jadi segala laporan, keluhan, aduan yang Anda sampaikan, kami berusaha semaksimal mungkin untuk konfirmasi ke pihak berwenang atau yang terkait.

Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain, uang kepeng lumrah, digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedana. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng kerinya bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna kuning. Uang kepeng lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jimat digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan Jawa dan uang kepeng gobongan Bali yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.

0: Iya, pendengar masih dalam program Halo RRI. Silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi ataupun menyampaikan berbagai keluhan, sharing informasinya, aduan-aduan terkait dengan relevansinya kepentingan banyak orang ya, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis. Ayo masih nantikan di 24644 ataupun di nomor WA di 0811-399-9790. Iya, berdering kembali di 24644. Halo RRI.
1: Om Swastiastu. Halo RRI, Mbak Ayu Sundari.
0: Inggi, Om Swastiastu. Pak Jero Maliarse niki.
1: Tuh.
0: Inggi. Iya, punapi gatrane Pak Jero?
1: Saya hanya menyampaikan.
0: Gatrane sehat ya Pak Jero? Sampun kena niki?
1: Sampun.
0: Inggi.
1: Ampun kembali asal,
0: yes, tengkar, oke. Ingin menyampaikan apa, Pak Jero?
1: Ini dia hanya menyampaikan rasa sedih dan prihatin. Babinsa itu, setiap desa ada babinsa, Mbak?
0: Semestinya setiap desa ada, Pak.
1: Nah, iya, itu dah. Kenapa kejadian yang di Batunya, Batu Riti Tabanan itu kok sampai tidak terenduh sampai seperti itu? Saya tidak membenarkan orang mencuri ayam, tetapi saya yang mencuri tetap salah. Tapi janganlah dihakimi sendiri sampai menimbulkan kematian. Hanya ayam yang cari dasarnya taluh abungku, kok bisa sampai harus nyawa taruhannya? Mestinya begitu ditangkap serahkan pada yang berwajib, supaya jangan jadi korban seperti itu. Saya prihatin dan sedih, menangis anaknya yang umur sekian.
0: Kalau menurut Pak Jero Maliarse, ketika menemukan maling ataupun hal-hal yang di luar dugaan kita, kira-kira seperti apa tindak lanjutnya, Pak Jero?
1: Tindak lanjutnya mesti dia kita, nah kalau sudah kita tahu tak tangkap dia, setelah itu ya serahkan ke kepala desa atau kepala desa melanjutkan mungkin ke polisi atau babinsanya sendiri. Berarti di sini kalau setiap desa ada babinsa, babinsa katanya kan boleh dikatakan itu adalah untuk di masyarakat desa, pembinaan desa. Tetapi kok sampai terjadi seperti ini? Berarti kelengahan di sana itu. Sudah tahu ada seperti ini, mestinya sudah peka. Makanya supaya benar-benar nih sesuai. Kalau babinsa itu biasanya polisi atau tentara itu, Mbak?
0: Polisi ya? Iya.
1: Polisi. Berarti kan harus profesional, lentur atau boleh fleksibel. Kemudian ada istilah intim dengan masyarakat, lalu kemudian simpati, integritas. Ini yang prihatin sekali. Nah, batas taluh abungku, paling-paling nah, yang taluhnya di 2.000, siapin mungkin nih. Walaupun dengan 10 juta pun harga siap itu, mestinya tidak sampai lah. Nah, bang peringatan dengan nah, bakal getok bebek dan jagur bebek dan serang deh. Itu mestinya. Saya prihatin. Orang Bali kok seperti ini? Berarti orang-orang, nah katakan yang seperti itu tidak semua ya. Jangan sampai lah seperti itu. Maka dari itu yang minta mengimbau kepada para polisi lah yang bertugas di mana, polsek, di Babinsa, itu harus kepekaannya muncul. Jangan sampai setelah kejadian baru bla bla bla bla bla bla bla dan sebagainya. Itu kan ada istilah presisi atau pemantapan atau preventif dan sebagainya. Supaya jangan nanti hanya teori saja tetapi praktiknya tidak ada. Jadi saya kenapa? Ini bukannya membenarkan itu loh orang yang mencuri. Mencuri pasti salah. Nah sekarang ini apa yang akan terjadi? Mestinya ini nah Pak Weda Karna syukur turun tangan sampai menyampaikan harus dihukum bila perlu membusuk di penjara. Nah, sampai itu jangan ya. Nah, artinya berikan yang setimpal aja, begitu. Itulah yang dihimbau, kenapa polisi di Bali supaya skala, bukan yang menjadi menyatakan cimegai pun, bukan, itu artinya kejadian inilah suatu tanda Babinsa itu kurang peka di sana.
0: Sangat menyayangkan itu, begitu ya Pak Jero ya, dengan kejadian
1: kejadian tersebut. Saya anjing paido tegulo nangis saya luar biasa. Jadi kalau anak-anak enak cenglah meme ini mau mati. Jadi kadi sing ada rasa pri kemanusiaan. Liu yang menghubungi saya, menurut Pak Deo gimana? Aduh, itulah pri kemanusiaannya sudah tidak muncul di sana. Maju betok tadi begetok sama gede dana tapi serang udah jadi pendidikan yang lain itu kan enakin sendiri gitu Mbak.
0: Benar.
1: Baik. Nah inilah RRI ini sebagai media komunikasi, media kontrol, media didaktis, media hiburan. Ya supaya hal-hal yang seperti itu juga disuarakan bersama. Karena sebagai media komunikasi yang luar biasa. Apalagi RRI Singaraja, ini luar biasa. Kalau saya nggak pernah sepi dari pagi sampai malam terus RRI Kerkerki. Kurang kerti Kerkerki gitu.
0: Oke, baik.
1: Iya. Mohon maaf Niki kalau yang salah pasti.
0: Mungkin Pak Jero ada harapan, mungkin Pak Jero Niki selaku warga Bali ya, terkait dengan kejadian ataupun kasus tersebut. Apa kira-kira ini mewakili warga Bali lainnya ya Pak Jero ya?
1: Harapan yang kan namanya manusia, mungkin pada suatu saat dia itu hilang, mungkin karena faktor ekonomi dan sebagainya. Harapan saya, kalau menjumpai orang seperti itu, jangan sampai dihakimi sendiri. Kita punya penegak hukum, jadi kita serahkan kepada penegak hukum sehingga kita damai. Nah cara jani kejadian seperti itu sampai terbunuh, orang yang membunuh itu pasti diusut tuntas. Harus polisi itu peka sekarang. Kengkian pertahanannya bagaimana. Nah ini, karena ini menyangkut masalah Bali. Bali itu adalah terkenal dengan ramah-tamah dan sebagainya. Kalau dulu barang ini buat Bali aman. Terkenal secara internasional, katanya Bali Puro, Pulau Dewata, Seribu Pura, ini macam-macam. Nah inilah mari kita bersama. Harapan tiang adalah sampai kejadian ini terulang. Ini anggap sebagai katakanlah pemantik untuk menyadarkan diri masing-masing jika ada. Karena manusia pasti suatu saat itu kemudian karena tidak punya ekonomi atau apa dan sebagainya. Itu Mbak Ayu Sundari. Cukocum.
0: Baik, terima kasih Niki Pak Jero Maliarse atas atensinya dalam Halo RRI. Sukses selalu Pak Jero, salam rahayu untuk Pak Jero Maliarse yang ada di Bondalem. Menyoroti terkait aksi pengeroyokan ya pendengar ya, terhadap pria berinisial KD ini yang diduga mencuri ayam di Banjar Dinas Juwuk Legi Kecamatan Batu Riti Tabanan ini sangat menuai sorotan ya. Dan kasus tersebut memicu respon dari berbagai pihak termasuk pendengar RRI Singaraja, salah satunya dari Pak Jero Maliarse. Ini diharapkan pihak terkait pemerintah desa hingga kepolisian sama-sama menegaskan ya bahwa dugaan tindak pidana itu semestinya itu diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan tindakan main hakim sendiri. Pak Jero Maliarse ini sangat menyayangkan ya tindakan dari beberapa warga ataupun masyarakat dengan aksi pengeroyokan yang terjadi di Banjar Dinas Juwuk Legi Kecamatan Batu Riti Tabanan.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

Iya, pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam program Halo RRI ya. Dengan berakhirnya Halo RRI, sekaligus saya Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Singaraja pagi ini di edisi Senin 27 Juli 2026. Dan untuk Anda pendengar yang sudah beratensi dalam program Halo RRI, tentunya suara-suara Anda akan menjadi penyulut atau mewakili suara rakyat Buleleng lainnya, dan akan menjadi lebih baik ke depannya untuk segala pembangunan di Buleleng. Saya Sundari pamit undur diri, dan nanti akan dilanjutkan di Singaraja siang ini bersama Mbak Irna yang bertugas hingga mendekati nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya, dan sampai jumpa.

0: tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa,
0: langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Siddham. Inggih, Ratu Idodani, para pengoneng, yaitu para pengerenge siaran budaya sudang lepat Joko Tundis. Muali titiang mangku sumantri, saya ge jadi ngiringai Ratu Idodani saneoneng ring gegitan, menawi wirame, kekawin, sekaralit, macepat. Durusang nih mangkin, titiang newek mungkin, mangkin pul niki, interaktif. Ratu Idodani sane arse jagi munggah, munggah ring biomantare, kinten nggih, ring udara, durusang. Kebit-kebitang dumun cakepane napi sane arse jagi keunggahang male jebos durusang. Pemekas sawitran titiang sane wenten ring BB puniki batu bulan, utawi ring BB di beleleng wenten masih bantang banu pekak nung nggih. Ring BB batu bulan iki Ibu Eka nggih. Taler dadong blog puniki saking Bone nggih Gianyar. Saking Kelungkung Ibu Adi, saking Bangli Bu Yanura, saking menguitani niki taler sawitran ditang. Mugi-mugi sareng sami nedang miar saya. Nggih. Kadia sapun iku taler reng bedangin mangin yagi absen ditang dumun. Pak Doyo, Bu Doyo, saking Tejekule Pak Putu Wayang, Pak Manom, Pak Suke, pokok Angge Santi sarang sami sani wenten ring Tejekule. Mugi-mugi nedang miar sayang tur male jebos durusang. Munggah ring biomantare ring udara ring Pro 1 RRI Singaraja. Nggih. Sapunika taler ring Bondalem sawitran ditiang Ibu Agung Gong Biang nggih. Mesti Biang Putu taler Ajik Alus. Mugi-mugi Malaysia bos ide nyarengin siaran budaya sedang lepat Joko Tundis. Taler ring tiga wase puniki sarang sami nggih. Menawi sane arse jagi nagingin durus. Enten ampun munggah niki sire Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Semang Komangku.
0: Komang lareng nggih saking tiga wase nggih. Nggih. Nggih. Taler sawitran kita saking tiga wase Pak Merteyase, Pak Warespati, Saatnyane, Jero Mangku Desa, taler Pekak Ocel, maka sami mugi-mugi nedeng miar saya. Durus kau malar ya?
1: Ya nyarang di Jero Mangku
0: ya? Iya, durus.
1: Beli bagus sangat cu kita.
0: Udah beli, beli bagus sayang sang suci te dewa.
1: Itiang itu gata tangkil.
0: Hingga titiang puniki aden beli ni isu gata pacang tangkil majang renganggani beli ya.
1: Ngatur yang berlihat jangan
0: nenten tios tujuan titiang jagi ngatur yang nanggan beli ni ajengan kadi asapun ike beli sang suci te dewa
1: kewire sampun wangi langsung.
0: Nayan pade rasa yang titiang nalikane sane mangkin sampun wengi mirip kelangkung wengine puniki beli ya.
1: Bao cengi ring sa apian.
0: Iyan kangkatnya natur titiang majang ringangan beli ngiring dumun mesanggelan sapiang dumun bebausane beli ya.
1: Kemang da pole nyange taji mangawitan.
0: Sumang dennya pole nyen gala angen punike nyange senjata tajine rekale nyen beli mangawitan kadiasa punike kemana antu titiang beli ye.
1: Kebuen api dan mal
0: Inggih malih bidan, malih jagi wen tenang beli ya.
1: Maka lencan malih kawitin.
0: Rikale nyentuh maka kelecan, durus kawitin, asapun ike beli ya.
1: Adit yang wanta mengapa
0: sumang dene ten sumendie nyan sang saya beli pasti ke nyan titiang pacang mengapa beli ya
1: ayam adit yang dia suburu
0: ya diastun yang ayam titiang kelangkung-langkung buruh kadiasa puni kekerasian untuk titiang ya.
1: Wirek iti aneh rusak.
0: Sawire wenten cina ya teciri ipian titiang kaon beli ya.
1: Ampe.

0: Nente jesio si pianti tiang kailangan bunga ical bungane ke ampakang angin kadia sapun ike ipianti tiang beli ye.
1: Ini suk semua untuk galam semangkum kedua neng niti wantar rambangan neng dan mana tereng arce semestan tiang kereng kami ampu doping banget. Majang ni mangku, cuk ni mana mangku?
0: Yesus sama.
1: Om Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Pak Gede Suangke, saking sudaji, mungkin nedeng miar sayang. Pak Gerodak saking Tajun. Juru mangkur sike, Rawardini, mungkin nedeng miar sayang sarang sami. Durus, ringungkur kemang lari sira jagi yang. Arsi ngeranjing durus Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, rahajeng siang demen katur Pak Wayda.
0: Inggih, sawitran ditan saking bedangin niki, saking teja kule. Ibu Doyok, durus.
2: Inggih, ya jagin arangin. Jadi sawitran ditan ya Pak Mantu.
0: Durus, Ibu.
2: Om Swastiastu, Om Agir Namastu, ya namastu. Enggak. Dua hama nyulama
0: inggih kacarita ni mangkin ingtai nyonya ripelengane punike wantah nggih gegayen nyane manyulam punike wiyakti
2: hadi
0: Irike ing teh nyonya nyulam reng lotenge sane tegeh tan kadi-kadi sapunike kewentenan daning tai
2: ya nana doram pakang
0: sapunike taler rikale dani manyulam punike nggih jendelane sami kemike jendelane sami ke kampakang.
2: Ada hamba orang.

0: Rikaling teh nyonya maiwasan melihat punike ring beten saget ngenah punike. Nggih, mesliap dani babah sampai ke.
1: Dole. Dua namanya Gajah
0: Rika lepunike baba sampik jog mepeliat tolah toleh kipak-kipak nyandani baba sampik raris ing teh nyonya jog tun nyag-jagen i baba sampik
1: aman dan makasih tangan
0: inggih Rares metu rasa sayang, rasa kangen. Ing teh nyonya Rares ngambil tangannya ibaba sampik. Makasih tangan Rares.
1: Banyak panen. Nyonyor
0: Sinambing teh nyonya nyangre nyape baba sampik penyapan nyane mimi ratu jog nyunyur manis pisan

Udah beli. Beli sampai sayangin tuh Dewa. Durus, durus beli ya.

Apakah dia sapu nikenyan ibaba sampai sarang ingtai sami-sami melinggih meselat meja wiyakti kalepunike?

0: Yeah, ya napi raris indike kale punike. Dane bapak sampek jok rusak wiyak di manahipun rikale nganten nanging teh nyonya sane jegek dan kadi-kadi. Yeah.
1: Ainge pamangku niki jagi nyarengin niki.
0: Yeah, pendampingnya makin nyarengin Pak Doyo, durus.
2: Inggih Om Swastiastu pamangku.
0: Inggih Swastiastu muali Pak Doyo. Durus.
2: Durus. Dia nyarangnya memang.
0: Durus.
2: Om Swastiastu, Om Ayu Namastu, Namo Sida. Sang Merage Jampake Putih. Ngirut mah.
0: Udah Ratu, Ratu sang rumage cempake putih angah nih Ratu. Tan kadi-kadi, ngeh indek kelistu ayuan angah nih Ratu sida ngetos kayun asapunike Ratu.

Kadia sampun niku wiyakti atur titiang ngulatiang sumang nenek sida punika nggih kacunduk mareng ring majang ring anggane ratu sang aja gegah.

0: Makedua ning nenten wenten sane tios male, sane buatang tidang nadian jering sejeroning mana, wantah majang ringangkani ratu kemanten.
1: Nye ngode mangreme.
0: Ngawasana yang tan kadi-kadian tuk didiama sewake ringangkani ratu, ngeh. Sahe meledih tiang, nggih. Matur, ngawasana yang ngatur tiang nyunyur manis. Kadiasa punike kewentenan dewek tiang ratu.
1: Kena ratu ngampuraya.
0: Sampun rumah sewiak di tiang ring pendewekan, bergah mana di tiang. Wewekini mangkit pongah pisan di tiang ring angkani ratu, kewaon sami punike aksame kene ampurayang ugi di tiang ratu.

0: Duwaneng yan padi nargamayang didiang padaiwekan didiang radu sat winaluwi anak cerik rari sane kantun mesangkol kadiasa punike kemana hantu didiang radu
1: ngode manyarinen biang sakewale
0: sane banget punike ngawasana yang mana sekel kewanten kadiasa punike nya kewentenannya pun api antuk iratu ngapi dada mangkene.

0: Nadian ke kadiasa punike lugrayang didang jagi matur maliaki dek ratu.
1: Ada kelas mudang titian.
0: Nadian keseng kering sejeroning kayu nangani ratu, sani banget tunas didiang sampunang lasarye nyenangani ratu ngudang, pedewekan didiang ini istu kardia sapuni ke ratu.
1: Ingi, suku semua Pak Mangku. Yang lain-lain tepas Pak Mangku.
0: Terus nyalam dumun Pak Doyo.
1: Ingi, majang ring semeton pemilet SLJU ring jikapu mengenal melinggi. Dumugi rahajang mirengang, dorahajang rahayu sarang sami. Nggih wonten sapunika pamangku.
0: Nggih, suluk semu.
1: Om santi, santi, santi, santi, om.
0: Om santi, santi, santi, om. Suluk semu Pak Doyok sarang Ibu Doyok saking Tejekule. Durus munggah malih semeton, Om Swastiastu, Titiang Mangku Sumantri nyangre.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, niki sawitran didang saking doh niki.
2: Nggih. Saking Klungkung.
0: Saking Klungkung Ibu Adi. Nggih, durus-durus.
2: Tapi duwe gatel.
0: Astung kare toh. Nggih, batas ngidang kedek manten tiang dumun.
2: Tiang mau kaurut niki.
0: Durus-durus. Nggih.
2: Om Swastiastu.

Inggih. Ide Sanghyang Brahma punika nenten jesios. Wantah ide Sanghyang Widiwase kasujatiannya ide punika wiyakti. Yeah.

Duaning wantah ide sang yang Brahma sane ngoen tenang ya tengah dakang jaga tesami awinannya ide senggoh upeti. Ah, sekadia sapo niko yakti.

0: Kawinannya ide taler kesengguh pinih luhur, sang merage suksema asa punika kewentanan idane kali. Malih.
1: Matur suksema, Pak Jero.
0: Nggih, Bu Adi, nggih.
1: Nggih, suksema. Tiang lunas sampure.
0: Nggih, sarang-sarang muaporok riki nggih.
1: Mungkin tiang lunas dah lagi deh.
0: Durus-durus, Bu.
1: Nggih, wenten Bu SKBB niki, munggah mungkin. Wenten Bu Badung-Uban, wenten Jero Gadung.
0: Jero Gadung, nggih.
1: Nggih. Wenten Bu Janura, munga mungkin Bu Janura. Wenten Pak Wayan Gerodat, wenten Pak Nong, wenten Pak Putu Slamet, sarang Pak Putu Wayan. Inggih di tetang tiang sarang sami, Pak Mangku, satu kenang lantur nggih.
0: Inggih,
1: Pak. Mungkin tiang lungsur mepamit sinep tiang antuk sama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Suksema aturan titang ring Ibu Adi sane nuenang kelungkung. Mangken lanturan titiang sire arse jagi munggah. Om Swastiastu.
2: Ana. Om Swastiastu.
0: Nah, Pak Putu Wayang saking Tijekule durus.
2: Nggih, catut muadaingke.
0: Nggih.
2: Ya pacang kawitin Om augena mastu namo sidiang.

0: Inggih. Kadia sapuniku yakti daging pangenikan ide sang citra ratu.
1: Rienarendro sakuladaro.
0: Majeng ring ide sang Prabu Kresna kadulir nantuk nggih pangenikan nyunyur manis.

Nggih. Rumase kewelas harsan wiyakti de Sang Prabu rikale punika mirengang. Ah, panika nidane.

Udah Ratu, sesunan Hidyang. Sampunangane Ratu Sumendil, sampunangane Ratu Sumbang saya, jagi kardining Tidyang, lasananya yang Tidyang, bebuat angane Ratu sesidan-sidan Ratu.

0: Rapunzel,
1: Nggih. Cerita yang nih makin rikala memargi desang Pandawa Wiyati.
0: Mahawan berat-beratan aku
1: rikala ide memargi ngelingkin kereta sani mau marupe. Nggih. Mau perenge antuk mas sesocan.

Eh, pemargin idah ni wiyakti. Ah, megerudugan. Punike, ngeh, ngawasana yang umyang wiyakti jagati, ya. Sami sergep sarwa senjata rekali ide mengharapang. Nggih, asap punika taler suaran gamelani, nggih. Kempul gong bandi punika sami, nggih. Mebiayuhan. Asap punika suaran kruk sesamen nyanyi punika sami megerudugan wiyakti.

0: Kadiasa punike suaran gajah jok menggerudukan pisan. Nggih, sahe punike nggih gadaban jagati. Yeah.
1: Gajah gun. Maka
0: ngawasana yang ngumiang ngumiang jagate antuk punike pemargi nidane sane dahat ngeh ngegaukin pisahan
2: iya macam itu cuk cuma nih Pak Mangku ngeh apa-apa yang ngerawakin
0: ih sabar anu nikin tek meregang anu nih niki
2: nyalam dulu
0: nih nyalam nih ke Pak De
2: ini Pak Geroda kapanati dan indah yang masuk mungkin ini nanti pun itu ini pukul ayam ya rajang aduh susumu untuk kolingan yang dia mau kesamu kita punya ini pukul sama cok para mustasi om santi santi santi
0: om ya, om santi santi santi om okay. Durus-durus mungkin sira arsi jagi nagingnya malih ring ngungkur Pak Deswangke saking sudaji durus ngeranjing om swastiastu. Durus, om swastiastu.
3: Niki wenten ibu nyaman witri berebut tapi.
0: Nggih. Durus mangken sire je, nggih sane anu dumun nggih. Om swastiastu.
4: Om swastiastu jero mangku.
0: Nggih.
4: Si yang gianyar bono ratu.
0: Wih, saking bono nggih. Mangken ampun. Sampun api mondalasi RRI ring bono iki, Ibu.
4: Becek driki, sampun becek tuh.
0: Nggih, yang sampun becek durus dagingin mangken.
4: Dike adun titiang sampun api jero mangku.
0: Sireun nike.
4: Titiang ini belok jero
0: mangku. Nini belok nggih, mangken ampun becek nike modulasi ni rike nggih.
4: Cukup semua. Titiang melajah Asuralito
0: niki jero. Nggih, durus.
4: Ini. Hati ning aku nekang dan alaran.
0: Inggih, carita yang didiang ni mangkin pekayunan ni sane setade nandang kasemaran. Ini kapan tan ngemangguhang kesengsaran?

0: Milo lengo.
1: Inggih riantuk punika ngeton indik kecantik kenggeh ke listu ayuane sareng punika pekayunani dane linglung.

0: Kadiasa punike taler. Ikidang pacang mesusupan tan wangde tan pariwangde pun nenten dulus. Nenten dulus ipun masusupan.
1: Halik halen lireng nirana.
0: Inge duane ngalam-alam ring penyingakan idane setate nandang kebalutan.

Inggih, sampun panumayeun punika bapa awinannya durus, durus memargi, memargi bapa melah-melah.

0: nenten mari taler titiang ngastawa wayang dumadak dumugi nyen bape poleh genasane mau tame genasane becik.
1: Ya sayang hayati setiang ayuma
0: sampunang nyen bape lale meneng sap to ngangas titiang ngeh punike ngemadekang astawayang mangde titiang selamat rahayu rikiring jagat pade bape.

0: Kadia sapu tinggal raris, bapak nyane meneken juga ngeliwatin punike segare.
1: Mangku, ini alam di bos
0: ni. Nggih durus.
1: Maju ngering semetong sarang kami, sani wenten ngering bayu ni ngampur ayam, yang kan bersidut, yang meriket, yang kari sakit, niki tangan yang beri cuma. Niki masih tiang ragani nak jemput gati ragani.
0: Nggih nggih nggih nggih.
1: Ampun. Manjang ring payu rumangku,
0: segalah
1: wali yang kian,
0: untuk
1: semua segalah om santi santi santi om.
0: Om santi santi santi. Maliasiki niki, maliasiki menawi wenten ringungko ribu komang metri sire, lurus om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Inge sire ring di tiang.
2: Om swastiastu.
0: Inge sire ring di tiang.
2: Om swastiastu pamangku.
0: Oh, niki Pak Nyoman saking negara nggih, durus Pak Nyoman.
2: Iya, Pak Toto pamangku. Yang ngarengin iki.
0: Nggih, nggih.
2: Om swastiastu, om aljinam astu namo sya.
0: Nggih, durus.
2: Yo.
0: Cerita yang ni mungkin ide sang suwite kesaringan untuk sang Yudhistira midar buane punika wiyakti ya.
2: Anak cotron jaga.
0: Wanta wiyakti de sekadit dong jagati ya.

0: Sapu nike taler sami durat maketan wenten metangah majang renglingge hide. Ya tiya.
1: Sien ngejanmu betar musir.
0: Duaning ide sang Prabu Yudhistira wanta jati-jati penerstian ide sang yang dharma.
1: Ya tulusan kayuan jagat.
0: Nggih awinannya punika banget kespuji kesumbung ring jagat sami.

0: Kemaon ide sang Prabu Kresna, maka mau maka miwah ide sang Arjuna, wata jati-jati penerestian Wisnu. Wanta hide mangemet-ngemet jagate sami.
1: Karana nirang tulus daya.
0: Punika teh awinannya jagate punika terepti. Oh, antuk punika pidab-dabi de maka kalih.
1: Nggih,
0: sumo Pak Mangku nggih. Saking tuni jangan iki mencet-mencet. Nggih, mangkin ampun sida mangkin. Nggih. Nggih, mugi-mugi kenak nggih Pak Nyoman nggih.
1: Nggih, dia kan kenapa Mangku jalan kenak nggih.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Nggih, kita mengkatlo iki.
0: Nggih, durus.
1: Abang ngereng Pak Madari Bar yang dua tekan ke menapi di tengah-tengah kerisutan.
0: Nggih, terbentan mangkin sungkan menawi nggih.
1: Kalau ini Pak Mangku putus suwete.
0: Betul, nggih.
1: Kalau ini Pak Mangku pengartos meniki.
0: Nggih.
1: Satu rahan-rahan yang sekeluarga.
0: Suk semua, nggih. Pak Nyoman.
1: Bapak Nyoman, kita ini sering orang Tanjung.
0: Pak Gerodak, nggih. Nggih.
1: Pak Nyoman Dewantara.
0: Dewantara, nggih.
1: Kalau Pak Widi yang Tokyo ini, nanti gantung ini. Ibu Jandra, kalau ini.
0: Nggih, saking Bangli, nggih.
1: Ini susun apa Mangku ini? Segala wali yang disiang. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi. Ampuru semeton, doang yang sampun galah niki. Nggih, Rao Riki dumun titiang, ngirengai Ratu Dedani, mugi-mugi. Iratu Dedani seneng arsel edang ring program SLJU. Suksema nggih titiang sinep antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis, acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
0: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya di 0812-3627-4875 atau Asri 0815-5836-4729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: layanan kuluk bengkuk masih jani pemetah tuh kengkena lah betul jani.
1: Tapi sing sakit bu anak bede tatune.
0: Ni mare anak cenik sing nawang apa? Cegut kuluk tentu biar bedik tatune harus man suntikan vaksin rabies. Mai jani ke rumah sakit.
1: Colin, me yang singa mesunte yang takut mesunte bu, singa yang mesunte.
0: Ni buin bengkung, encolin bedek berangkat ke rumah sakit pangsing enggalan infeksi.
1: Me yang singa bu takut.
2: Gelisin ke rumah sakit, yening ide dane cegut kuluk. Mang de nenten keni penyakit rabies. Rabies pembunuh tanpa ampun.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
4: Selamat siang pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengeklik tautan tertentu. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, mari ngobrol santai nambah wawasan tentang kesetaraan, keadilan, dan peran bersama dalam pengaruh utama gender setiap hari Senin jam 11 siang hanya di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Keuangan dari kegiatan rumah tangga sehari-hari, kita juga sebagai pahlawan ekonomi keluarga. Kata sering saya bercerita di luar, saya bukan tulang punggung, tapi saya adalah tulang leher.
2: Jadi di sini meskipun perempuan itu berpendidikan tinggi, memiliki penghasilan yang tinggi, di dalam rumah tangga tetap laki-laki sebagai kepala keluarga.
3: Nah, ketidakadilan inilah yang sering dialami oleh perempuan. Di mana-mana setiap kekerasan itu pasti identik dengan perempuan.
4: Korbannya perempuan.
3: Korbannya perempuan. Karena apa? Stereotip tadi yang memandang bahwa perempuan itu lemah.
0: Jangan lupa ya, setiap Senin jam 11 siang ada pengaruh utama gender di Pro 1 RRI Singaraja. Santai, informatif, dan pastinya inspiratif.
5: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat siang. Masih bersama saya Irna Singaraja, siang ini kembali hadir dialog siang ini dengan pengaruh utamaan gender. Dan siang ini saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Ibu Gusti Ayu Made Dasrini, atau kita sebutnya Ibu Ayu atau...
6: Boleh aja, Ibu Ayu Das boleh.
5: Oke. Suaranya kok gak kedengeran ya? Kurang deket kah? Baik. Terima kasih Ibu Ayu sudah bisa hadir siang ini.
4: Sama-sama.
5: Baik, kita berbicara soal perempuan. Nah, perempuan adalah penggerak perubahan, inovasi adalah kunci kemajuan. Nah, bagaimanakah peran perempuan dalam mendorong pertanian melon modern yang lebih produktif, inovatif, dan berkelanjutan? Untuk itulah, temukan inspirasinya serta wawasan menarik dalam siaran pengaruh utamaan gender ya. Sekali lagi, saya bersama dengan Ibu Gusti Ayu Made Dasrini. Ini luar biasa Ibu. Kalau misalnya Anda nanti juga bisa menyaksikan atau melihat langsung hasil dari buah melonnya Ibu Ayu ini, cantik-cantik sekali, besar-besar. Nah, kita mau tanya sama Ibu Ayu, apakah memang masih ada stigma nih bahwa pertanian adalah pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki?
6: Kalau sampai saat ini petaninya yang biasanya mengelola pertanian itu, saya melihat di lapangan memang laki-laki.
5: Okay.
6: Tapi mohon maaf dalam tanda kutip, yang bekerja atau buruh taninya itu justru kebanyakan ibu-ibu.
5: Perempuan.
6: Baik itu proses menanam, proses menyiangi, proses apapun, mencabut rumput di sawah, saya lihat juga masih didominasi justru oleh ibu-ibu pekerja hariannya. Pengelola pertaniannya ya
5: perempuan.
6: Bapak-bapak
5: yang, tapi yang di lapangannya banyak kan ibu-ibu gitu ya. Oke, siap.
6: Termasuk yang kalau padi, termasuk yang manen juga masih.
5: Iya. Ibu-ibu ya.
6: Iya,
5: kita juga sering lihat kan langsung kalau enggak tanpa sengaja mungkin lagi lewat di sebuah desa atau kampung, perempuan-perempuan yang lagi menyiangi itu kan seperti itu ya. Oke, baik. Nah, kenalan dulu mungkin ya, itu kan baru awal dulu. Kita mau kenalan dulu sama Ibu Ayu ini. Boleh ceritakan Ibu adalah seorang, bukan kapiten ya.
6: Ya, saya seorang, yang jelasnya sekarang saya seorang nenek. Dulu semasih ya, karier dulu adalah guru. Guru kimia di SMA 4 Singaraja. Ya, kemudian sambil jadi guru juga dulu ya, karena memang enggak bisa diem gitu ya. Di samping itu juga karena tuntutan harus anak-anak selesai kuliah, jadi banyak juga pekerjaan-pekerjaan tambahan yang saya ambil.
5: Luar biasa.
6: Dulu juga pernah saya diundang di sini oleh Iren di Produa pada saat saya memproduksi minuman daun sirsa kulit manggis.
5: Gitu.
6: Nah, menjelang pensiun ini sebenarnya untuk pertanian melon itu di sebenarnya saya bekerja di sini. Jadi pemiliknya adalah ownernya adalah sepupu sih gitu. Yang pada tahun 2023 saya waktu itu belum pensiun. Juli 2023 saya ditawari untuk mau enggak Mbok ngelola melon. Kami rencana tanah dari Nini, dari Wayah, kita mau tanemin melon gitu.
5: Okay.
6: Ya kaget juga karena enggak punya dasar pertanian sama sekali.
5: Melon gitu, pula kan?
6: Melon pula.
5: Okay.
6: Dan suami bahkan enggak suka melon.
5: Ini tantangan juga termasuk ya. Okay. Ya.
6: Terus saya tanya melon apa? Jadi dijelaskan melonnya maunya jenis ini gitu. Kemudian di situ browsing-browsing, wah berat nih gitu kan. Ya kalau misalnya Mbok menyetujui, belajar sama siapa dulu dong gitu. Ya nanti saya kasih konsultan satu katanya gitu.
5: Oke.
6: Terus nyontohin anak-anak bekerja siapa dulu dong gitu kan. Karena belum sempat ngambil, enggak pernah ngambil. Ya nanti saya kirim petani dari Jawa satu orang gitu.
5: Oh, luar biasa.
6: Jadi kami dilatih langsung belajar langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
5: Oke. Jadi nah, udah berlanjut 2 tahun
6: itu, ya. Persiapannya itu Agustus sudah mulai pembangunan ya gudang, ya greenhouse-nya ya. Nah, mulai di situ udah ada kesibukan. Waktu itu masih jadi guru gitu. Jadi masih cuman ngelihat-lihat aja karena yang kerjakan kan kontraktor ya. Kontraktor greenhouse, kontraktor untuk gudangnya dan seterusnya. Nah, mulai jalannya sekali itu Februari 2024.
5: Oke.
6: Saya juga masih aktif karena pensiunnya November 2024.
5: Jadi prepare-nya udah luar biasa, Ibu ya.
6: Iya.
5: Sampai akhirnya Ibu benar-benar terjun nih akhirnya nih. Cinta enggak sekarang?
6: Iya. Secara fisik saya enggak terjun ya.
5: Okay.
6: Secara fisik hanya mencontohin saja, tapi semua jenis pekerjaan astongkare saya pahami. Jadi mencontohin anak-anak yang baru bekerja atau mungkin karyawan baru. Selanjutnya ya memang kami menerapkan sistem dalam pekerjaan ini sehingga anak-anak bisa bekerja walaupun tanpa saya. Jadi tidak harus menunggu saya datang baru bekerja. Jadi mereka sudah dipekerjakan oleh sistem. Jadi sudah membangun sistem lah saya gitu. Jadi SOP jelas, jadi sudah terpampang bagaimana SOP yang harus dilakukan setiap hari, periode mingguan, periode dua harian, tiga harian sudah jelas. Kemudian dosis-dosis juga sudah jelas. Kecuali ada kejadian khusus baru mereka konsultasi kembali.
5: Waduh, ini salah satu perempuan yang sangat menginspirasi ya. Enggak usah pakai datang, yang penting udah pada datang. Maksudnya udah ada SOP-nya semua jalan ya, Bu ya, sekarang ya. Oke, kita kembali ke topik lagi karena kan ini kan berbicara soal kira-kira inovasi apa, Bu, yang kini diterapkan dalam budidaya melon modern dan bagaimana Ibu sebagai perempuan dapat berperan di dalamnya?
6: Ya, karena kebetulan, mungkin karena kebetulan saya mantan guru kimia sehingga obat-obatan, pupuk kandungan apa bisa saya analisa gitu ya. Oh, kalau melon kondisinya begini, ini kandungan ininya yang harus ditambah, dikurangi dan seterusnya. Jadi kita memilih pupuk atau obat atau apa yang sesuai, termasuk dosis-dosisnya bisa kita sedikit manipulatif dari dosis yang tertera di dalam kemasan.
5: Nah, ini contoh bahwa dulunya guru, tapi kebetulan guru kimia nyambunglah akhirnya di seksi pertanian ini ya hitungannya ya. Sekarang yang dulu kan pendidikan, sekarang pertanian. Ternyata terpakai ilmunya ya, Bu ya. Oke, kita break sebentar Ibu Ayu karena kita mau kasih ILM dulu. Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin mau sharing, boleh kita buka sesi sharing ya oleh penelpon kalau ingin ada yang bertanya sama Ibu Ayu. Nah, ini karena memang jarang sekali ini berbicara soal PUG, pengaruh utamaan gender. Perempuan itu ternyata kalau selama ini dilihatnya kan laki-laki jadi petani atau enggak di bidang pertanian, tapi perempuan juga banyak yang terjun ya. Bukan terjun payung tapi ternyata ada yang telepon. Boleh saya sapa dulu ya. Walaupun kita belum terlalu banyak ngobrolnya, it's okay. Halo, selamat siang. Halo. Aduh, sayang terputus. Baik, kami akan segera kembali pendengar tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
4: enak banget ya jadi wanita karir seperti kamu, Win. Rapi terus. Gak kayak aku nih, hanya berkutat dengan urusan domestik rumah tangga aja.
7: Is, jangan bilang kayak gitu, Bella. Justru aku pengen kayak kamu deh. Usaha kuliner, bisa kerja di rumah, dan punya waktu lebih banyak bareng keluarga.
4: Tapi kan tetap aja orang akan bilang aku gak kerja, Win.
0: Stop terperangkap stigma. Jadilah ibu bahagia yang bisa menghargai pilihan hidup. Menjadi yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Karena ibu sejati tidak dinilai dari profesinya.
8: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
8: Pro 1.
5: Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di dialog pengaruh samaan gender bersama Ibu Gusti Ayu Madedasrini, perempuan dan inovasi mendorong kemajuan pertanian melon modern. Tadi kan Ibu sudah jelaskan bahwa jangan salah kalau perempuan itu bisa kok di pertanian. Kalau mungkin orang kenalnya tuh, oh, aku berkebun. Itu perempuan sering ada kata kalimat suka berkebun, ya kan gitu kan. Gitu. Padahal sih kurang lebih mirip kan kegiatannya. Tapi ternyata ibu aku pengen tahu dong, apa nih menurut ibu tantangan terbesar yang dihadapi perempuan ketika ingin mengembangkan usaha di sektor pertanian. Nah, kira-kira apa bu tantangannya bu?
6: Tantangan, tantangan seorang wanita jika walaupun pekerjaannya pertanian, dia memimpin suatu pekerjaan atau suatu sistem, itu tantangannya adalah adanya stigma bahwa sebagian laki-laki itu tidak suka dipimpin wanita.
5: Garis bawah ya.
6: Garis bawah.
5: Oke. Okay. Yang pakai yang kereng lagi, Pak.
6: Iya. Okay. Itu tantangannya sehingga di situ kita betul-betul harus menunjukkan potensi kita. Untuk itu kita harus menguasai apa bidang kita. Ini tantangannya.
5: Okay.
6: Karena kita akan bisa berbicara yang apa namanya bukan mengatasi ya, karena karyawan kita laki-laki gitu misalnya. Jadi kita harus benar-benar paham apa yang menjadi pekerjaan.
5: Okay.
6: Jadi harus betul-betul apa ya, kita paham main produk, main power apa. Jadi kita harus betul-betul paham. Kita juga terkadang psikologi untuk karyawan usia berapa itu penting.
5: Iya. Karena Gen Z iya, sama ini beda gitu
6: beda,
5: ya, ya.
6: Milenial caranya ya. Dengan kalau saat itu karyawan kita mungkin lebih tua dari kita, atau justru anak muda yang belum menikah, atau yang masih, ya jadi semua intinya di dalam ini, di dalam pekerjaan, apakah itu pertanian atau apa, jadi tantangan wanita jika memimpin suatu pekerjaan, memang tidak bisa sembarangan ya, jadi tidak bisa hanya mengandalkan ngomel, tidak bisa hanya mengandalkan verbal atau apa, jadi memang betul-betul harus menguasai dan membuat semua paham bahwa kita paham dengan apa yang bidang-bidang yang kita sedang tangani, sehingga otomatis mereka juga akhirnya pelan-pelan bisa melihat, bisa paham bahwa oh, pimpinan saya walaupun perempuan dia memang concern di situ. Jadi apa ya, bisa menjadi solusi, memberi solusi buat mereka, bisa memberi contoh. Jadi kalau di pertanian sebenarnya kalau saya lihat keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan hati ya. Karena apa?
5: Penuh perasaan berarti Bu. Oke, siap.
6: Mulai dari awal karena di umur 10-11 hari itu tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Jadi itu membutuhkan
5: kesabaran.
6: Kesabaran agar tidak patah. Karena kalau sudah patah ujungnya sudah out dah.
5: Tanamannya
6: sudah out.
5: Oke.
6: Jadi kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Nah, jadi pekerjaan.
5: Jadi hitungannya produk gagal yang itu ya, Bu. Oke, siap.
6: Putus sedikit saja udah.
5: Udah gagal. Oke.
6: Jadi mengelilitkan pertama itu terutama sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
5: Karena penuh dengan kelembutan ya, Bu ya.
6: Berkali-kali nyoba udah semuanya melilit, akhirnya sekali kerja itu 25 pohon udah out.
5: Iya, berarti emang terus harus hati-hati. Betul. Kesabaran, ya, jadi perhatian gitu ya.
6: Jadi siapa yang kita tempatkan pada pekerjaan yang krusial-krusial begitu. Ya kita memang harus mengamati siapa yang terampil.
5: Baik.
6: Nah, itu pun nanti setiap 2 hari sekali mulai pekerjaan melilit. Ini melon ini benar-benar kayak bayi.
5: That's why kalau kayak gini ya, lumayan Ibu harganya ya.
6: Iya.
5: Karena itu udah penuh dengan apa ya, perhatian, betul-betul, kesabaran, karena kehati-hatian.
6: Iya. Apa menyiram pun tidak boleh lebih, tidak
5: kebanyakan boleh
6: kurang. Jadi semua kekurangan. Terukur.
5: Oke.
6: Okay. Mulai dari menyiram, pemupukan, obat-obatan itu semua harus terukur. Karena sedikit saja misalnya kita karena hama misalnya banyak, kita emosi menyemprot, sudah kondisinya cepat sekali OD, jadi overdosis. Kalau sudah overdosis kelihatan sudah, justru daunnya akan melayu,
5: akhirnya belum kembali.
6: Jadi betul-betul di sini di samping terampil, disiplin. Tidak boleh pekerjaan yang sekarang capek besok aja.
5: Gak boleh tunda-tunda.
6: Jadi harus betul-betul seperti misalnya kita mengawinkan bunga. Karena kita harus mengawinkan manual. Jadi kita petik bunga jantan, kita cari benang sarinya, kita oles-oles di bunga betinanya. Itu per pohon. Satu periode, satu rotasi tanam kami itu 850 pohon.
5: Bayangkan
6: kalau kita tidak menciptakan suasana kerja yang
5: nyaman, enak gitu ya.
6: Tidak boleh buru-buru, tidak boleh ada yang tertinggal. Jadi seperti itu. Makanya kalau sudah tahap polinasi pasti saya turun tangan membantu karena tidak boleh lebih dari jam 9 pagi juga.
5: Semuanya serba diatur ya, Bu.
6: Semua serba ada aturannya kalau kita memang mau hasil yang maksimal.
5: Iya, baik. Ya, ada penelpon, boleh kita sapa, Ibu? Boleh ya. Nih. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Waduh, maaf sekali tidak terdengar suaranya. Baik, ini kan Ibu memang fokus di melon saja atau mungkin ada yang lainnya?
6: Iya, kebetulan kami masih melon
5: siap
6: saja.
5: Nah, ini kan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ayu, greenhouse.
6: Iya.
5: Nah, seberapa penting nih penggunaan greenhouse dalam budidaya melon?
6: Untuk melon premium sangat penting. Itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse. Karena kalau di greenhouse ini pun dari pengalaman saya masih belum bisa memakai petani sekitar sana untuk menjadi karyawan. Karena memang karyawan di sini tidak bisa bongkar pasang terlalu sering ya, karena membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus seperti itu yang memang tidak bisa seenaknya ganti petani bongkar pasang begitu. Makanya kami memakai sistem karyawan tetap. Jadi mereka pastinya bulanannya pasti, jadi tidak ganti-ganti karyawan setiap saat. Ya, kecuali memang mereka mendapat pekerjaan yang lebih bagus.
5: Karena semua lagi nanti dari nol ya, Bu ya.
6: Iya, dari nol.
5: Kayak Pertamina, Bu.
6: Iya, benar-benar dari
5: baik.
6: Nol.
5: Baik. Ibu mau izin ada yang mau sharing, seorang perempuan juga. Halo, selamat siang.
9: Halo, Om Swastiastu, Ma Irna.
5: Om Swastiastu, selamat siang Bunda Budi.
9: Saya kenal baik dengan ibu ini.
5: Oh, yeay. Bu,
9: karena beliau itu teman satu letting waktu
5: SMA. Oh, bestie, bestie.
9: Okay. Baru berapa hari? Waktu hari Minggu ya, yuk kita ketemuan ya di rumah tamannya
5: ya.
9: Ini juga ibu-ibu super sibuk ya. Yudas, cantik. Semoga nanti penanaman melonnya berlanjut seumur-umur ya, Bu.
6: Iya, astagfirullah.
9: Kalau bisa saya jadi karyawan juga, Bu ya. Kan biasanya kalau di kebun itu kan ada sampah-sampahnya. Jadi aku pungut-pungut sampah aja.
5: Iya, karena Bunda juga harus penuh dengan perhatian ya. Biarpun pungut sampah juga harus ada perhatiannya, betul.
9: Iya. Nanti kalau diterima saya sebagai karyawannya di cleaning service saja di sekitar itu ya, yuk jedak ya.
5: Oke.
9: Mbak Irna, untung Bunda baru monitor ini HP-nya udah yuk nanti aku monitor ya, aku bilang gitu.
5: Mbak
9: Irna, semoga ya Bu Yudas ini nanti berlanjut usahanya ke melon. Astaga, nanti pas panen-panen kan biasanya diumumkan di ini grup ya. Ayo kita main yuk.
6: Ayo, sekarang juga panen, Bud. Ayo ke sini.
9: Iya. Ayo main ayo. Oh, sudah dikasih tahu panen, yuk.
6: Iya.
5: Oke.
9: Yuk, semoga nanti usahanya tetap berlanjut. Jadi bisa merekrut tenaga kerja yang lain ya.
6: Astungkare.
9: Mbak Irna.
6: Semangatnya juga dari Budi. Ya.
9: Terima kasih, dadah.
5: Baik, terima kasih Bunda Budi. Wah, ternyata bestie sama Bunda Budi ya. Baik, nah kita kembali lagi ke topik siang ini, pengaruh samaan gender. Untuk Anda yang baru bergabung, mungkin jangan lupa Anda juga bisa dengarkan seperti apa topik perempuan dan inovasi mendorong kemajuan pertanian melon modern bersama Ibu Gusti Ayu Made Dasrin. Tadi juga Ibu panggil Ibu Yuda katanya. Oke. Oke, siap. Nah, ini kan tadi sudah diceritakan juga seberapa penting penggunaan greenhouse. Nah, sekarang kita mau tanya nih Bu, kalau misalnya petani melon ini dihadapi juga nggak oleh tantangan cuaca kek, hama, atau pemasarannya seperti apa Bu?
6: Iya, kalau dari segi cuaca memang kami aman dari hujan.
5: Dengan
6: greenhouse kami aman dari guyuran hujan. Tetap dari guyuran angin juga agak lebih bisa tidak terlalu luar biasa begitu. Kalau angin yang lagi keras juga kami pasti terdampak gitu. Kalau dari segi hama memang sedikit lebih terkendali kalau menggunakan greenhouse, karena greenhouse kami itu dindingnya itu adalah insect net, tidak plastik yang tertutup. Tetapi berlubang kayak kain streaming gitu ya. Itu namanya insect net dengan 60 ms gitu ya. Jadi kerapatannya itu tinggi gitu. Sehingga diharapkan ya tidak masuk serangga-serangga seperti yang ukuran besar.
5: Oh, besarnya ya. Okay.
6: Tetapi tetap kami sangat harus mengendalikan hama-hama yang bersifat seperti jamur. Jadi karena jamur itu kita tidak tahu datangnya dari mana, apakah dari luar atau memang dari bibitnya sendiri sudah mengandung jamur itu, atau dari medianya sendiri. Dalam pengelolaan sebelum tanamnya mungkin kurang steril. Jadi setelah panen kita mengelola media itu juga harus sterilisasi. Sterilisasi jamur, sterilisasi insek, sterilisasi ulat, sterilis. Pokoknya kita semua harus dibuat sesteril mungkin media itu sebelum ditanam. Tapi tentunya dengan perlakuan itu juga kedepannya tidak menjamin akan baik-baik saja. Demikian. Nah, serangga juga ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Ya, yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya.
5: Oh, halus banget ya.
6: Halus banget. Ada warna.
5: Bahkan kasat mata ya, Bu. Kita enggak mungkin lihat bisa lihat juga itu namanya. Oh, kita lihat kalau di daun.
6: Kita lihat ya, karena kayak debu. Dia bersembunyi di bawah daun.
5: Oh, oke. Okay,
6: ada okay. Putih, ada hitam, ada okay. Coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi, kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini, nah ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun dua, melon ya. Itu ditut, kayak ditutupi tepung.
5: Tepung,
6: benar-benar ya. Tepung
5: yang itu putih gitu ya.
6: Kita kira itu benda mati, ternyata itu
5: hama.
6: Hama, gitu. Dan sudah kalau sudah daun tertutup itu membesar buahnya juga sulit, jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 jadi
5: Berarti ibu ya. Pengendalian hamanya seperti apa bu, ramah lingkungan kah gitu?
6: Kami 50% itu pakai hayati ya.
5: Okay.
6: 50% kalau yang bersifat masih sistemik gitu ya, ya yang bisa apa yang memang jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati.
5: Oh.
6: Karena sudah hama sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa. Tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik, dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media pupuk apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
5: Gitu. Baik.
6: Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100%
5: hanya hayati ya. Oke, siap.
6: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani ya.
5: Baik. Kita break dulu Ibu Ayu, dan pendengar kami akan lanjutkan perbincangan siang ini setelah berikut ini.
10: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
8: Pro 1.
5: Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, dan kembali kami informasikan bahwa siang ini kami bersama dengan Ibu Gusti Ayu Made Dasrini atau Ibu Yuda dengan topik perempuan dan inovasi mendorong kemajuan pertanian melon modern. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ternyata ada greenhouse-nya, hamanya seperti apa. Nah, kalau pengen tahu Bu berapa lama sebenarnya masa tanam hingga melon istilahnya yang menentukan bahwa keberhasilan panen itu apa?
6: Ya, kalau dihitung mulai dari menanam, itu kita akan memanen di usia 60 hari. Jadi kita memanen dari usia 60 sampai 67 hari lah gitu.
5: Okay.
6: Jadi sudah memanen, tapi kalau kita menghitung dari bibit, itu dari penyemaian bibit mulai dari merendam sampai menanam itu menghabiskan waktu 9 hari.
5: Oh,
6: iya. Okay. Kemudian dari mengelola tanah itu sekitar sebelum ditanam mengelola tanah, kemudian sterilisasi sekitar 15-20 hari. Jadi bolehlah dibilang mulai dari pengelolaan media sampai memanen 3 bulan lah.
5: 3 bulan. Ya. Oke. Nah, ini kan strategi, Bu. Sekarang kita bicara soal strategi menjual peluang melon ini bagi petani, khususnya perempuan. Nah, ya. Seperti apa nih, Bu?
6: Ya, semua harus diperhitungkan sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin semua kita perhitungkan, mulai kapan kita menanam sehingga kapan kita memanen. Karena di Bali ini buah sangat berpegangan pada ada tidaknya hari raya.
5: Iya.
6: Jadinya kita berusaha, misalnya, oh, galungan saya harus punya melon.
5: Pisang misalnya, atau enggak melon saya sekarang ya.
6: Jadi saya harus tanam kapan?
5: Jadi
6: ini target-target. Makanya kepada karyawan saya selalu menekankan dalam apa namanya, menerapkan sistem ini adalah memberikan target, target kerja dan target hasil. Target kerja itu menyangkut ketepatan pekerjaan, teknis dan lain-lain. Jadi semua harus betul-betul sudah terstandar ya. Oh, kalau melilit dalam satu jam harus dapat sekian, kalau belum kamu nih masih belum pas, ayo lebih cepat. Nah, jadi seperti itu. Karena kan yang dililit bukan 10 tanaman, 850 tanaman. Memang bertiga, kadang kan ada karyawan yang enggak kerja. Jadi harus dibantu. Nah, kalau masalah pemasaran ya di situ beratnya. Karena saya kebetulan ya punya, dari awal dulu saya suka berdagang. Jadi punya pasar. Pasar-pasar online lah, anggap seperti itu. Jadinya saya tidak mengandalkan penjualan melon kepada istilahnya tengkulak. Kepada buyer besar. Karena kalau kita mengandalkan penjualan kepada buyer besar, ya kendalanya balik modal saja sudah untung. Agak sulit ya. Karena biasanya harga jauh sekali di bawah. Untuk itu saya terutama berusaha untuk bagaimana melon ini bisa saya pasarkan langsung kepada minimal kepada reseller. Jadi selama ini saya baru menjangkau reseller Singaraja dan Denpasar.
5: Selamat gitu. Ibu.
6: Jadi kebetulan ya dari mungkin juga dari mulut ke mulut akhirnya ya lumayan lah reseller ada, sehingga Astongkare sampai saat ini bukan berarti mengecilkan arti bayar besar ya. Saya masih belum menggunakan itu. Sehingga saya masih pasarkan sendiri, baik di Singaraja maupun di Denpasar. Cuman tetap saja bagaimana kita mengelola, kita memprogram, tetap saja ada hal-hal di luar dugaan kita. Pas kita panen ternyata di Jawa juga panen raya. Ini yang berat sekali. Karena terutama pasar Denpasar itu sudah dikuasai oleh pasar Jawa. Dan biasanya di Jawa itu mereka penjualannya ya ke tengkulak. Sehingga sampai di Bali dia bisa mencapai harga kadang-kadang lebih murah dari harga yang murah ya saya tawarkan. Kadang-kadang saya bingung kok bisa ya, dia sudah tangan kesekian bisa memberi harga sekian. Saya dari tangan pertama tuh masih sulit menjangkau harga itu. Nah, inilah yang saya pikirkan, kadang masuk nggak ya operasionalnya gitu. Karena dari yang kita alami operasionalnya lumayan tinggi,
5: besar ya.
6: Ya, makanya saya berusaha mencari cara bahwa oh, saya berbeda loh dari produk lain gitu. Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order.
5: Berarti memang dengan begitu sudah pasti ada yang mau ambil gitu hitungannya, Bu ya.
6: Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Tapi tangkai
5: enggak seger kayak gitu ya, Bu ya. Enggak seperti yang saya lihat sekarang ini.
6: Jadi saya berusaha untuk membuat hal yang berbeda dari karena kan tidak mungkin kita
5: menjual ya.
6: Melarang orang menjual dengan harga mereka. Jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar.
5: Yeah, segar
6: karena, iya, karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian sekian sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
5: Wow, luar biasa.
6: Terus sekarang di HP untung sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Mm-hmm. Jadi seperti itu terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
5: Astungkare.
6: Semoga kami makin juga banyak mengelola panen begini. Penanaman kami kan punya 20 are. Jadi kami bagi menjadi 4 rotasi. Setiap rotasi 5 are. Jadi setiap 5 are itu panennya antara 1,2 sampai 1,5 ton. Nah, sehingga jarak tanam satu greenhouse ke greenhouse yang lain 20 hari. Sehingga saya punya waktu untuk berpikir setelah ini habis saya akan memanen yang berikutnya. Jadi tidak
5: continue ya, Bu.
6: Gitu. Jadi kami panen setiap 20 hari sekali kami punya panen sekarang. Gitu.
5: Oke, baik, luar biasa. Nah, ini kan kita kan berbicara lagi soal perempuan ya, Ibu Ayu. Kan mungkin untuk para perempuan yang ingin apa ya punya kebiasaan di melon modern ini, sebenarnya prospek pertanian melon modern ini untuk beberapa tahun ke depan seperti apa?
6: Saya kira prospek apapun itu tergantung kepada bagaimana kita mengelola ya. Karena bagaimanapun kita bisa menghasilkan banyak, kalau tidak bisa memasarkan itu akan membuat stres dan membuat apa ya. Ini sudah banyak pertanian melon di Bali yang udah tidak menanam. Karena yaitu seperti ini, ada melon yang jenisnya mungil. Itu disukai oleh masyarakat terutama di Singaraja ini. Namanya sweet net. Ini sudah habis sweet netnya kira-kira 5 hari yang lalu. Itu mungil dia melonnya, disukai karena untuk Banten itu pas. Tapi kalau saya menanam dalam satu rotasi satu jenis itu saja, itu operasional nggak nutup karena buahnya kecil.
5: Kecil, ya. Yeah.
6: Jadi kan bobot nggak masuk, uang pun akan nggak masuk. Jadi karena ini sudah perusahaan ini CV ya, pertanian saya ini CV. Jadi ya memang bagaimana saya berusaha untuk sudah membiayai diri, tidak untuk gaji, untuk pupuk, untuk apa, supaya owner itu tidak lagi nambahin gitu. Jadi bagaimana kami sudah bisa hidup sendiri selama setahun lebih ini. Nah, itulah sebabnya kenapa kami harus menanam buah yang mungil dan juga harus menanam buah yang besar. Dan justru buah yang besar ini pasarnya di Singaraja belum banyak. Kecuali yang panen langsung ke kebun. Mereka malah suka yang besar-besar. Tapi reseller di Singaraja malah masih takut-takut menjual yang besar. Tapi untuk reseller kami, untuk yang besar-besar masih ke Denpasar. Tapi kalau justru yang datang ke kebun malah nggak mau ngambil yang kecil.
5: Enakan yang besar
6: bingung,
5: ya.
6: Gitu ya. Tapi kalau di
5: reseller, kembali lagi mungkin balik ke rasa kali hitungannya, Ibu. Maksudnya sukanya ada yang kecil, sukanya ada yang besar.
6: Kalau dari rasa, kalau memang melon itu jenisnya mungil, ya
5: agak manis.
6: Ya memang manis. Justru lebih manis itu. Gitu. Kalau ini besar atau kecil sebenarnya tergantung karakter melonnya. Kalau melon yang karakternya besar kemudian buahnya kecil, ya memang kita masukkan reject. Tapi kalau memang melon yang karakternya mungil. ya kecil. Jadi kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi ini berjaring.
5: Bernet itu berjaring.
6: Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
5: Berarti begitu. Ini tips buat kita yang beli nih ya. Dibocorkan boleh-boleh tahu nih. Jadi kalau
6: karena yang saya lihat kalau melon dari Jawa, mohon maaf, kalau di Denpasar itu yang premium mereka. Tapi kebanyakan yang di Singaraja itu datangnya yang dari grade C ke grade D. Karena memang permintaan reseller di Singaraja ya grade C dan D. Tapi kalau yang justru kalau konsumen datang ke kebun maunya yang grade A.
5: Baik.
6: Tapi yang di reseller justru mereka memintanya C dan D karena itu katanya lebih mudah dijual.
5: Oh ternyata ya, semua tergantung reseller ya, lagi itu kan ya.
6: Yang bilang, ibu kok beli di kebun sama beli di reseller sama, karena lebih banyak untuk reseller di Singaraja itu ngambilnya paling panter B, B, C, D.
5: Oke.
6: Sedangkan kami di kebun itu memasarkan yang untuk yang metik-metik itu di grade A. Jadi mungkin dari segi rasa juga cukup berbeda.
5: Oke.
6: Dari segi kemanisan juga. Kalau grade C itu kemanisannya saya masukkan yang brick itu tingkat prosentase kemanisan ya, brick 12. Kalau grade B itu 13 ke atas.
5: Semakin naik.
6: Kalau grade A 14 ke atas justru lebih banyak. Kalau grade A kami panen itu di brick 15 up.
5: Oh, berarti manis kalau, banget ibu ya?
6: Ya, boleh dicicip.
5: Oh, nanti. Oke, terima kasih. Bawakan oleh waduh, terima kasih banyak, ibu. Ini kita ngobrolnya udah hampir 50 menit nih. Oh, ya, tapi mungkin terasa. Ada closing statement dari ibu. Mungkin seperti kayak gimana mendorong lebih banyak perempuan atau generasi muda yang bisa terjun ke sektor pertanian. Atau mungkin ada tambahan lagi dari ibu yang sebagai poin utamanya yang bisa ibu sampaikan. Ya. Silakan.
6: Oke, sebagai wanita sebenarnya jangan ragu. Dalam profesi apapun yang ingin kita geluti, karena sebenarnya wanita itu punya banyak kelebihan, karena wanita justru bisa banyak berpikir lebih divergen gitu ya, lebih bisa mengambil pekerjaan banyak dalam sekaligus, dibanding dengan bapak-bapak itu biasanya fokus satu pekerjaan, kalau disuruh ngambil pekerjaan lain bingung. Jadi dia fokusnya pada satu pekerjaan. Jadi kita wanita udah biasa misalnya sambil goreng, gendong anak, sambil nyuap nasi, itu sudah biasa bagi ibu-ibu. Jadi kalau ini kita kembangkan dalam suatu proses berpikir yang kompleks, jadi wanita sebenarnya mampu di bidang apapun. Kalau di bidang pertanian memang kalau dari segi fisik memang membutuhkan laki-laki, karena apalagi angkut-angkut itu ya,
5: yang berat-berat ya.
6: Kalau di pertanian yang biasa itu kebanyakan masih pekerjaannya itu tidak ada yang mana manajer, mana pekerja, jadi mereka semua diambil berbarengan, sehingga seolah-olah itu memang pertanian adalah pekerjaan laki-laki. Tapi kalau di pertanian modern, mungkin di melon modern ini, kita butuh wanita, karena wanita memang punya rasa yang lebih spesifik ya dalam pemeliharaan. Gitu. Memang nanti diangkut-angkut tetap laki-laki. Ya. Jadi di perempuan misalnya menyapu, dia akan lebih detail. Karena untuk melon modern, melon saya ini kebunnya itu disapu. Bahkan pertama kali penanaman tuh dipel, karena kita menggunakan kayak karpet sebenarnya tapi plastik gitu ya, sehingga tidak ada rumput-rumput yang tumbuh, jadi menyiangi, jadi lebih detail sebenarnya wanita gitu. tapi tetap saja di bawah saya itu ada, saya angkat senior farmer ya tetap saja laki-laki. Karena di tingkat bawah itu mereka lebih mudah mengikuti perintah laki-laki. Di samping ya memang dia yang mau belajar seperti saya, dalam hal solusi, dalam hal dosis apa dia mau belajar. Tidak semua pekerja mau belajar, mereka maunya ya udah bekerja gitu. Jadi kebetulan saya punya dikasih rezeki seorang karyawan yang memang mau belajar mengimbangin saya gitu. Jadinya ya, astungkara sampai saat ini suasana kerja kami klub-klub aja.
5: Oke, kondusif ibu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Yuda atau Ibu Ayu untuk kesempatannya siang ini, luar biasa, dan terima kasih untuk oleh-olehnya. Makin sukses untuk usaha ini pertanian dari melon mandarin ini, kedepannya makin banyak yang tahu akhirnya nanti setelah bergabung bersama kami siang ini. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin tertarik, nomor teleponnya boleh nanti kita share ya.
6: Saya harap melon yang saya bawa sekarang ini bisa dibagi di karyawan RRI ini. Ya tentunya kalau memang nanti mau berlanjut bisa hubungi saya. Tolong kasih dulu mereka mencicipi Kang Giang dulu sama satu juring satu juring.
5: Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu.
6: Ya, nanti nomor HP
5: kita nanti, akan ya kita akan biarkan nanti kita share nanti ya. Oke. Terima kasih Bu, Bu Ayu. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung serta mendengarkan dialog pengurus utamaan gender kali ini, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk sama-sama mengaturkan puja tersanjung. Ibu, terima kasih, selamat siang, dan kami titip tutup dengan Parama Santi.
6: Om Santi Santi Santi.
8: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
8: Kanal ini

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL40 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.

0: Number one again.
1: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
2: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
1: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh Ricardo Van Bankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat melalui Dennis Kolinger pada penghujung, namun gol terwasit sehingga skor 1-0 bertahan. Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity. I have
1: yes, saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya coach sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi coach mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Sang Bernyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasar umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang, ya Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Su Sung Jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma ke turnamen kan. Gak habis itu, kalau mana buat kita pelatih harus dicoba diperbaiki itu. Cuma itu diperbaiki. Kita harus di-main terus ya, kita semua buat simulasi itu yang ada sudah rasanya seperti itu harus kita sepanjang terus, harus kita paksain ya,
1: di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar-dengar disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part

0: Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: Kanten teman-teman Pop Bali sampai konggahang saking stasiun radio Doni. Sampai makin miring PR sayang tembang senantunya.
2: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, satu informasi untuk Anda, kenalan sama Universitas Triatma Mulia, Fakultas Kesehatan Psikologi, Teknik, dan Komputer, FASKOM, tempat lahirnya tenaga profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program studinya DS1 Keperawatan mencetak perawat profesional yang tidak hanya terampil dan penuh empati. Profesi nurse, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi langsung terjun ke rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Peluang karir lebih luas, bisa bekerja di berbagai bidang. S1 Psikologi tidak hanya membekali Anda dengan teori, tetapi juga keterampilan praktis seperti konseling, observasi, dan analisis perilaku. S1 Administrasi Rumah Sakit mempelajari manajemen rumah sakit, pengelolaan sumber daya, sistem informasi kesehatan, hingga pelayanan pasien yang optimal. S1 Kesehatan dan Kesehatan Kerja K3 mencetak tenaga profesional yang siap mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, dan D3 Kebidanan. Biaya kuliahnya terjangkau, hanya mulai dari 3 jutaan per semester, dan jika Anda ingin mendapatkan potongan biaya kuliah, daftarkan putra-putri Anda sebelum 31 Juli 2026. Dan ingin tahu informasi selebihnya, Anda bisa kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrimbuleleng, TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia, dan bisa daftarkan sekarang juga melalui Ayulia. Nomor teleponnya di WA 0878-6009-2925. Sekali lagi 0878-6009-2925. Atau bisa datang langsung ke kampus Universitas Triatma Mulia di Jalan Ratna, nomor 4A Banyu Asri, Buleleng. Senin sampai Jumat, jam 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu loh.
1: Om Swastiastu. Ye, beli wayang. Tumben ngelalinin nyame mai. Ada apa beli?
0: Gini loh. Beli ngide nasi mai.
1: Mimi, tiang kau nanyakan beli. Antas jep beli angeman di warung.
0: Dan malu loh.
1: Men?
0: Singkito masuk beli nih.
1: Kengken.
0: Ngide nasi artinya beli ngide tulung. Bang je malu nyele pipis angon modal medagang.
1: Kapok tiang beli. Beli nak sayi sile-sile kambing. Naung sile-sile kambing.
0: Apa tu? Ingat
1: milih singet nguliang.
0: Udah je gitu loh. Angon usaha nih loh.
1: Nah beli. Demen atin tiangi mirengang. Yen belinya berusaha. Nih pipis. Ingetan men. Dah abangnya menggocekan.
0: Nge-nge. Makasih loh.
2: Beranilah melangkah hari ini. Kesuksesan adalah milik mereka yang mau berjuang. Mari jadikan usaha kita sebagai sumber inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Seri berita, menghadapi ancaman kemarau panjang yang mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah, PMI Kabupaten Buleleng memperkuat distribusi air bersih. Sementara itu, pelaksanaan Lovina Festival 2026 berhasil menggerakkan sektor pariwisata Buleleng dengan mencatat sekitar 1.500 kunjungan pada malam pertama. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Senin 27 Juli 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta siang selengkapnya dibacakan Irna Wati Giri. Pendengar, menghadapi ancaman kemarau panjang yang mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah, PMI Kabupaten Buleleng memperkuat distribusi air bersih bekerja sama dengan BPBD guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di daerah terdampak kekeringan.
1: Itu biasanya Kaliasem, termasuk juga Banjarasem dan SMK Satu Sawan. Ini biasanya
2: memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih mulai meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng. Mengantisipasi dampak kekeringan, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng memperkuat layanan distribusi air bersih dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng untuk menjangkau daerah-daerah yang mengalami kesulitan air. Sepanjang Juli 2026, distribusi air bersih telah dilakukan ke Desa Madenan dan Desa Sinabun. PMI memperkirakan kebutuhan serupa akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan, seiring prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dibanding kan biasanya. Ketua Markas PMI Kabupaten Buleleng Madepasek Yase mengatakan, PMI telah menyiapkan pelayanan air bersih sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Selain mengajukan dukungan pendanaan ke PMI Pusat, pihaknya juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pelayanan.
1: Nah, untuk di Buleleng, PMI Kabupaten Buleleng, kita siap melayani air bersih dengan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Buleleng. Jadi untuk sementara bulan Juli ini, Buleleng sudah melayani air bersih di daerah yaitu Desa Madenan dan Sinabun. Kemungkinan ini akan berkembang sesuai dengan data kami ke tahun sebelumnya, itu biasanya Kaliasem, termasuk juga Banjarasem dan SMK Satu Sawan.
2: Di lapangan, distribusi air bersih dilakukan menggunakan armada tangki yang dinilai masih mampu menjangkau lokasi pelayanan meski harus melewati medan yang cukup menantang. Petugas juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar proses penyaluran berjalan lancar hingga ke titik distribusi yang telah disiapkan. Anggota PMI Kabupaten Buleleng, Daud Puji Raharjo menjelaskan, armada yang digunakan mampu menjangkau wilayah perbukitan seperti Desa Sinabun maupun Desa Madenan. Menurutnya, setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi akses jalan serta kapasitas penampungan air yang tersedia di lokasi.
3: Kalau armadanya sih mumpuni, karena kan jalurnya kan medannya ya mirip-mirip ke Madenan lah, yang jarang tanjakan tuh. Untuk tempat apa, muternya itu kan memang sempit, harus memang saling koordinasi sama asisten drivernya untuk muterin mobilnya di Desa Sinabun. 4 water tank, 10.000, jadi 2 kali trip.
2: Bantuan air bersih tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Desa Sinabun. Pasalnya saat musim kemarau, debit sumber air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat terus menurun, sehingga distribusi air bersih menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

0: Perbekal Desa Sinabut Nyoman Sumedana mengaku kehadiran PMI dan BPBD sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Ia berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut, termasuk adanya dukungan pemerintah dalam menyediakan sarana distribusi air agar masyarakat tidak mengalami kesulitan setiap musim kemarau.
1: Ya, saya terima kasih juga pada petugas TNI sudah sigap melayani masalah bantuan airnya, Pak. Kali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak.
0: PMI Kabupaten Buleleng memastikan akan terus memantau perkembangan kebutuhan air bersih di berbagai wilayah selama musim kemarau berlangsung. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan terus dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Reporter Skuasa Beratau Winangun melaporkan.
2: Sungai memiliki peran penting bagi kehidupan dan kelestarian lingkungan di Bali, namun persoalan sampah masih menjadi tantangan dalam menjaga kebersihan sungai. Lalu, bagaimana kondisi sungai di Bali saat ini dan apa upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kebersihannya?
3: Menjaga sungai adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Sungai merupakan salah satu ekosistem alami yang memiliki peran vital dalam menopang kehidupan manusia. Selain menjadi sumber air bagi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri, sungai juga berfungsi sebagai habitat berbagai jenis flora dan fauna, pengendali banjir, serta penyeimbang siklus hidrologi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan sungai menjadi tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Aktivis lingkungan Nikomang Adinda Purnamasari kepada RRI Denpasar kemarin menegaskan sungai harus dijaga bersama.
5: Menurut saya, kesadaran masyarakat sudah mulai sedikit demi sedikit meningkat. Tetapi masih ada saja masyarakat yang membuang sampah sembarangan, baik itu ke sungai maupun ke selokan. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita mengubah kebiasaan tersebut agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan.
4: Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi pengingat bahwa upaya pelestarian sungai tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat melalui perubahan perilaku seperti tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mengikuti kegiatan bersih sungai menjadi langkah sederhana yang memberikan dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan.
5: Nah, dengan terlibat secara langsung, mereka akan lebih memahami pentingnya menjaga sungai dan menjadikannya nanti sebagai kebiasaan di hidup mereka.
4: Meningkatnya kesadaran kolektif serta kolaborasi lintas sektor, kebersihan sungai diharapkan dapat terus terjaga. Upaya tersebut tidak hanya mendukung keberlanjutan sumber daya air bagi generasi saat ini, tetapi juga menjadi investasi lingkungan yang penting bagi generasi mendatang, sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan iklim. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Pelaksanaan Lovina Festival 2026 berhasil menggerakkan sektor pariwisata Buleleng dengan mencatat sekitar 9.500 kunjungan hanya pada malam pertama, sekaligus memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di kawasan pesisir Lovina.
6: Yang banyak asing.
7: Pelaksanaan Lovina Festival Lovest 2026 disebut memberikan dampak nyata terhadap geliat pariwisata di Kabupaten Buleleng. Ribuan wisatawan memadati kawasan pesisir Lovina pada hari pertama penyelenggaraan festival. Tokoh pariwisata Lovina, Nyoman Arye Astau, menyebut jumlah kunjungan sementara mencapai sekitar 9.500 orang hanya dalam satu malam. Lonjakan tersebut dinilai menjadi sinyal positif bahwa event berbasis budaya dan hiburan masih menjadi magnet utama dalam menggerakkan ekonomi lokal. Arya Astau mengatakan angka kunjungan tersebut dihimpun berdasarkan aktivitas puluhan stan UMKM yang berjajar di sepanjang kawasan pesisir Lovina. Meski masih bersifat sementara, data itu dinilai cukup menggambarkan tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan yang datang menikmati rangkaian kegiatan festival sejak sore hingga malam hari.
6: Dan wisatawan mancanegara, apalagi pelaksanaan Lovina Festival tahun ini, kita bisa bilang berbeda dari festival tahun-tahun sebelumnya dari segi penataan, termasuk tadi malam yang mendapat laporan bahwa pengunjung yang datang tadi malam itu 9.500 pengunjung. Jauh dari ekspektasi kita itu dalam sekian hari cuma 10, ternyata satu malam 10.000 pengunjung.
7: Menurutnya, dampak festival tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha kuliner dan UMKM, tetapi juga sektor akomodasi, transportasi, hingga jasa wisata. Tingginya mobilitas pengunjung membuat perputaran ekonomi berlangsung lebih cepat dibandingkan hari-hari biasa. Kondisi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa penyelenggara event mampu menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Buleleng.
6: Jadi, dan itu kemarin yang banyak itu orang asing, wisatawan asing, dan juga banyak usaha domestik yang dari luar Buleleng.
7: Lonjakan kunjungan pada hari pertama Lovefest 2026 diikuti pada hari kedua menjadi indikator bahwa kawasan Lovina masih memiliki daya tarik kuat sebagai destinasi wisata unggulan di Bali Utara. Kedepan, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku pariwisata, komunitas, dan UMKM dinilai menjadi kunci agar momentum ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan sesaat, tetapi juga memperkuat citra Lovina sebagai destinasi wisata yang mampu menghadirkan pengalaman budaya, hiburan, dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Mendengar tari nelayan massal yang dibawakan 160 penari membuka Lovina Festival 2026 di Pantai Lovina Sabtu 25 Juli 2026 sebagai simbol kuat identitas budaya Bahari masyarakat pesisir sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata Bali Utara.
3: Tari nelayan massal menjadi pembuka Lovina Festival 2026 yang digelar di Pantai Lovina. Sebanyak 165 penari tampil dalam pertunjukan kolosal yang menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat identitas budaya Bahari Buleleng. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Inyoman Wisandike mengatakan, tari nelayan dipilih karena merepresentasikan kehidupan masyarakat Lovina yang erat dengan laut. Menurutnya tarian tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga media memperkenalkan karakter dan budaya lokal kepada wisatawan. Pementasan ini sejalan dengan tema Lovina Festival 2026, Theater of Dolphin, yang mengangkat kekuatan budaya Bahari sebagai daya tarik utama. Kesuksesan pertunjukan didukung berbagai sanggar seni termasuk sanggar seni Santi Budaya yang mengirimkan 30 penari dari jenjang SD hingga SMA. Keterlibatan generasi muda diharapkan menjadi bagian dari pelestarian seni tradisi sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Buleleng kepada wisatawan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Maksud kami, puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan Juli 2026. Dari puluhan gempa yang terjadi, satu gempa dirasakan masyarakat yang berpusat di Kuta Selatan pada kedalaman 82 km.
4: Stasiun Geopsika Denpasar mencatat 34 kejadian gempa bumi.
5: Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya kembali diguncang gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar sepanjang minggu ketiga bulan Juli 2026, puluhan gempa bumi terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya. Dari puluhan gempa yang terjadi, satu gempa dirasakan masyarakat yang berpusat di Kuta Selatan pada kedalaman 82 km. Ketua Tim Diseminasi Informasi dan Kerja sama Stasiun Geofisika Denpasar, Iketut Sudiarte MSI kepada RRI di Denpasar membenarkan, selama minggu ketiga bulan Juli di daerah Bali dan sekitarnya telah terjadi 34 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 2,0 sampai 4,2. Ia menjelaskan gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 sebanyak 25 kejadian atau 73% dari total kejadian gempa bumi, sedangkan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5, sebanyak 9 kejadian atau 26% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
4: Didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 25 kejadian gempa bumi dan 9 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,2 magnitudo.
5: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Sudiarte mengungkapkan gempa yang melanda Bali dan wilayah sekitarnya didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebesar 67% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 23 kejadian, terdapat 11 gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 32% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
4: Terdapat satu kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
5: Sudiarte menambahkan, Stasiun Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang dipicu sejumlah sumber. Dari total gempa bumi yang terjadi, 26 kejadian gempa bumi diantaranya terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Sedangkan 8 gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini terdapat 1 kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya yang terjadi pada 19 Juli 2026 dengan magnitudo 3,8 berlokasi di 47 km timur Kuta Selatan pada kedalaman 82 km. Gempa bumi tersebut dirasakan wilayah Badung dan Gianyar 2 MMI. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
2: Pemerintah Desa Goblek secara swadaya menambal jalan kabupaten yang berlubang di wilayah Banjardinas Asah Desa Goblek guna mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
6: Bersama Setap Kasih Kaur dan Klian Banjar bersama Babinsa melakukan penambalan jalan kabupaten.
3: Pemerintah Desa Goblek mengambil langkah cepat dengan melakukan penambalan jalan kabupaten yang berlubang di wilayah Banjar Dinas Asah Desa Goblek Kecamatan Banjar. Perbaikan dilakukan secara swadaya sebagai upaya mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan pengguna jalan. Kegiatan tersebut melibatkan perbekal Desa Goblek bersama perangkat desa, kepala urusan, kepala lingkungan, serta babinsa. Penambalan dilakukan setelah pemerintah desa berkoordinasi dan memperoleh izin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Kawasan Permukiman atau PUTR Kim Kabupaten Buleleng. Perbekal Desa Goblek Imade Sparse mengatakan kondisi jalan kabupaten yang berlubang di sejumlah titik sudah cukup memprihatinkan. Lubang yang cukup dalam dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengendara, terutama saat kondisi lalu lintas padat maupun ketika hujan.
6: Dalam kondisi berlubang yang cukup memprihatinkan dan dalam sehingga memungkinkan pengguna jalan mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan tidak nyamannya pengendara ataupun masyarakat yang melewati jalan tersebut. Sehingga Perbekal Goblek secara mandiri melakukan penambalan jalan kabupaten dengan material betonisasi.
3: Perbekal Sparse menjelaskan langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap keselamatan masyarakat. Meskipun jalan kabupaten bukan menjadi kewenangan pemerintah desa, pihaknya memilih mengambil tindakan agar kondisi jalan tidak semakin membahayakan pengguna jalan. Ia menambahkan panjang jalan kabupaten yang melintasi wilayah Desa Goblek mencapai sekitar 25 km. Dengan panjang ruas tersebut, pemerintah desa berharap penanganan infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap sehingga akses transportasi masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman. Menurut Sparse, pemerintah desa akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai kemampuan yang dimiliki. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dapat terus terjalin agar perbaikan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, penanaman mangrove di kawasan pesisir benua terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai elemen masyarakat sebagai upaya mencegah abrasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir Bali.
3: Upaya melindungi ekosistem pesisir dari ancaman abrasi dan erosi air laut terus diperkuat melalui aksi penanaman mangrove di kawasan benua. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu 26 Juli 2026 melibatkan lebih dari 50 komunitas pecinta lingkungan yang berkolaborasi bersama Forum Penggiat Lingkungan Bali, HMI Cabang Denpasar, serta sejumlah tokoh masyarakat. Penanaman mangrove dipilih sebagai langkah konservasi jangka panjang karena mampu menjaga garis pantai, mengurangi dampak abrasi, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyerapan karbon dan penyediaan oksigen. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Dewan Pembina Forum Penggiat Lingkungan Bali yang juga anggota DPR RI Komisi 6, Inyoman Parta kepada RRI mengatakan, gerakan menanam mangrove bukan sekadar menanam pohon, melainkan menanam kehidupan dan menjaga masa depan Bali.
4: Hari ini kami bersama komunitas lebih dari 50 komunitas melakukan gerakan penanaman mangrove. Jadi terima kasih sudah datang menanam kehidupan, karena sesungguhnya merawat alam itu adalah merawat diri kita sendiri. Bali adalah pulau milik kita bersama, pulau yang terbuka untuk setiap siapa saja untuk tumbuh kembang di Bali. Dengan catatan kita rawat bareng-bareng agar manisnya terus kita.
3: Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Denpasar Haris Afrizal menyampaikan keterlibatan mahasiswa dalam aksi tersebut merupakan bentuk komitmen nyata generasi muda untuk menjaga lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir.
5: Hari ini kita HMI Cabang Denpasar berkontribusi atas tersenggaranya kegiatan menanam mangrove yang diadakan oleh Forum Peduli Lingkungan Bali. Sini adalah bentuk komitmen HMI Cabang Denpasar bahwasanya kerusakan oleh erosi dan abrasi oleh air laut itu sangat penting. Maka di sini kami HMI Cabang Denpasar berkomitmen untuk berinvestasi oksigen, berinvestasi udara segar untuk lingkungan ke depan.
3: Kolaborasi antara komunitas, pemerintah, tokoh masyarakat, dan mahasiswa diharapkan mampu memperkuat upaya pemulihan ekosistem pesisir benua. Perawatan mangrove secara berkelanjutan juga menjadi kunci agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, baik untuk menjaga garis pantai maupun mendukung kualitas lingkungan hidup di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda kembali diperkuat melalui penyelenggaraan Lomba Regu Tingkat 3 LT3 Pramuka Penggalang Kuartir Cabang Kuarcap Jembrane yang menjadi ajang mengasah keterampilan menanamkan nilai-nilai kepramukaan sekaligus menyeleksi regu terbaik untuk mewakili Jembrane ke tingkat selanjutnya.
6: Lomba Regu Tingkat 3 LT3 Pramuka Penggalang Kuartir Cabang Kuarcap Jembrana resmi dibuka di Gor Krisna Zepara, Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi ajang pembinaan karakter bagi anggota Pramuka Penggalang sekaligus seleksi regu terbaik yang akan mewakili Kabupaten Jembrana pada kompetisi pramuka di tingkat selanjutnya. Pembukaan lomba dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana Imadi Budiase selaku Ketua Kuarcap Jembrana. Dalam kesempatan tersebut, peserta didorong menjadikan perlombaan perlombaan sebagai sarana belajar, mengasah kemampuan, dan membangun karakter, bukan sekedar mengejar prestasi. Pendidikan kepramukaan dinilai memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, serta tanggung jawab dalam menghadapi berbagai tantangan. LT3 juga dipandang sebagai wadah untuk mengukur kemampuan teknis kepramukaan sekaligus menanamkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, sportivitas, dan semangat pantang menyerah. Seluruh peserta diharapkan dapat memanfaatkan setiap rangkaian kegiatan sebagai pengalaman berharga dalam membentuk kepribadian dan meningkatkan kapasitas diri terlepas dari hasil akhir perlombaan. Selain memberikan motivasi kepada peserta, Kuarcap Jembrana juga menyampaikan apresiasi kepada para pembina pramuka yang selama ini konsisten mendampingi proses pembinaan di gugus depan. Melalui penyelenggaraan LT3 diharapkan lahir kadar-kadar pramuka yang tidak hanya unggul dalam keterampilan kepramukaan, tetapi juga memiliki karakter kuat, integritas, kepedulian sosial, serta siap berkontribusi bagi pembangunan daerah dan masyarakat.
2: Baik, pendengar, sebelum kita tutup portasi siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana, dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Rizky. Halo, selamat siang. Baik, sepertinya hubungan kami terputus. Dengan demikian, pendengar, kami mohon maaf untuk laporan. Oke, halo, selamat siang, Rizky.
7: Halo, selamat siang.
2: Silakan laporan Anda.
7: Baik, selamat siang para pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca wilayah Bali hari ini Senin tanggal 27 Juli 2026. Mana diprediksi secara umum di wilayah Bali akan berawan, namun masih tetap terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Bali. Kemudian untuk angin akan bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 38 km per jam. Untuk suhu udara akan berkisar pada 20 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara akan berkisar pada 65 hingga 90%. Untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bali akan bergeser pada 0,5 hingga 1,5 meter, sementara di perairan selatan Bali akan bergeser pada 0,75 hingga 2,5 meter. Himbauan pada masyarakat tetap waspada potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG juga kita kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Singaraja siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
4: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
5: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
4: Medangdutan emang paling asik.
6: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
4: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.
7: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Ketemu lagi bang saya Irna untuk medangdutan lagu-lagu dangdut. Boleh banget untuk Anda yang ingin request lagu kesayangannya ke 0362-24644 atau 0811-399-9790 ya. Halo, selamat siang medangdutan.
8: Halo, selamat siang juga medangdutan.
7: Selamat siang, dengan bapak siapa di mana?
8: Di Lombok ini.
7: Di Lombok? Wow. Siapa, Pak?
8: Alvin.
7: Alvin, apa kabar Pak Alvin?
8: Gimana kabar baik Pak Irna ini?
7: Nggih.
8: Gimana kabarnya juga semuanya?
7: Alhamdulillah baik sehat.
8: Alhamdulillah baik sehat. Ya.
7: Nggih. Ya.
8: Lagunya terbayang-bayang dari Ana Gita ya.
7: Oke.
8: Salam dulu ya.
7: Boleh.
8: Buat Baba Anu, Bunga, Bunda Mana, Bunga, Bunga, Bunga. Terus buat teman-temanku di Jawa Utara juga Kinanti, Ila, selalu monitor ya Mbak.
7: Iya.
8: Bunya yang monitor di Lombok. Ya raja bersih suaranya di Lombok Mbak.
7: Aduh terima kasih Pak Alvin.
8: Ya, raja di Lombok Mbak.
7: Terima kasih. Oke.
8: Yang di sini punya raja sama RRI Mataram. Terus buat Pak Akbar.
7: Iya buat semuanya ya Pak. Iya, iya. Terima kasih.
8: Semoga sehat.
7: Amin.
8: Ya, lagunya aku tunggu Mbak ya.
7: Iya, ditunggu.
8: Selamat hari kita sehat selalu.
7: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon berikutnya di WhatsApp call, bagaimana? Apakah ada yang bergabung nih? Terima kasih nih lagi berebutan soalnya. Yaudah 24644 dulu kalau begitu. Halo, selamat siang Medangdutan.
9: Medangdutan, selamat siang.
7: Selamat siang. Dengan siapa di mana Bapak?
9: Ya salam kenal yang perdana Mbak Irna dari Paijo, Banyuwangi.
7: Iya Pak Paijo, Banyuwangi. Gimana Pak? Kalau di Bapak, kalau tadi kan Pak Alvin bilang di Lombok bagus, jernih. Kalau di Banyuwangi gimana, Pak?
9: Jernih juga.
7: Oh iya. Terima kasih, Pak.
9: Nah, kalau dengar dari sini enak.
7: Oke. Jernih. Oke. Mau lagu apa, Bapak?
9: Ya, kalau bisa lagunya saya request Bali Tersenyum, Mbak.
7: Bali Tersenyum.
9: Ya, jadi dari Badriah Hamid.
7: Aku cek dulu ya, sudah dimasukin belum sama Mas Tono ya? Oh, sudah. Oke, siap.
9: Alhamdulillah kalau udah salamnya buat Alvin itu tadi salam kenal dari Paijo Banyuwangi. Ya semuanya saja pendengar RRI Pro 1 Singaraja salam kompak persahabatan. Mbak Ernanya selamat bertugas, selalu sehat. Ya udah itu aja Mbak, terima kasih.
7: Oke. Okay.
9: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang jauh-jauh yang duluan bisa masuk ya. Dari Lombok ke Banyuwangi. Yang ketiga dari mana nih? Halo, selamat siang Medangdutan.
10: Halo, selamat siang Medangdutan.
11: Halo, selamat siang Medangdutan, Mbak Erna.
7: Halo, selamat siang, ini Pak Pipit.
10: Halo, selamat siang, ini Pak Pipit.
11: Aduh.
7: Halo.
11: Jumpa dan jumpa lagi Mbak Erna sama aku Peka Olala di Pedawun.
7: Iya Peka Olala, apa kabar?
11: Astung Kare, kabarnya lagi baik-baik aja. Sebaliknya gimana nih Mbak Erna?
7: Baik juga Peka, sehat-sehat ya Peka.
11: Astung Kare sehat.
7: Nggih.
11: Sebaliknya biar sehat ya Mbak Erna ya.
7: Iya, Astung Kare swahe. Terima kasih.
11: Suaranya Mbak Erna masih cetar membahana ini di Pedawe.
7: Iya, terima kasih. Salam buat keluarga semuanya.
11: Salam balik. Dan ini puterin lagu ini Peka Olala Mbak Erna.
7: Lagu apa?
11: Lagunya di mana ada Mbak Erna di sana pasti ada Peka Olala.
7: Iya,
11: suara dari Hedi Diana ya.
7: Iya, oke. Okay.
11: Ya, mau kirim salam buat Bu Deresmi, Pak Celi, Bu Kartini, Bu Kartika, Mudikale, Arcani Solanya, Pak Samong. Nyoman Nastawa Banyu Seri, Nyoman Dewantara Pedawa, dan juga Pak Rodak, Pak Dago, dan semua kru RRI Singaraja tanpa terkecuali Oh, ini ada salam dari Tening Patrol, ini Mbak Erna.
7: Oke, salam kembali.
11: Ya, buat Mbak Erna, selamat bertugas. Terima kasih.
7: Terima kasih.
11: Mbak Erna, kuling-kuling Peka Olala ya, Mbak Erna.
7: Iya. Terima kasih, Peka Olala. Yo, bye.

0: Air putih sangat penting untuk menjaga kesehatan. Sebisa mungkin, jangan sampai kurang minum.
1: Namun, banyaknya penggunaan air minum dalam kemasan setiap harinya bisa berdampak buruk bagi lingkungan.
0: Kita bisa lakukan perubahan sederhana untuk menjaga lingkungan dan tetap sehat dengan menggunakan botol minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
1: Mari lakukan perubahan kecil untuk hidup yang lebih berarti. Sayangi bumi dengan membawa botol minum sendiri.
2: Goyang, goyang, goyang.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang Pak Dharma Wangsa, Dusun Batu Pulu, Panji Anom, Singaraja Bali hadir. Yeah. 24644, halo, selamat siang Dangdutan.
1: Halo,
0: iya.
1: Apa kabar, Wendy?
0: Baik, apa kabar juga Ibu Bunga?
1: Iya, sama juga baik.
0: Nah, Sungkara.
1: Sebelum
0: aku tahu apa artinya sih?
1: Jangan lama-lama ya.
0: Oh, jangan lama-lama ya deh. Kalau gitu jangan lama-lama.
1: Oh iya, nanti diambil orang.
0: Oke.
1: Kabar Nuk.

0: kedua, ada Bu Mini, Pak Dewan Taruh, Pak Paulala, ada Pak Samong ya, ada Wadai.
1: Udah banyak.
0: Ya, buat lagi satu di Made ya, Bu Rupin. Semuanya, Bu Anma, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih banyak Ibu Bunga. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo, selamat siang Medangdutan. Ayo Medangdutan, doyan dangdut asik.
1: Ibu Janura, apa kabar siang ini?
2: Kabar, sehat walafiat segar-gar. Habis metanding Banten tadi ya.
1: Oh, oke, siap.
2: Itu kejangkliuan sudah habis sebentar sore yang diunggah tuh.
1: Oh iya. Oke, siap.
2: Yang penting sehat, beda siapa biar bisa bersama dengan Mbak Irna Kuceli.
1: Iya, terima kasih Bu Janura. Karena durasi, kita mau berita apa nih lagunya?
2: Lagunya Pandangan Pertama. Okay. Awal aku berjumpa.
1: Oke, siap.
2: Seolah-olah hanya impian berlalu. Iya.
1: Salamnya Bu.
2: Salam dulu Bu Bunga tadi pada Bangku dan Mangsu juga dan naik tadi Mas selamat siang ya. Siang Bu Bu Bunarin Bu Resmi, Isarudini, Ari BT, Ari Semeru ya, buat Bu Mini S ya. Buat Mangku Ribawa juga, Nyamat Astawa, Peka Olala ya, Badawan juga ya, semuanya para pencinta
1: Oke, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Salam sehat untuk kita semua. Yuk. Nggih. Karena sudah dua penelpon dan saya hanya bisa menyapa karena saya harus menyampaikan cek fakta dulu. Halo, selamat siang, Medangdutan.
3: Halo.
1: Iya.
4: Yang kembali.
1: Halo.
4: Mendandutan.
1: Nggih, siapa ini? Pak Cip apa Pak Anwar atau siapa ini?
4: Iya, betul.
1: Oke, betul. Oke, Pak Cip, karena waktunya kita mepet banget. Mau lagu apa?
4: Bencana.
1: Bau, du.
4: Dari Roma Irama.
1: Nggak ada Roma Irama Bencana, mohon maaf, ganti lainnya.
4: Nggak ada.
1: Mm-mm.

0: Pak Banu Blitawan juga
1: semuanya ya.
0: Negara Pak Dewantara dan kesemuanya.
1: Iya.
0: Karena waktu terbentur dengan Cek Fakta.
1: Iya. Mohon maaf.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Bahagia. Mbak Irnanya selamat bertugas, sehat selalu ya.
1: Iya, terima
0: kalau
1: kasih.
0: Kalau pulang
1: ya,
0: nanti hati-hati di jalan. Ya, tak tunggu lagunya Mbak Irna.
1: Iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim Polisi Republik Indonesia atau Polri resmi memberlakukan aturan baru denda Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditunjukkan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
3: Goyang, goyang, goyang.

0: Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.
1: Goyang dangdut
2: semakin asik.

0: Kalau berbicara tentang Roma Irama, udah gak asing lagi pastinya, karena beliau adalah Raja Dangdut Indonesia. Pukul 14:18 buat yang baru gabungan, boleh, kita masih ada waktu untuk yang mau say hi sekaligus denger lagu favoritnya, lagu dangdut ya. Halo, selamat siang Bedangdutan.
1: Selamat siang Bedangdutan.
0: Selamat siang juga, dengan siapa di mana?
1: Mang Lare Tiga Wase.
0: Iya Pak Mang Lare, apa kabar Tiga Wase?
1: Baik sekali.
0: Oke. Mau lagu apa nih Pak?
1: Lagunya kalau bisa Piring Berdua ya.
0: Piring Berdua, yakin nanti nambah kalau sepiring berdua. Enggak ya. Nambah.
1: Mau pet bro satu aja Yena,
0: okay,
1: ya.
0: Oke, iya. Sama-sama Pak Mang Lare. Halo, selamat siang Bedangdutan.
2: Halo, selamat siang Bedangdutan.
0: Halo Arima juga cantik. Aduh, terima kasih Bu Resmi. Bu Resmi juga cantik.
2: Iya, sama-sama cewek, sama cantik ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Request lagunya PHP, Pita Alpia ya,
0: PHP.
2: Mbak Irna.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Salam-salam dulu, tadi ada Pak Komang Lare ya. Sama Bu Janura, Pak Banu, Pak Cip, Ci Eli, Bu Sukeni, Bu Desa, Bu Ari, dan kesemua-kesemuanya
0: Ibu,
2: lagi monitor.
0: PHP bukan ya, ya. Punyanya Devi Berlian, bukannya... Vita Alfia,
2: ya,
0: nggak apa-apa. PHP, oke, okay, siap.
2: Boleh, ya, nggak apa-apa. Makasih,
0: okay, sama-sama.
2: Pak Udi juga, ya. Makasih, selamat siang.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Ibu Resmi. Halo, selamat siang, Bedangdutan.
3: Dutan, selamat siang.
0: Ya. Selamat siang, Pak Banu.
3: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
0: Sehat, baik. Apa kabar juga, Pak Banu?
3: Alhamdulillah, sehat juga, Mbak.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya, Mbak.
0: Apa?
3: Pusing, anu itu gara-gara sebotol saya pusing.
0: Itu udah dilarang diputer Pak, mohon maaf ya.
3: Nah, itu dilarang Pak.
0: Iya, oleh KPID.
3: Nah, itu kan padahal itu untuk mengajak pemuda itu untuk.
0: Iya. Tapi ya itu dari mereka yang tidak bolehkan ya.
3: Oke. Kalau gitu, apa ya? Dari Mus Mulyadi ada, Pak.
0: Mus Mulyadi. Kita cek guru, ya, Pak.
3: Guruku cantik.
0: Mus Mulyadi cuma ada perawan desa sama apa nih? Enggak ada, Pak. Mohon maaf ya. Kita cek nanti, kita kasih tahu MD-nya ya, guru cantik emang kalau ada ya. Bisa dimasukin ya.
3: Sertifikat aja ada, Pak.
0: Oke deh.
3: Ya. Heeh. Ada Paci, ada Bapak Ijo, Jumelong, Jumitawan, Bu Yeni, Bunga, Bu Resmi, kesemuanya sudah sebelum diusir, saya mohon diri, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Pak Banu.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Masih senang dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enak kan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita gak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Oh, iya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singar aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Goyang, goyang, goyang

0: Semoga makin semangat di hari Senin ini untuk Anda yang mungkin tugas-tugasnya banyak, tapi dengan lagu-lagu dangdut yang sudah direquest oleh pendengar kami ya melalui 0362246444 atau WhatsApp call 0811399790. Wah, seneng gitu ya. Oke, penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang Wak Deng.
1: Ya, penelpon
0: ya. Baik, terima kasih. Apa kabar juga nih?
1: Masih tetap baik-baik. Mau dengerin lagunya.
0: Siapa?
1: Seharusnya Aku.
0: Seharusnya Aku, oke ya. Kita cek dulu.
1: Alhamdulillah, ya, tadi ada Mbak Bunga ya. Ini juga siapa buat ada Bu Resmi tadi udah masuk. Tuh Mbak Bunga juga ya.
0: Iya.
1: Ya, aku buat semuanya aja deh. Oke, Mbak Bunga mau juga saja yuk, makasih.
0: Terima kasih kembali. Baca dulu chat yang banyak udah numpuk. Halo, selamat siang Pak Nyoman Astawa Bestari. Banyuseri. Minta lagunya. Salamnya buat Bu Manda, Pak Dimas, salam kenal Pak Grodak, Pak Nyoman Dewantara, Pak Samong, Bu Janura, Pak Jero Maliarso dan buat semuanya. Halo, selamat siang juga Lara Purnamasari, terima kasih banyak. Ibu Jero, Puspa di Tegal Mawa, salamnya buat Ibu Bunga, Ibu Janura, Pak Cip, Pak Celi, Ibu Ari, Ari Bete, Ari Semeru, Desa Resmi, Kak Armada, Pak Ibu Yuda, Pak Kak Olala dan semuanya. Terima kasih Mbak Irna, terima kasih juga Ibu Jero. Halo, selamat. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Irna.
0: Iya, selamat siang juga Ibu Ari Bete.
2: Iya. Mau request lagu Rekayasa Cinta Mbak Irna.
0: Oke.
2: Ya, salam buat Bu Jero Puspaya. Terima kasih WA callingannya. Terus Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura, Pak Ribawu, Pak Jero Marias. Ya, salam buat semuanya aja Mbak Irna.
0: Oke, siap.
2: Mbak Irna, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Ibu Eri Bete. Oke, lanjut lagi Ibu Niriani Indi, selamat siang Medangdutan Darah Muda. Tadi Darah Muda udah di request, udah nyanyi. Jadi enggak boleh nyanyi lagi dua kali nih. Ibu Indi, Ibu Kartika, Komang Armadi, Pak Grodak dan Pak Samong. Sukses semua Mbak Irna cantik. Terima kasih kembali.
3: Godan, goyang dangdut.

0: Bu Rara, apa kabar Bu?
1: Baik Bu.
0: Dengar-dengar si Rara mau sekolah keluar kota ya Bu?
1: Iya Bu, mumpung anaknya juga mau.
0: Aduh Ibu, ngapain juga nyekolah anak tinggi-tinggi dan jauh pula?
1: Kalau menurut saya nih Bu ya, orang tua itu harus serius dalam menyekolahkan anak-anaknya Bu. Kenapa? Karena pendidikan adalah investasi untuk masa depannya.
2: Mari, cerdaskan bangsa, jadikan pendidikan prioritas utama.
3: Goyang, goyang,
4: goyang dangdut,
3: semakin asik.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebagai penelpon terakhir kali ya, kalau memang ada ini karena dari tadi udah bunyi terus. Halo, selamat siang Lopina. Lopina Medangdutan.
1: Halo, selamat Medangdutan, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa ini Ibu?
1: Dengan Irna.
0: Oh iya, Ibu Manda?
1: Iya.
0: Iya, mau lagu apa Bu Manda, karena waktunya udah mepet banget.
1: Iya. Lagunya itu ya, Ikan Mujair aja ya sayangnya.
0: Ah udah nyanyi tadi dia, Geboy Mujair.
1: Oh,
0: ya udah gabung ya.
1: Ya kalau gitu lagu Haredang aja dong.
0: Haredang.
1: Iya Haredang. Panas-panas
0: ya. Kita coba cek dulu ya Haredangnya. Ah udah nyanyi juga, Vita Alfia tadi baru nyanyi.
1: Udah nyanyi.
0: Dua, Goyang Nasi Padang belum nyanyi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Makasih
0: Mbak. Sama-sama, terima kasih kembali. Mbak Mini maaf ya Mbak Mini, ada yang Mbak Mini maaf ya. Oke, saya harus pamit dulu untuk Medangdutan kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Nantikan lagi Singaraja sore ini bersama Mbak Tris ya. Saya Irna pamit. Terima kasih.
2: Goyang, goyang, goyang.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia.

dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Halo, selamat sore pendengar Persatuan Radio Singaraja. Senang sekali saya terus bisa kembali hadir menjumpai ruang dengar Anda. Kali ini di awal pekan ya, di minggu terakhir bulan Juli ya 2026 ya. Tidak terasa pendengar ya, sudah di lembaran ke-27 bulan Juli 2026. Masih tetap semangat ya? Iya dong, harus ya, karena ntar lagi kita akan memasuki bulan baru ya, bulan yang penuh semangat tentunya ya. Harus mungkin gak hanya bulan Agustus aja yang penuh semangat, tapi bulan-bulan yang lain juga harus ya. Oke, pendengar, sudah tiba waktunya Lovina untuk hadir. Dan langsung saja Tris mau sapa Anda untuk yang ingin ikut bergabung bersama kami ya. Silakan 24644 dan juga WhatsApp Pro 1 sudah

0: Terus buka ya, silakan untuk 3 orang penelpon pertama kita. Halo, selamat sore Lopina. Halo, selamat sore Lopina dengan Pak Banu.
1: Betul.
0: Ih, Pak Banu kalau sama Tri selalu nomor 1 ya Pak Banu ya.
1: Alhamdulillah. Tapi banget jari-jarinya keriting apa ini.
0: Keriting, oke, nggak apa-apa, nanti diinin lagi, dilurusin lagi Pak Banu ya.
1: Mau di rebonding.
0: Rebonding ya, bener. Oke, Pak Banu, lagunya apa?
1: Lagunya Dilema.
0: Dilema.
1: Ya, dari Nora.
0: Dilema. Oh, oke, terus cari dulu Pak. Silakan Pak, salam buat Yeni, siapa?
1: Bu Yeni, Bunga-bunga, Bu Kartika, Kartini, Bu Ari-Ari, ada Bu Jeruk, Bu Buspa, Bu Yuda, Bu Ganura, Bu Desa, Bu Manda, Bu Resmi, Bu Aribawa, Bidi, Bidi Tawa, Armada, Aribawa, Armada, Jawantara, Penegara, Mana juga bahwa Tris untuk Batris. Selamat tugas Batris, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Pak Banu ya, Situ Bondo ya, mengawali perjumpaan ya, penelpon kita yang pertama gitu ya. Oke, berikutnya. Halo, selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore Lopina. Batris.
0: Halo ya. Iya, Bli Widi, ya.
2: Apa kabar?
0: Baik, Bli Madi, apa kabar?
2: Ya, Mas Dungkare, baik juga ya. Tumben bisa masuk nih.
0: Iya, nih sudah ada salam dari Mbak Indi.
2: Oh, Mbak Indi ya. Selamat sore Mbak Indi. Mau request lagu ya, Mbak Tris?
0: Iya, boleh.
2: Dari You Came, Bayangan.
0: Bayangan. Oke, terus cari.
2: Ada ya,
0: coba Mbak Tris cari dulu ya, ya. Beli Madi ya, silakan ini dulu.
2: Jalan-jalan ya. Barusan ada Pak Banu ya. Selamat sore Pak Banu. Mudah ada Bu Chandra, ada Bu Resmi, Bu Indi di Denpasar, mudah ada Bu Desa Redini, Bu Bunga, Bu Aribete dari Semeru, ada Bu Farida. Ada juga Bu Bunda Budi di Tamlang, Celi. Bu Yeni di Degawase, Pak Nyoman di Negara, ada Mas Warwan di Pasar Buleleng juga, kemudian ada siapalah, Ken Arok, Mas Anwar, Pak Geroda, Pak Ketut Samong, Pak Ketut Wayang, ada Pak Ngainggris juga, ada Pak Cip di Muncar, Pak Jarum Maliarse, Pak Ramadan di Sorong, kemudian ada Komang, Pak Komang di Armada di Pancasari, ada Pak Bambang di Banyuwangi. Siapa lagi ya? Sukrajus ya, Dek Tambang. Ada Blitawan di Tembok juga, dan siapa? Pak Dimas, Pak Komang Lare yang untuk kesemuanya, salamnya digabung jadi satu asa sampai jadi ya. Mbak Tris, lagunya ada.
0: Sudah siap.
2: Ya, makasih ya Mbak Tris.
0: Sama-sama. Iya. Selamat beraktivitas kembali Bli Made ya di Tokyo, Jepang lo, jauh banget. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina.
0: Halo, ibuku ini.
3: Iya, sayangku.
0: Halo Ibu Manda, apa kabar?
3: Baik-baik aja, tadi ngantuk dengerin.
0: Lagi ngapain Bu, sambil ngapain Bu?
3: Sambil tidur-tiduran dengerin.
0: Sambil tidur-tiduran.
3: Berapa itu?
0: Kemarin, begadang ya. Oke, Bu Manda.
3: Karena terus itu datang, baru bisa tidur.
0: Ih, ditungguin ya.
3: Iya, kayak kucing loh.
0: Ibu Manda, lagunya apa Ibu?
3: Agnes Monica Sayang.
0: Yang mana?
3: Matahariku.
0: Matahariku, oke.
3: Sekarang kan matahari nih, agak dingin, agak panas.
0: Enggak ada Bu, matahari dingin Bu, panas Bu.
3: Enggak, maksudnya itu kan panas, lagi dingin, sudah ada panasnya.
0: Aduh, panas dingin dong jadinya, Bu, ya?
3: Iya, itu ada panas dingin, kasih air batu jadinya.
0: Bisa aja. Oke, Bu Manda, buat siapa lagunya?
3: Mau menghibur Trip dan Satya juga mengundang sendirian.
0: Iya, benar. Buat siapa, Ibu?
3: Ya, salamnya buat semua-semuanya aja ya. Cuma-cuma kita masuk gitu. Cuma ini aja. Ini apa yang itu nyalam-nyalamnya ya. Kan temannya baju masuk.
0: Iya.
3: Lalu Bu Manda sekarang ini lagi aja ada semua-semua di buku dari satu ya. Terima kasih. Bye-bye.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Manda ya. Ditunggu lagunya nih, tiga penelpon sudah tersapa ya. Selamat siang juga Tris, mau sapa untuk yang sudah bergabung di live TikToknya RRI ya, di RRI Resko Singaraja nih. Dari tadi kayaknya sama Mbak Irna ya dari Medangdutan nih, masih stay di sini ya. Buat Depong yang katanya mau kirim salam, buat siapa ini? Mbak Ari ya, Acece, Mbak Ari. Terus ada Beli Komang Armada, pokoknya semua fans katanya tanpa ketar kecuali ya Mbak Indi. Selamat siang ya, kirim salamnya Bu Resmi, Beli Madewidi. Terus juga ada Budi ya. Pokoknya semuanya yang sudah bergabung, yang masih stay di sini, ditunggu silakan kirim salamnya, nanti Tris bacain ya sampai jam 4 nanti kita di acara Lopina. Oke, sekarang kita ke lagu dulu ya pendengar ya, sebelum Tris nanti lanjut lagi untuk menyapa Anda di sesi berikutnya.

0: Iya, pendengar, kita lanjut lagi ya untuk menyapa tiga orang penelpon berikutnya. Silakan, Lopina, lagu sore pilihan Anda. Selamat sore. Halo.
1: Sore.
0: Selamat sore.
1: Lopina.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Muncar.
0: Muncar. Pak Cip.
1: Iya.
0: Pak Cip, betul tidak?
1: Iya, betul.
0: Ih, ketawa dia Pak Cip. Pak Cip, soalnya suaranya kok terus dengar suara teri soalnya di sana. Kayaknya agak delay ya, Pak ya.
1: Berubah.
0: Bener.
1: Oh, kalau gitu enggak baik.
0: Aman ya. Gimana kabar Pak Cip?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa Pak Cip?
1: Siti Nurhaliza ada.
0: Siti Nurhaliza yang mana?
1: Ya, nomor 3 dari atas.
0: Cuman ada satu gimana dong? Bercanda.
1: Cuman ada satu kemarau itu.
0: Enggak, ya nomor 3 gitu dari atas.
1: Ya, itu.
0: Ketika cinta.
1: Nah,
0: betul. Oke, Rey.
1: Enggak lu paham kalau kalau Mbak Irna bingung.
0: Bisa aja ngerjain penyiar ini namanya. Disuruh ngitung lagi 1, 2, 3 gitu ya.
1: Ya kan cepet timbang bingung-bingung.
0: Oke lah. Buat siapa lagunya Pak Cip?
1: Lagunya buat Pak Bano. Nyaman negaranya, nyaman tetap, nyaman dewas atau dewan tare, nyaman armada, juga beli tawan, beli made Pak Widi, juga ada Mister Mahmud, ada Bu Yeni, Pak Yeni kemana Pak Yeni ini kok dah muncul?
0: Belum mungkin belum.
1: Ayo Bu Bunga muncul lagi ya Bu Bunga.
0: Bu Bunga juga lagi mencet-mencet kayaknya itu.
1: Iya tadi yang muncul itu di undang duda. Pak. Mbak Manda ke semua-semuanya, Mbak Manda. Mbak Mimi, Mbak Kartika Kartini, Bu Resmi, Bu Janora, juga Mbak Ari BT, Ari Semiru, juga Bu Yuda, Bu Desa Redini, Jeli, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Wah, Mbak Trisnya, selamat bertugas, sehat selalu, bahagia, ceria dengan bahagia.
0: Amin, terima kasih Pak Cip, doanya.
1: Ya, tak tunggu lagunya ya Mbak Trisnya.
0: Iya, sampai besok ya Pak Cip. Biar terus dengerin Pro 1 maksudnya besok Tris puter. Makasih Pak Cip.
1: Selamanya. Tidur-tiduran di depannya Pro 1 ini.
0: Iya, kan ditungguin kan. Oke, ya selamat sore Pak Cip. Oke. Lanjut ya setelah Pak Cip ada siapa? Halo, selamat sore Bu Resmi. Akhirnya
2: Mbak
0: ya.
2: Mbak Tris, iya akhirnya bisa masuk. Ini akhirnya. Pak Banu lucu orangnya ya. Eh kok
0: ya
2: Pak
0: mana,
2: Banu
0: Pak Cip ya? Iya, masa penyiar disuruh berhitung loh. Ini kalau semuanya minta kayak gitu cari nomor 4 dari bawah gitu kan ya. Ya disuruh ngitung.
2: Iya,
0: oke Bu Resmi.
2: Yang monitor Pro 1 semuanya apal semua orangnya dia ya.
0: Iya benar ya.
2: Request lagunya Anggis Devanki ada nggak ya Mbak Tris?
0: Anggis Devanki yang mana? Lewat.
2: Mana dirimu yang dulu?
0: Oh kirain disuruh ngitung lagi nomor berapa gitu. Mana dirimu yang dulu? Ah nggak ada yang itu Bu.
2: Terus adanya yang mana?
0: Adanya yang lain banyak semesta terus dekat denganmu. Kisah tanpa dirimu jatuh ya, rapuh bodoh.
2: Dekat denganmu aja ya.
0: Dekat denganmu, yes. Siap.
2: Ya, salam-salam dulu ya. Tadi ada Pak Cip. Pak Cip nomor 1 dari atas ya Pak Cip ya. Terus ada Pak Banu. Pak Banu, Pak Daeng ya. Pak Widi makasih kelingannya. Bu Indi juga makasih tadi kelingannya. Bu Ari, Bu Janura, Bu Desa juga. Cik Eli juga ya. Dek Tambang juga. Dek Tawan, Pak Ngurah, Pak Jero, dan kesemua-kesemuanya yang lagi monitor. Makasih, selamat sore Mbak Tris.
0: Baik, terima kasih Bu Resmi. Satu lagi, silakan 24644 ya. Selamat sore Lopina.
3: Halo. Selamat sore Lopina, ini kan Pak ya.
0: Halo Ibu Kartika bukan?
3: Betul.
0: Iya, gimana kabar Ibu?
3: Tongkare, kabar baik.
0: Kabar baik, iya. Ibu Kartika mau dengerin lagunya siapa, Bu?
3: Ya?
0: Mau dengerin lagunya siapa?
3: Aku request lagunya BKL, Cinta Sejati.
0: Cinta Sejati, oke. Ditunggu, Ibu. Lagunya buat siapa?
3: Salam-salam, ya. Salam dulu, ya.
0: Mm-mm. Boleh.
3: Salamnya baru monitor nih, kirain udah jam 4. Untung masih ada waktu.
0: Belum ya.
3: Salamnya ada Ibu Nini, Bu Yeni, ada Celi, ada Bu Tete Jakule, juga ada Bu Desara Dini, ada Bu Ari Bete, ada Bu Jero Puspa, juga ada Bu Kartini. Kemudian ada Pak Ngurah Krisna, atau Pak Putu Wajang, ada Wak Daeng, ada Jek Tambang, ada Pak Cip ya?
0: Ya, Pak Cip.
3: Pak Cip, makasih salamnya Pak Cip. Ada Pak Banu juga, ada Bang Ramadan, Bang Krispati Anwar juga ya. Selamat sore. Kemudian ada siapa lagi? Ada Panyaman Dewantara,
0: iya,
3: ada
0: betul.
3: Bu Bunga Cempaka Putih, Bu Bunga Bu Bunga Plastik ya. Mm-mm. Ya, yang lainnya digabung aja ya Mbak Tris.
0: Baik.
3: Lagunya ada Mbak Tris?
0: Sudah siap. Ditunggu.
3: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama.
3: Sampai jumpa. Bye.
0: Bye, terima kasih Bu Kartika ya sudah bergabung juga sore hari ini. Oke, ya. Oke, beli Made sudah ya, kelar boleh ya. Jadi lagu 90-an ke atas kita bisa putarkan di acara Lopina ya. Jadi kalau lagu 80 mohon maaf mungkin bisa di request nanti di acara Ruang Rindu begitu. Terus mau sapa dulu deh yang udah kirim WhatsApp ya. Selamat sore Mbak Teri, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Jero Puspa di Tegal Mawar ya, mau kirim salam katanya buat Pak Banu, beli Made di Tokyo ya. Terus Mbak Sarifa di Aceh, Ibu Manda, Ibu Kartini, katanya Pak Inggris, Dek Pong, Mbak Indi, Bunda Budi, Nini Jaro, Pak Ijo, dan semua fans RRI dimanapun berada, sehat dan kompak selalu katanya ya. Terima kasih Mbak Tri, selamat bertugas. Terima kasih kembali untuk Ibu Jero Puspa ya. Selamat sore juga untuk Ibu Janora, gimana kabar Ibu? Oke, mau kirim salam katanya buat Mbak Pipit, Bu Ari Betri, Ari Semeru, Bu Resmi ya, Celiana, Mini S, Bu Bunga, Bu Ketut Jekul, Bu Kartini, Bu Kartika, Jero Mangkuri Bawa, Pak Netep, terus Pak Nyemanas Tawa, Pak Olala, Pak Inggris, Beli Tawan, semua pecinta Lopina. Terima kasih Mbak Dris. Oke, terima kasih kembali Mbak Indi juga ya. Terima kasih sudah mencoba ikut, tapi belum bisa masuk ya. Oke, Mbak sore Mbak Dris. Ini dari siapa ini? Namanya belum ada. Buat Mbak Tri, mau kirim salam buat Pak Armada, Mbak Cece, dan semua fans tanpa terkecuali katanya. Terima kasih. Oh ini Pak Depong ya, oke. Belum kesip nih namanya, oke Mbak Tri save dulu ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada Adida Marta di Bondalem juga ya. Selamat sore ya. Dan ada yang Oke. Bunda Budi udah ada 3 penelpon. Bunda nanti dicoba lagi kalau ada waktu, Tris buka lagi ya sesi berikutnya. Mbak Mini juga terima kasih sudah bergabung tadi di live TikTok kita, katanya lagi di rumah ponakan di Banjarasem gitu ya. Salam untuk semua keluarga, selamat sore semuanya, pokoknya sedang dengerin Lopina sore hari ini ya. Kita akan mendengarkan lagu dulu ya berikut ini. Nanti kalau ada waktu lagi, Tris akan sapa kembali Anda ya. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id

0: Baik pendengar, waduh tidak terasa ya, Tris mau pamit undur diri nih sore hari ini. Tapi masih ada jatah deh kayaknya untuk satu orang terakhir ya, sebelum Tris tutup untuk acara Lopina. Siapakah kira-kira penelpon kita yang terakhir? Halo, selamat sore Lopina.
1: Sore, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya ampun. Ini masih coba berjuang nih ya Wadeng, di detik terakhir.
1: Agak terakhir ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya Komang aja deh ya.
0: Komang, iya siap.
1: Salam buat tadi ada Mbak Kartika ya. Makasih kulingannya juga. Ada Pak Banu juga, Pak Dago juga. Terus ada Bunda Olala, Bu Reswe tadi. Terus siapa lagi ya, ada Pak Bunga juga ya. Siapa lagi, Pak Jeli ya, Dapu Baru, Pak Ramadhan, Priwidi juga. Pokoknya semua deh. Oke deh buat Mbak Tris. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Wak Daeng ya di kawasan Jala Putih. Aduh, mohon maaf mungkin gak bisa terus apa lagi ya. Kak Ilham, ya di Celukan Bawang katanya sebut namaku berapa kali kak? Jangan 3 kali ya, takut tiba-tiba muncul nih nanti di studio ya. Terus ada Beli Agung Aji Sute ya di Buahan Tabanan ya, terima kasih sudah bergabung ya. Pokoknya semuanya sudah mendengarkan Pro 1 di melalui apa saja begitu ya, di yang lagi dengerin di live TikTok, terus juga yang lagi dengerin di audio streaming rri.co.id, terus RRI Play 97,9, 101,2, 106,2 MHz ya. Semuanya selamat sore. Dan selanjutnya Tris tutup acara Lopina lagu sore pilihan Anda sore hari ini edisi Senin 27 Juli 2026. Sampai jumpa di acara Lopina berikutnya, akan hadir kembali besok jam dan juga frekuensi yang sama tentunya di Pro 1 RRI Singaraja jam 3 sampai jam 4 sore. Baik, setelah Lopina nanti akan kami hadirkan kembali acara yang menemani ruang dengar Anda. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, berikutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak ya siaran ulang dari acara UMKM Bicara. Nah, dengan topik UMKM naik kelas dari lokal ke pasar digital. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, selamat sore dan selamat mengikuti saja.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.
0: Saja. Baik pendengar, sore hari ini kembali UMKM Bicara hadir untuk Anda ya. Dan tentunya kami sudah mengajak ya seorang narasumber yang akan kita ajak berbincang sore hari ini, seorang pelaku UMKM ya. Beliau bernama Vidya Pramasuganda ya. Selamat sore.
3: Oke, selamat sore Kak Tris.
0: Ya, panggilannya apa ini?
3: Suganda aja.
0: Suganda ya. Baik, Suganda ini merupakan owner dari Ri Kitchen Bali ya. Nah, apa itu? Apa saja produk dari Ri Kitchen Bali? Tentunya kita akan bahas lebih lanjut ya. Namun sore hari ini topik yang kita bahas adalah UMKM naik kelas dari lokal ke pasar digital ya, sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah nanti ya pendengar, kita akan berbincang begitu bersama Suganda. Baik pendengar, kita akan tahu atau mengenal lebih jauh ya produk-produk dari Ri Kitchen Bali. Mungkin Bli Suganda bisa jelaskan sedikit ya, apa sih Ri Kitchen Bali ini, apa saja produk-produk yang dihasilkan atau diproduksi begitu ya, silakan.
3: Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih nih atas undangannya. Ini memang kali pertama nih saya diundang ke Pro 1 RRI Singaraja. Oke, perkenalkan nama saya Vidya Pramasuganda, selaku pelaku UMKM dari Singaraja Bali, khususnya Tejakule ya.
0: Iya.
3: Kebetulan nih saya baru memulai dari kurang lebih 8 bulan yang lalu lah. Adapun produk olahan pangan yang saya buat tuh ada granola, ada abon vegetarian, ada gerang, kriuk vegetarian, dan ada fresh yogurt. Ya, untuk saat ini sih baru 4 produk yang saya buat, tapi nanti kedepannya mungkin akan ada varian-varian produk lain mungkin. Biar bisa lebih banyak lah ada punya produk.
0: Baik, nih kalau dari yang disebutkan tadi itu lebih dominan makanan vegetarian ya. Mungkin Bli Suganda nih bisa diceritakan bagaimana sih awal mula menciptakan produk ini? Apa sih yang menjadi inspirasi begitu, dari mana begitu?
3: Pertama sih memang sih awalnya kan saya ini kan seorang vegetarian ya. Sudah kurang lebih 38 tahun tidak makan dagingnya. Ketika saya keluar atau piknik sama keluarga kan jarang sekali saya menemukan warung vegetarian. Dari sanalah terbesit untuk membuat produk abon ini sama gerang ini. Kayaknya cocok nih untuk apa namanya di pasaran, karena saya lihat tuh kan belum banyak kompetitor ya. Kalau granola juga kayak gitu, olahan pangan vegetarian juga kayak gitu, belum banyak sih. Di samping itu kan kemarin pas mau keluar cari makan susah, mau gak mau lah apa yang saya buat ini nanti kita bisa pasarkan gitu loh. Akhirnya kan bisa mendapat nilai tambah ya dari produk yang dibuat itu loh.
0: Selama 8 bulan begitu ya. Nah, awalnya pasti banyak hal dong yang dialami begitu ya, sebagai pelaku UMKM baru bisa terbilang itu masih muda ya. Nah, apa saja yang sudah mungkin Bli Suganda nih alami begitu, kesulitan ketika memulai usaha nih, apa yang bikin struggle gitu, apa nih kira-kira?
3: Yang pertama yang kemarin itu marketnya ya.
0: Market.
3: Kalau kemarin saya ikut pelatihan, sempat diajarin kita buat produk dulu, apa kita survei market. Nah, kebetulan kan buat dulu baru cari market untuk saat ini. Tantangannya memang di marketing ya, seberapa bagus produk yang kita buat kalau kita nggak bisa marketing kan sama aja bohong. Makanya untuk saat ini sih yang pertama sih marketing. Yang kemarin perizinan sih agak susah dulu ya, pas baru-baru mulai. Nah terus di bulan Juni ketika ikut pelatihan Bedu di Plut, kok ternyata di Plut ini bagus sekali tempatnya. Bisa satu pintu lah. Kemarin pertamanya saya membuat perizinan tuh di Banyuasri ya, PTSP ya.
0: Okay, yang
3: Mall Pelayanan Publik.
0: Mall Pelayanan Publik. Nah,
3: terus sudah saya buat, beberapa bulan kemudian saya ikut pelatihan dari Bedo. Oh, kok di sini tempatnya bagus banget. Semua bisa dibuat di Plut itu. Dari halal pun bisa
0: fasilitasi
3: ya. Nah, karena sudah tahu itu untuk produk-produk yang saya buat itu akhirnya enggak ke apa namanya tuh enggak perlu ke Mall Pelayanan Publik, langsung ke Plut aja sekarang gitu loh.
0: Okay, berarti sudah clear semua perizinan ya.
3: Langsung harus sudah semua. Dari SPIRT, halal dan lain-lain. Sudah
0: lengkap. Ya, lengkap ya. Jadi enggak usah ragu beli produk dari The Kitchen Bali begitu ya pendengar. Nah, kemudian tadi disebutkan marketing ya. Nah di awal marketing atau teknik marketing yang The Kitchen Bali lakukan seperti apa?
3: Nah, yang pertama kemarin kan saya coba titip jual ke pasar-pasar modern ya. Nah, seperti kalau di rumah kemarin sempat saya titip di KUD namanya, Koperasi Unit Desa itu kan ada toko modern lah, semacam Indomaret gitu lah.
0: Baik.
3: Kemarin dari pertama saya sudah izin sudah lengkap, kemasan sudah bagus. Pertama saya pasarkan ke KUD. Dari KUD saya ke Mai Maret. Di rumah pun juga ada Mai Maret.
0: Ada, yeah.
3: Terus ke Edi Arta. Terus ke Arta Sedana. Terus ke apa namanya itu, ke kantor pajak di sana itu kan ada stand UMKM ya. Terus dari sana langsung merambat ke ABD Cahaya Baru, Doserba dan lain-lain.
0: Oke. Nah, kemudian sekarang sudah terpikirkan enggak yang namanya sekarang tidak dipungkiri ya, beli Suganda kalau usaha untuk lebih cepat besar atau dikenal, kita menggunakan yang namanya dunia digital ya. Tidak dipungkiri banyak pelaku usaha juga menggunakan sosial media begitu ya, sebagai media promosi. Nah, baik online maupun offline itu harus seimbang gitu katanya ya. Nah, kalau dari The Kitchen Bali sudah mulai merambah gak sosial media atau digital marketing?
3: Ya, untuk saat ini sih memang sudah mulai kepikiran bagaimana caranya biar bisa target omsetnya biar terus bertambah kan. Mau gak mau, karena dunia sekarang ini kan dunia digital. Kalau kita tidak mau ikut memasarkan produk di dunia digital kan intinya produk kita itu akan tenggelam. Cuma orang Singaraja aja, soalnya kan saya orang Singaraja, orang Dayakulu kan. Kalau kita cuma mau nitip jual di seputaran Singaraja kan cuma Singaraja aja yang tahu kan. Makanya dari bulan-bulan lalu sudah kepikiran gimana caranya biar produk saya ini banyak dikenal oleh masyarakat. Makanya mau sudah mulailah buka toko di Topet, TikTok, terus di Shopee lah,
0: itu yang pertama, langkah pertama yang dilakukan begitu ya. Oke, luar biasa pendengar ya. Kita tentunya nanti akan berbincang kembali ya bersama Bli Suganda, owner dari The Kitchen Bali, seputar produk-produk dan juga mungkin nanti kita tanya tips dan trik begitu ya untuk memasarkan produk ya, utamanya untuk Anda juga yang menjadi pelaku usaha yang baru. Mungkin nanti apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi Anda. Saat lagi kita akan kembali berbincang, tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, kita masih di acara UMKM Bicara ya, dan masih bersama Bisu Gandani, owner Rich Kitchen Bali. Kita kembali akan berbincang begitu ya. Ini kita akan beralih ke marketing ya, online ya. Bisu Ganda, kalau Bisu Ganda melihat sekarang trennya begitu ya untuk penjualan begitu, apakah online marketing itu bisa dibilang membantukah penjualan, atau yang mana nih lebih banyak peminatnya begitu, orang belinya melalui online kah atau penjualan offline kalau untuk produk Rich Kitchen Bali ya?
2: Untuk saat ini kan saya baru memulai nih di online. Terus dari pengalaman teman-teman kan saya banyak sharing-sharing, saya minta pendapat dari teman-teman yang sudah senior ya. Saya ini kan ibaratkan baru 8 bulan ya, kayak bayi itu kan baru belajar merangkak ya. Sedangkan teman-teman itu sudah bagus sekali penjualannya di online ya. Kalau menurut teman-teman, terus juga menurut saya pribadi sih, memang kalau kita pingin bagus penjualan itu harus terjun di dunia marketing, di apa tuh namanya, di sosial media kayak TikTok, Shopee, dan Tokped. Kalau cuma ya untuk saat ini sih penjualan di offline itu bagus. Tapi saya sebagai selaku owner kan pingin juga biar ada peningkatan penjualan. Makanya sudah mulai terjun ke dunia marketing online,
0: juga. Nah, sebelum terjun ke online pasti banyak persiapan dong yang harus dilakukan ya. Kalau dari Bisu Ganda sendiri, apa sebenarnya tantangan atau mungkin yang harus menjadi fondasi dasar gitu untuk beralih ke digital marketing?
2: Ya, fondasi dasar sebelum kita terjun ke dunia apa namanya marketing yang di online tuh, satu, pertama kita tuh harus menghitung HPP.
0: Harga pokok penjualan ya.
2: Kalau kita apa namanya itu salah menghitung HPP, kita itu akan boncos.
0: Rugi ya.
2: Rugi. Okay. Nah, mau nggak mau kita tuh harus hitung ulang lah HPP. Nah,
0: harus teliti ya, benar-benar betul, di betul. Input.
2: Karena di online marketing itu banyak sekali gini biayanya. Dari pertama kalau nggak salah itu dari biaya admin itu 1.200, belum dari biaya TikToknya itu dia minta 18%, nanti belum juga selegramnya. Nah, kita kan juga nanti akan apa namanya akan kerjasama sama selegram
0: ya.
2: Susah juga kalau kita punya produk bagus kalau nggak mau kolaborasi, nggak bisa jualan kan, sama aja bohong
0: ya.
2: Ya mau nggak mau dari sekarang sudah saya pikirkan itu, kita mau cari yang mana nanti selegram yang memang bagus gininya, sesuai dengan produk saya gitu loh. Dari pengalaman teman-teman juga mereka ngomong hati-hati nanti dalam memilih selegram, kalau nggak cocok dengan produknya takutnya kita sudah bayar mahal tapi nggak ada yang nempel, boncos lagi jadinya gitu. Belum nanti juga untuk komisi yang saya keluarin untuk selegramnya itu ada yang 10%, 15%, 20% tergantung kita. Kalau untuk saya sih ngasihnya cuma 10%.
0: Iya, berarti modal lagi ya. Lumayan ini modalnya kalau untuk beralih ke dunia digital. Tapi ketika sukses gitu, kalau nempel ya penjualan juga akan mengikuti begitu.
2: Betul,
0: bagus ya. Tapi sebelum mungkin ke pemasaran begitu, kita ibaratnya begitu ya, sebuah produk itu sama seperti kita ngelihat orang kan ya, beli Suganda ya. Jadi kenapa kita tertarik gitu terhadap produknya? Nah, kalau dari pengalaman atau apa ya, pengalaman di Suganda sendiri nih, apa sih yang harus dimiliki sebuah produk itu ya supaya banyak diminati?
2: Yang pertama tuh kita harus punya keunikan. Apa sih keunikan dari yang produk kita buat itu? Nah, itu yang pertama ya.
0: Selling pointnya ya.
2: Iya, selling pointnya. Terus yang kedua juga kita bisa pokoknya membuat yang terbaik dari kompetitor dari segi kemasan. Terus dari apa namanya keunikan dan lain sebagainya gitu lah. Pokoknya buatlah sebaik mungkin biar bisa memberikan yang terbaik juga nanti untuk para pelanggan gitu.
0: Kalau dari apa namanya segi apa namanya sih visual produk begitu, kemasan apa, apakah penting juga itu?
2: Ya sangat penting. Kalau kemasannya masih bilang lah nggak begitu bagus kan, kita nanti pasti akan ditolak sama toko-toko modern. Kemarin sempat sebelum buat kemasan yang bagus kayak gini kan, sempat nggak dikasih karena nggak bagus, tidak apa dulu, tidak sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Makanya disuruh buat kemasan yang lebih bagus.
0: Nah itu peralihannya itu seperti apa sampai akhirnya ketemu ide ini loh kemasannya pas gitu, akhirnya memilih seperti ini, itu ada ide dari siapa atau konsultasi atau seperti apa nih prosesnya dari Besukanda?
2: Ya, itu kemarin sempat sebelum saya launching produk ini kan sempat lah buat kemasan yang ya bilang yang polos lah. Yang polos
0: terus, yang gampang beli di pasaran ya, gitu ya.
2: Bukan bilang kalau kamu ingin masuk ke pasar yang lebih modern, kamu harus ganti kemasannya yang lebih menarik, yang ada ciri khas dari produk yang kamu buat, yang ingin kamu buat itulah. Makanya dari cita rasa, dari kemasan dan cara branding itu harus bagus. Gitulah. Dan dikasih tahu, akhirnya terus ada perbaikan setiap setiap apa setelah habis kemasan itu terus saya perbaiki. Nah, dari pertama kemarin kan belum ada halalnya. Kemarin pas masuk ke toko-toko modern tuh mereka tanya, halo? Sudah ada halal apa belum?
0: Belum.
2: Kalau nggak ada halal, mohon maaf, belum bisa masuk. Nah, gitu, makanya saya berusaha habisin kemasan yang nggak ada halalnya itu. Akhirnya terus untuk kemasan yang berikutnya
0: sudah ada.
2: Pembaharuan sudah ada gitu.
0: Dan desainnya sama nggak?
2: Nah, maksudnya pasti terus ada perubahan nih.
0: Okay.
2: Tapi masih dalam proses nih. Masih belum ada. Oh, ini pasti sudah selamanya pakai ini belum.
0: Okay.
2: Sih. Terus ada perubahan dikit-dikit lah.
0: Kami menyesuaikan juga ya. Betul. Karena tren berubah setiap saat ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum kita akhiri tentunya kita akan tanya begitu ya. Ini harapan begitu. Rikicen Bali atau mungkin pesannya untuk pendengar yang akan memulai sebuah usaha apa begitu ya, dan bagaimana kita harus menjadi apa sih mental ya seorang pengusaha seperti apa, mungkin dari Besuganda sendiri bisa memberikan tips atau apa ya pesan begitu.
2: Oke, pesan yang saya sampaikan kepada semua pelaku UMKM atau semua orang yang ingin terjun di dunia wirausaha, intinya itu kita harus yakin. Apa yang kita buat itu pasti bisa naik kelas lah istilahnya. Kalau kita bilang lah setengah-setengah kan rugi jadinya. Kita sudah banyak keluar modal, tenaga, pikiran, tengah jalan pasti akan banyak kita menemukan hambatan dan tantangan. Pokoknya kita tidak boleh mundur. Ketika kita sudah terjun, kita sudah basah, terus jalan gitulah.
0: Lanjut.
2: Lanjut.
0: Ya. Kadang yang namanya usaha juga pasang surut ya.
2: Betul.
0: Ketika
2: betul.
0: Mungkin ada orang tipenya udah misalnya rugi banyak, nggak mau berusaha lagi ya. Tapi itu bukan mental pengusaha, betul tidak?
2: Betul. Kalau sudah rugi, kita harus coba lagi. Makanya seperti di teman-teman ya kan, saya banyak juga sharing, tanya-tanya kenapa kok mereka bisa, saya nggak bisa gitu loh. Teman bilang, ketika kamu punya modal 1 juta, jangan dihabisin semua. Pakailah 100 ribu. Ketika kamu gagal, kamu masih punya uang 900 ribu untuk mencoba lagi. Gitu. Kalau yang namanya usaha itu kan ibarat gambling ya. Judi ya. Kalau kita nggak berani, nanti orang lain yang akan ngambil kesempatan. Yang nggak mau, kita harus berani. Ketika kita terjun, makanya kan kita sesuaikan dengan kemampuan kita itu loh. Makanya saya berpikir juga yang namanya baru memulai belum ada pengalaman, ya kan gue udah pakai modal sedikit dulu gitu loh. Ketika nanti yang namanya usaha kan kita nggak tahu kan fluktuasinya, entah bisa naik entah bisa turun kan biasa itu. Makanya ketika kita pas rugi itu kita dapat pengalaman dari itu. Kita pun juga harus bisa bangkit lagi. Ketika dalam rugi atau kita terpuruk, kita gak mau bangkit, game over jadinya.
0: Udah game over. Yang penting jalan aja dulu ya, dengan idenya.
2: Betul,
0: begitu
2: betul,
0: ya
2: betul.
0: Kita biasanya memang pengalaman yang akan mengajarkan dan buat kita bertumbuh ya.
2: Iya betul.
0: Baik, luar biasa sekali pendengar ya perbincangan kita sore hari ini bersama Vidya Prama Suganda ya, owner dari Rikicen Bali. Nah, sukses terus untuk Rikicen Bali ya, untuk produk-produknya mudah-mudahan makin dikenal. Nah, satu lagi, di mana aja bisa menemukan nih produk-produknya?
2: Untuk saat ini sudah masuk ke semua Arta Sedana. Yang di Singaraja itu kan ada Arta Sedana Ngurah Rai, Arta Sedana Surapati. Terus yang Arta Sedana yang di Negari sudah masuk.
0: Okay.
2: Yang di Karangasem juga sudah masuk. Arta Sedana Sanur dan Arta Sedana Sesetan.
0: Okay.
2: Terus di Singaraja juga bisa ditemukan di ABD Food Store. Terus di kantor pajak. Di okay. sana tuh di depan kantor pajak tuh ada apa tuh namanya?
0: Koperasi gitu.
2: Enggak, ada bukan. Ada stand khusus
0: gerai,
2: gerai pojok UMKM namanya. Itu semua produk-produk UMKM itu bisa masuk di sana. Yang penting kita mau kolab sama Kepala IWAPI Ibu Gun.
0: Okay.
2: Terus sudah tersedia juga di Edi Arta. Di Toserba, semua Toserba udah masuk. Okay. Terus di KUD Tejakule. Di Mai Maret di Jakule dan di Beli Wayan Cafe. Cafe Kitchen tuh yang di Batu Riti sudah masuk.
0: Okay.
2: Terus di Papa Market Batu Riti juga sudah masuk. Terus sudah ada juga masuk ke Seminyak di Mega Art.
0: Mega Art.
2: Mega Mart ya ada.
0: Dari mana-mana ya. Jadi ya, gampang sebenarnya. Yang di Singaraja, yang di luar Singaraja juga bisa mendapatkan produk Rikicen Bali di tempat-tempat yang tadi sudah disebutkan begitu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Suganda sudah hadir ya ke Studio Pro 1 RRI Singaraja. Mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan sukses untuk kita semua pendengar utamanya yang menjadi pelaku usaha UMKM. Tetap berusaha begitu ya, jangan pantang menyerah, terus berinovasi untuk menjadi UMKM naik kelas ya. Baik, demikian acara UMKM Bicara sore hari ini pendengar, dan kita akan menyimak ya acara berikutnya nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana. Sumang FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kalau dengar kata damkar atau pemadam kebakaran, yang kebayang pasti mobil merah besar dan air semprot gede kan? Tapi tahu nggak sih, tugas damkar tuh bukan cuma soal matiin api aja. Mereka juga punya tugas buat nyelamatin nyawa, entah itu nolongin orang yang kejebak di gedung, nangkep hewan liar yang masuk rumah, sampai bantu evakuasi pas bencana alam. Mereka juga sering kasih edukasi ke masyarakat, ngajarin cara hadapin situasi darurat biar kita nggak panik duluan. Intinya sih, damkar itu bukan sekedar pemadam kebakaran. Mereka pahlawan yang kadang nggak pakai jubah, tapi tetap gercep saat semua orang butuh bantuan. Karena di saat orang lain lari dari bahaya, mereka justru maju duluan.
4: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
5: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
4: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
5: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
4: Format iklannya seperti apa?
5: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
4: Kalau mau pasang iklan,
5: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, berikutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kan negara ini kan melihat tidak hanya di sisi Indonesia saja kan, tetangga sebelah juga, aduh sudah mereka sudah transformasi semua. Jadi kita NTB mau tidak mau juga harus mengikuti perkembangan zaman untuk transformasi itu.
3: Kami saat ini meluncurkan layanan unggulan Endravati Cancer Center dengan satu konsep baru yang lebih terintegrasi.
0: Regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi NTB. RSU Prima Medika Denpasar resmi menghadirkan Endrawati Cancer Center sebagai pusat layanan kanker terpadu. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi NTB. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB menilai penguatan sumber daya manusia di sektor pertanian harus dimulai melalui pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Lalu Mirza Amir Hamza, mengatakan transformasi pertanian berbasis teknologi menjadi keharusan.

0: Mirza menambahkan minat pelajar terhadap sekolah pertanian sejauh ini masih cukup baik. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftaran di SMKPP Mataram maupun SMKPP Bima yang tetap stabil setiap tahun. Disebutkan tantangan berikutnya adalah memastikan lulusan mampu menjadi petani modern yang menguasai teknologi dan mampu menjawab kebutuhan sektor pertanian masa depan. Dinas Pertanian Lombok Timur terus mendorong generasi petani muda sehingga berkelanjutan pertanian di Gumi Patu Karya semakin baik dalam menopang ketahanan pangan. Yuni Harawati menurunkan laporannya.
1: Pertanian juga perlu didukung oleh kaum muda, artinya terlibat secara langsung.
2: Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur terus berupaya mendorong regenerasi petani dengan melibatkan lebih banyak generasi muda dalam dunia pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah masih rendahnya minat pemuda menjadi petani. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Lombok Timur, Zukiadi, mengatakan saat ini mulai muncul pengurus kelompok tani yang berusia relatif muda. Meskipun belum mendominasi, kondisi tersebut menunjukkan perkembangan positif dalam regenerasi petani di Lombok Timur. Untuk itu, Dinas Pertanian Lombok Timur terus memberikan motivasi kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pertemuan bersama petani. Kendati saat ini belum terdapat program khusus secara spesifik mengatur regenerasi petani muda, namun pihaknya berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dapat memberikan dukungan melalui program-program pemberdayaan maupun pendampingan.
1: Kalau kami dari Dinas Pertanian sih, upaya kita tentu terus mendorong lah supaya peran serta daripada pemuda itu bisa masuk ke dunia pertanian. Walaupun memang masih belum seluruh kelembagaan petani kita yang ada di Lombok Timur itu pengurusnya atau ketua kelompoknya itu berusia muda. Mudah-mudahan nanti dari kementerian juga misalnya bisa mensupport kita.
2: Zukiadi menilai masih terdapat tantangan dalam menarik minat pemuda ke sektor pertanian. Salah satunya adalah anggapan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang identik dengan aktivitas di sawah, kotor dan kurang menarik dibandingkan dengan profesi lainnya. Padahal sektor pertanian memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus menawarkan peluang usaha yang cukup besar. Untuk mengubah persepsi tersebut, Dinas Pertanian terus berupaya mengedukasi para pemuda agar mau menjadi petani modern. Sementara itu, keterlibatan generasi muda sebenarnya sudah mulai terlihat di Lombok Timur, terutama pada usaha pembibitan tanaman hortikultura, termasuk munculnya petani muda yang berperan sebagai pelaku usaha dengan membeli hasil panen petani untuk kemudian dipasarkan kembali. Dinas Pertanian Lombok Timur berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik terjun ke sektor pertanian, baik sebagai petani, pelaku agribisnis, sehingga regenerasi petani di Lombok Timur dapat terus berjalan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
0: Regenerasi petani menjadi salah satu tantangan penting yang perlu mendapat perhatian serius untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan di masa mendatang. Minimnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dinilai dapat menjadi persoalan besar apabila tidak segera diantisipasi melalui langkah konkret dan berkelanjutan. Berikut tanggapan mereka.
3: Perkenalkan, nama saya Liza Humaira, saya dari Ainyat Kesaut. Kalau menurut pandangan saya ya, yang sekarang yang saya ketahui, mungkin memang pengetahuan saya terhadap pertanian tidak seluas itu, tapi yang saya lihat di sekitar-sekitar saya, pertanian masih belum tergolong sektor yang maju. Dan menurut pandangan saya, penyebab utamanya itu adalah di bagian pemasarannya. Karena petani itu cuma mentok-mentok memasarkan produknya itu ke tengkulak. Saya lihat sekarang sih memang banyak juga anak muda yang turun di dalam sektor pertanian, walaupun mungkin tidak terlalu masif.
4: Nama Jani dari Mataram. Ini kan berhubungan dengan pertanian yang sekarang sudah banyak teknologi-teknologi yang baru masuk gitu kan. Ya, seenggaknya ini diperkenalkan kepada petani yang, ya terutama untuk petani muda lah, untuk supaya dia tertarik dulu dah sama pertanian nih. Kalau emang dia tertarik dengan teknologi yang ada, yang intinya memudahkan mereka untuk melakukan penggarapan sawah, mulai dari penggarapan sawah sampai panen. Kalau mereka tertarik, mereka akan lebih ya peduli ya dengan pertanian yang ada sekarang.
5: Nama Yani dari Gerung. Ya, di mana kita tahu sekarang

0: Gen Z ini kan adalah salah satu generasi penerus bangsa lah kita bilang ya. Dan sekarang Gen Z itu bukan anak muda yang monoton. Mereka itu banyak yang ingin sekali namanya mengembangkan pertanian. Kita lihat di SMK-SMK itu banyak sekali anak-anak itu yang masuk ke sekolah MK untuk mengambil jurusan pertanian. Dan ini adalah salah satu pembuktian bahwa Gen Z itu adalah salah satu gen yang ingin mengembangkan sektor dunia pendidikan melalui pertanian.
1: Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Nusa Tenggara Barat, Haji Wilgo Zainar menyampaikan keprihatinannya terhadap semakin minimnya regenerasi petani di daerah. Menurutnya rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian menjadi tantangan serius yang dapat menghambat upaya mewujudkan kedaulatan pangan di masa depan. Berikut tanggapan Wilgo Zainar terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
2: Regenerasi petani kita makin susah. Sekolah-sekolah pertanian kita juga makin sempit peminat. Idealnya harusnya seperti apa nih HKTI mendorong?
3: Iya, saya kira memang udah fenomena yang berlaku belakangan ini, minat kepada generasi muda kepada pertanian kan sangat kurang menarik karena kan relatif generasi yang sekarang ini ingin yang programnya instan, kira-kira gitu ya, yang mana cepat langsung jadi duit atau kesempatannya. Nah, yang kedua tentu memang kampus-kampus juga mungkin mencetak ya generasi yang paham tentang ilmu pertanian tapi tidak mencetak petaninya. Iya kan? Setelah selesai lulus ya kebanyakan ke sektor yang lain ya kan, di luar sektor pertanian itu sendiri. Nah, ini perlu juga penguatan kampus agar mahasiswa sebelum lulus ya memang harus diturunkan 6 bulan kah berapa lama agar mengenal sektor pertanian secara real, secara konkret, tidak hanya sekedar ya teori-teori yang disampaikan di kampus dan sebagainya. Nah, yang ketiga memang saat ini tentu peluang untuk kesana sebetulnya sudah dibuka oleh pemerintah, ya kan? Pertanian kan tidak hanya produk-produk dari sawah, tapi juga produk-produk yang non seperti di laut dan sebagainya, ya. Ada KDMP, ada Kampung Layan Merah Putih, ya kan? Nah, saya kira memang harus divariasikan lah, tidak selalu, maaf ya, memang anak nelayan, tapi belum tentu kembali jadi nelayan. Anak petani belum tentu jadi petani, ya kan? Jadi generasi langsung dari itunya sendiri sudah tidak lagi menjadi satu garis ya. Mereka ingin coba hal-hal yang lain di luar sektor itu. Nah, mungkin juga dari keluarga, dari kampus, ya kan, dari lingkungan dan dari pemerintah untuk mendorong. Kalau enggak, kekhawatiran juga kita. Pertanian kan masih ya relatif padat karya ya. Pada musim-musim tertentu tentunya, ya kan? Nah, jadi memang keprihatinan ini, kekhawatiran nanti sektor pertanian kita ya semakin lama semakin berkurang, yang ujungnya akhirnya apa yang diharapkan dengan kedaulatan pangan, ya kan, semakin susah dicapai, walaupun sekarang tentu ada penemuan-penemuan tingkat produktivitas produk pertanian.
2: Bagi
3: ya kan?
2: Jadi soal kan mereka kadang-kadang melanjutkan pendidikan agak kurang gitu ke lembaga pendidikan, mulai di SMKPP, ke Fakultas Pertanian, mulai melihat yang lain saja. Nah, kira-kira perlukah ada program pemerintah yang kira-kira apalah stimulan mungkin beasiswa khusus bagi mereka agar lebih banyak?
3: Iya, jadi ada HKTI, program pendidikan pelatihan kepada petani ya di wilayah Jawa Barat sana. Nah, memang ya lembaga-lembaga pelatihan pendidikan yang short term tentunya harus menjadi lebih didorong lagi. Saya kira juga Dinas Pertanian juga harus mencari juga ya kan, anak-anak yang punya minat di bidang itu ya diberikan pelatihan pendidikan, kalaupun dia tidak masuk pada sekolah-sekolah formal di sektor pertanian. Formal lebih bagus lagi kan, cuman
2: beasiswa khusus.
3: Iya, beasiswa ya saya kira kalau sekolah pertanian kan relatif beasiswa itu kan di dalam internal ataupun dari pemerintah maksudnya ya kan, ada kok beasiswa itu ada kan. Ya, cuman yang dapat beasiswa belum tentu juga teman-teman yang di itu kan sekolah-sekolah pertanian tadi.
4: Haji, terima kasih waktunya ya untuk RRI.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
6: Jumpa BKH, Facebook Pro1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram, telepon 46521, WhatsApp 081 Mataram.
1: RSUD RSU Prima Medika Denpasar resmi menghadirkan Endrawati Cancer Center sebagai pusat layanan kanker terpadu. Layanan ini mengusung konsep penanganan menyeluruh mulai dari edukasi, mendeteksi dini, pengobatan hingga rehabilitasi pasien.
7: Hari ini khusus pengaruh utamaan gender dan juga isu-isu sosial yang sedang hangat di sekitar kita. Selama kurang lebih
8: Prima Medika menghadirkan Endrawati Cancer Center sebagai pusat layanan kanker terpadu. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh penanganan yang lebih cepat, menyeluruh, dan terintegrasi. Direktur RSU Prima Medika Dr. Putu Dian Ekawati mengatakan Endrawati Cancer Center dibangun dengan konsep 5 pilar layanan yang terintegrasi. Pilar tersebut meliputi promotif dan preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi, hingga layanan pendampingan pasien pada fase akhir kehidupan melalui home care dan hospice.
9: Kami saat ini meluncurkan layanan unggulan Endrawati Cancer Center dengan satu konsep baru yang lebih terintegrasi dari 5 pilar layanan, yaitu mulai dari promotif dan preventif. Kemudian di situ yang kunci penting dan paling dasar sebenarnya di pilar pertama, promotif dan preventif. Masyarakat harus diedukasi lebih masif lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, bahwa masyarakat harus aware. Jangan sampai sudah terjadi baru datang ke fasilitas kesehatan. Itu yang kita kampanyekan.
8: Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Agung Chandrawati, MKes, mengapresiasi peluncuran layanan tersebut sebagai tambahan pilihan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, jumlah kasus kanker terus meningkat, sementara kapasitas pelayanan yang tersedia masih terbatas sehingga kehadiran fasilitas baru sangat dibutuhkan.
10: Kami atas nama pemerintah Kota Denpasar dan juga Dinas Kesehatan ya sangat mengapresiasi Rumah Sakit Prima Medika ini bisa melaunching pelayanan untuk pasien kanker, yang mana selama ini pasien kanker kan terus terjadi peningkatan, sedangkan fasilitas kesehatan yang ada agak terbatas. Makanya antrean di Prof. Ngurah kan lumayan panjang. Jadi paling tidak dengan adanya satu tambahan, walaupun swasta, belum melayani BPJS, jadi paling tidak ada pilihan dari masyarakat untuk bisa mengakses pelayanan khususnya untuk kasus kanker.
8: Pemerintah Kota Denpasar juga berharap ke depan layanan tersebut dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar akses pelayanan kanker semakin luas bagi masyarakat. Saat ini, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Denpasar telah mencapai 100% dengan tingkat kepesertaan aktif sekitar 93%. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Potensi cuaca ekstrim di perairan Selat Bali mendorong Satpolairut Polres Jemberana menghimbau nelayan dan pengguna jasa penyeberangan ke Tapang Gilimanuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan akibat perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
11: Sehubungan dengan kondisi cuaca di wilayah pelabuhan ke Tapang Gilimanuk atau Selat Bali dan perairan Jemberana,
12: Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Satpolairut Polres Jemberana mengingatkan nelayan serta pengguna jasa penyeberangan lintas ke Tapang Gilimanuk agar lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrim di wilayah perairan Selat Bali. Imbauan ini menyusul kondisi cuaca yang dalam beberapa hari terakhir berubah dengan cepat dan berpotensi disertai angin kencang serta gelombang tinggi. Kasat Polairut Polres Jemberana AKPI Putu Suparta mengatakan masyarakat yang beraktivitas di laut diminta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan pelayaran maupun penangkapan ikan.
11: Mohon izin, kami dari Satpolairut Polres Jemberana menyampaikan himbauan kepada pengguna jasa penyeberangan pelabuhan ke Tapang Gilimanuk serta nelayan yang ada di pesisir pantai Jemberana. Sehubungan dengan kondisi cuaca di wilayah pelabuhan ke Tapang Gilimanuk atau Selat Bali dan perairan Jemberana, kami himbau pada seluruh pengguna jasa penyeberangan serta para nelayan dihimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.
12: Berdasarkan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, kawasan Selat Bali berpotensi berpotensi mengalami cuaca ekstrim yang disertai angin kencang dan gelombang tinggi. Karena itu nelayan diminta rutin memantau perakiraan cuaca serta tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi dinilai membahayakan keselamatan.
11: Dari BMKG juga mengingatkan adanya potensi perubahan cuaca, angin kencang dan gelombang yang dapat berubah secara tiba-tiba di wilayah Selat Bali. Untuk itu kami himbau kepada para nelayan agar selalu memantau informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini dari BMKG sebelum melaut dan tidak melaksanakan memaksakan diri melaut apabila cuaca memburuk atau tinggi gelombang membahayakan keselamatan. Demikian kami sampaikan himbauan. Terima kasih.
12: Selain kepada nelayan, Satpol Airut juga mengingatkan seluruh pengguna jasa penyeberangan agar mematuhi arahan petugas dan prosedur keselamatan selama perjalanan. Dengan meningkatkan disiplin terhadap informasi cuaca dan aturan keselamatan, diharapkan potensi kecelakaan di wilayah perairan Jemberana dapat ditekan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Satpol PP Kabupaten Buleleng meningkatkan patroli di kawasan titik nol Singaraja menyusul meningkatnya aktivitas masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban, meski kawasan tersebut belum resmi dibuka.
13: Kita sudah berinisiatif setiap, terutama tiap malam ya.
14: Ramainya aktivitas masyarakat di kawasan titik nol Singaraja mulai bermunculan persoalan ketertiban, mulai dari sampah hingga parkir kendaraan di atas pedestrian. Menyikapi kondisi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng mengintensifkan patroli sembari memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Kawasan titik nol Singaraja yang masih dalam tahap penyelesaian proyek dan belum diresmikan kini menjadi salah satu ruang publik yang banyak dikunjungi masyarakat. Meningkatnya jumlah pengunjung berdampak pada munculnya sejumlah persoalan seperti parkir kendaraan di atas trotoar, sampah hingga perlunya pengaturan keamanan dan pengelolaan kawasan secara terpadu. Kepala Satpol PP Buleleng Komangka Patri Ariandono mengatakan pihaknya telah mengambil langkah awal dengan menempatkan personel patroli terutama pada malam hari untuk menjaga ketertiban di kawasan tersebut meski pengelolaan resmi belum diberlakukan.
13: Oh, kalau kita lihat bahwa sampai dengan hari ini kan belum ada peresmian dari titik. Jadi kami juga Pol PP sudah melakukan inisiatif sejak itu viral di media sosial. Kita melakukan penjagaan tapi masih sebatas patroli yang bertugas saat itu. Jadi memang kalau untuk pengelolaan baik pengamanan ataupun parkir ataupun apa itu memang belum dilakukan apa secara khusus. Tapi kita sudah berinisiatif setiap terutama tiap malam ya Pol PP itu sudah ada yang bertugas di sana, tim patrolinya.
14: Ia menambahkan berbagai laporan masyarakat yang masuk melalui hotline pengaduan hingga media sosial tetap ditindaklanjuti. Meski sebagian laporan berada di luar kewenangan Satpol PP, pihaknya tetap turun ke lapangan atau berkoordinasi dengan OPD terkait agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
13: Kadang juga banyak laporan yang masuk melalui hotline pengaduan kami, baik dari WA, medsos itu. Sebenarnya banyak yang bukan dari tugas kami, tapi ya tetap kami itu menjadi laporan masyarakat. Kita sebagai aparat pelayanan publik juga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dari sisi penertiban dan penegakan perda, ya kita juga sering kita langsung turun ataupun kita berkoordinasi dengan OPD yang melakukan, yang mempunyai tusinya untuk turun bersama-sama.
14: Pihaknya menegaskan Satpol PP merupakan aparat penegak peraturan daerah, sedangkan pengawasan pelaksanaan perda berada pada tingkat perangkat daerah sebagai pengampu masing-masing regulasi. Oleh sebab itu, koordinasi dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci agar penataan kawasan publik termasuk titik nol Singaraja dapat berjalan optimal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Persiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 kembali mendapat sorotan. Kondisi gelanggang olahraga GOR 17 Desember Turide dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu mendukung penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
15: Anggaran untuk rehab GOR Turide ini kita bisa golkan di APBN tahun 2027.
16: Persiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendapat sorotan dari Komisi 5 DPR RI. Kondisi gelanggang olahraga Gor Turide dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu menunjang pelaksanaan pertandingan olahraga bertaraf nasional tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI, Abdul Hadi mengatakan, kondisi Gor Turide menjadi salah satu catatan penting setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa Gor Turide membutuhkan penanganan dan rehabilitasi agar dapat digunakan secara optimal sebagai bagian dari persiapan NTB menuju Tuan Rumah PON 2028. Abdul Hadi menilai langkah penting realistis dalam waktu dekat adalah melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas yang sudah ada. Dengan demikian, Gor Turide tetap dapat dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan cabang olahraga tertentu dalam rangkaian PON 2028 di NTB.
15: Memang kondisi GOR kita, GOR 17 Desember ya, Turide, itu kami langsung dari Komisi 5, itu sekitar 30 orang, itu langsung memeriksa bahwa kondisinya memang sangat-sangat butuh untuk direhab. Nah, cuma waktunya kalau harus dibangun awal, jadi rapid, itu membutuhkan anggaran yang cukup besar ya, ini 700 miliar lebih ya. Dan kami untuk sementara paling tidak adalah merehab kondisi Gor Turide kita itu dan bisa pelaksanaan penyu khusus untuk cabor tertentu itu bisa dilaksanakan dengan baik di Nusa Tenggara Barat.
16: Pemerintah Provinsi NTB selaku pemilik GOR disebut harus segera menyampaikan usulan secara resmi agar dapat diproses dan dikawal dalam pembahasan anggaran.
1: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Regenerasi petani di Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi NTB. RSU Prima Medika Denpasar resmi menghadirkan Endrawati Cancer Center sebagai pusat layanan kanker terpadu. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Broz Tito. Joseph Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Broz Tito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu, Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami ya. Sebelum kami lanjutkan untuk mengajak Anda mendengarkan acara kami berikutnya ya, satu informasi akan hadir untuk Anda. Kami ajak Anda untuk berkenalan bersama Fakultas Bisnis Pariwisata dan Pendidikan FBPP Universitas Triatma Mulia yang memiliki prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, kemudian bisnis pariwisata, keuangan dan marketing, kemudian S1 manajemen, S1 akuntansi, S1 pariwisata, kemudian D4 pengelolaan perhotelan, D3 perhotelan. Kemudian untuk prodi FBPP di kampus Jembrane ada pendidikan bahasa Inggris, kemudian pendidikan guru SD atau PGSD dan pendidikan jasmani. Nah, Anda bisa memilih kuliah kelas pagi atau sore ya, dengan biaya kuliah terjangkau, kemudian bebas uang pengembangan UKT hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Untuk Anda yang ingin mendapatkan potongan biaya kuliah, segera mendaftar sebelum 31 Juli 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website di www.triatmamulia.ac.id ataupun melalui sosial media Universitas Triatma Mulia di Instagram @untrim.buleleng, kemudian TikTok Triatma Mulia dan Facebook Universitas Triatma Mulia. Nah, Anda juga bisa mendaftar melalui WhatsApp di 0878-6009-2925 ya, dengan arah hubung Ayulia, atau bisa datang langsung ke kampus Triatma Mulia ya, Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng ya, pada hari Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Rabies adalah penyakit menular akut yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini akan menyerang susunan saraf pusat pada manusia dan hewan berdarah panas yang ditularkan melalui saliva, yaitu anjing, kucing, dan juga kera yang terkena rabies melalui jalan gigitan atau luka terbuka. Di Indonesia, rabies atau yang dikenal dengan penyakit anjing gila masih menjadi salah satu masalah yang mengancam kesehatan masyarakat. Kasus kematian akibat rabies didominasi oleh masyarakat yang tidak melakukan pertolongan pertama pada saat mendapatkan gigitan oleh hewan penular rabies, karena dianggap sebagai gigitan yang kecil dan tidak berdarah. Selain itu, kematian juga disebabkan oleh masyarakat yang tidak segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat sesaat setelah menerima gigitan. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Cuaca panas dan terik menyerang beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini. Kondisi ini jelas menimbulkan rasa tidak nyaman pada tubuh. Kebanyakan orang lebih memilih menggunakan air conditioner atau AC untuk mendinginkan suhu tubuh. Tapi, terlalu lama terpapar udara AC justru bisa berdampak negatif pada kesehatan tubuh. Berikut beberapa cara menghadapi cuaca panas tanpa menggunakan pendingin ruangan atau AC. Dirangkum dari berbagai sumber. Di antaranya, pertama, manfaatkan lantai rumah. Saat cuaca sedang panas, beristirahat dengan menggelar tikar di lantai rumah, area tersebut terasa lebih dingin dan nyaman. 2. Stay hydrated. Hal utama agar mampu bertahan dalam cuaca terik seperti saat ini adalah memperbanyak minum air putih. 3. Kendalikan porsi makan. Sebaiknya, hindari makanan tinggi protein. Hal itu karena jenis makanan tersebut bisa meningkatkan sistem metabolik dalam tubuh, di mana akhirnya akan mengakibatkan panas tubuh meningkat. 4. Hindari minuman beralkohol dan mengandung kafein, karena bisa meningkatkan suhu tubuh manusia. 5. Perhatikan sirkulasi udara dalam rumah. 6. Mandi dengan air dingin. 7. Gunakan spray katun, sebab spray katun dapat menyerap udara panas. Dan 8. Gunakan kipas angin. Tempatkan kipas angin menghadap keluar jendela untuk mengeluarkan udara panas dan menggantinya dengan udara dingin di dalam ruangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Sengeng sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling jak ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

cara ngai penjor ya, pendengar dari Bagus Parijate ya, disadiarkan untuk menemani Anda. Kali ini kita sudah ada di acara Tembang Dewata ya, beberapa tembang pop Bali sudah siap ya yang akan hadir untuk menemani Anda ya di sore ini begitu. Nah, pendengar, sudahkah Anda berkunjung ke Lovina Festival tahun 2026 ini? Nah, berikut Yatris mau hadirkan ya kegiatan atau apa saja hiburan yang akan hadir begitu ya. Hari ini Senin 27 Juli 2026 di Lovina Festival. Nah, ini barangkali untuk Anda yang belum sempat datang begitu ya, Anda bisa hadir untuk menyimak berbagai hiburan malam hari ini. Ya, pendengar, Lovina Festival 2026 sudah mulai diselenggarakan ya, dan dibuka pada 24 Juli lalu dan akan berakhir besok ya, 28 Juli 2026. Nah, kegiatan berlokasi di kawasan Pantai Lovina yang dipusatkan di Pantai Binaria dan juga Pantai Tasikmadu ya. Perayaan Lovina Festival tahun 2026 ini, pendengar, mengusung tema Theater of Dolphins yang digelar selama 5 hari dan menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya, kemudian ada musik, pameran kuliner, dan juga ekonomi kreatif. Nah, untuk mengunjungi Lovina Festival, pendengar, tenang saja ya, pengunjung tidak dikenakan tiket masuk alias gratis ya, karena festival ini merupakan perayaan tahunan dan tahun ini memasuki tahun yang ke-12 yang bertujuan untuk mengangkat potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di pesisir Bali Utara. Nah, berikut adalah jadwal Lovina Festival hari keempat, Senin 27 Juli 2026. Nah, sore tadi pendengar sudah berlangsung kompetisi sampi gerumbungan ya, yang dilaksanakan di lapangan Kaliasem. Dan juga pagi tadi ada workshop aircraft, kemudian ada sunset yoga. Nah, nantikan juga hadir untuk malam hari ini beberapa hiburan ya pendengar, yaitu ada tabuh kreasi, jiwa raksa, kekebiaran Jayangrat Dance, kemudian ada Barong Dance juga, kemudian ada Bondres ya, Dalang Bondres, ada Dalang Reka, Dalang Ardi, dan Sunari Bajra juga hadir meramaikan Lovefest malam hari ini. Nah, untuk musik ya, ada Crazy Boys dan Jun Bintang juga hadir ya malam hari ini pukul 21 lewat 23 waktu Indonesia Tengah. Dan berbeda dengan festival pada umumnya, pendengar, acara ini dirancang lebih lama ya untuk mendorong wisatawan tinggal dan juga menikmati keunikan ekosistem lumba-lumba serta tradisi lokal masyarakat setempat. Nah, acara ini menampilkan tarian tradisional khas Buleleng dan juga ada pameran kesenian rakyat. Nah, untuk Anda yang pecinta kuliner juga jangan khawatir, karena di sana juga ada berbagai stand UMKM dan kuliner juga hadir ya, yang menyajikan beragam kuliner tradisional khas Buleleng. Jadi juga jangan lewatkan beragam musik dan hiburan yang tentunya menampilkan musisi lokal dan nasional ya, seperti yang sudah disebutkan untuk malam hari ini. Di penghujung acara ya, atau malam hari ini, akan ada penampilan dari Jun Bintang. Nah, lanjut, silakan, mungkin ada yang sudah bersiap-siap begitu ya untuk pergi ke Lovina Festival malam hari ini ya, jangan lupa hati-hati tentunya ya berkendara begitu ya, dan pasti akan ramai begitu pendengar. Jadi tetap berhati-hati begitu ya, dan selamat menikmati hiburan yang sudah disiapkan begitu di acara Lovina Festival 2026.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Siobak adalah makanan khas Buleleng Bali yang juga identik dengan makanan berbumbu dengan kuah yang berwarna coklat kental dan memiliki rasa khas tersendiri. Terdiri dari potongan daging babi dan jeroan yang sudah diolah sedemikian rupa, ditambah dengan acar maupun kerupuk kulit babi. Harum dari bumbu itu menjadi daya tarik dari makanan ini, karena selain rasanya yang lezat, cita rasa dari siobak ini sangatlah khas. Siobak juga ada yang berupa daging ayam, yang disebut dengan sioke, yang memiliki rasa yang sama lezatnya tanpa mengurangi ciri khas dari siobak. Untuk daerah Buleleng sendiri, siobak bisa didapatkan di daerah Surapati, Banyuning, Baktisraga, dan Pemaron.

0: Dengar, Museum Sunda Kecil, sejarah tentang bekas pelabuhan Buleleng sejak abad ke-18 sebagai pusat perdagangan, masa penguasaan Bali oleh Hindia Belanda pada tahun 1846, dan terpilihnya Kota Singaraja sebagai pusat pemerintahan tentang pembangunan pelabuhan, terminal, kantor, dan jembatan di Buleleng.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

Kolose di Kabupaten Klungkung, Bali dibangun pada 1686 oleh Dewa Agung Jambe. Kertegose merupakan bagian dari kompleks Puri Semarapura. Selain arsitektur bangunan yang indah, keunikan Kertegose terletak di langit-langit Bale yang ditutupi dengan lukisan tradisional bergaya kamasan. Pada setiap bagian langit-langit menceritakan cerita yang berbeda. Satu bagian bercerita tentang karma dan reinkarnasi, dan bagian lain menggambarkan setiap fase kehidupan manusia dari lahir sampai mati. Lukisan dibagi menjadi 6 tingkatan yang mewakili akhirat, serta yang paling atas yaitu nirwana. Kertegose pernah difungsikan sebagai balai sidang pengadilan selama birokrasi kolonial Belanda di Klungkung tahun 1908 hingga 1942. Dan saat diangkatnya ide Idewa Agung Negara Klungkung pada tahun 1929 sebagai kepala daerah kerajaan di Klungkung.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Cak-cak adalah permainan yang dilakukan secara berkelompok menggunakan batang bambu. Permainan ini dimainkan oleh 5 orang, 1 sebagai pemain yang melewati bambu dan 4 orang sebagai penggerak bambu. Cara bermainnya adalah 1 orang pemain melewati 4 buah bambu yang kadang menjepit dan kadang melebar. Pemain akan melewati bambu-bambu yang direnggangkan. Jika salah melangkah, kakinya bisa terjepit bambu. Selama memainkan permainan ini, mereka menyanyikan lagu cak-cak. Permainan tradisional ini memang dirancang untuk membuat anak-anak menjadi sehat dan terbiasa menjalin komunikasi.

0: buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, membahas bagaimana bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan kecewa terhadap diri sendiri. Akan tetapi, siapa yang tahu kalau besok mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Tiga bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama, penulis menceritakan tentang kegagalan yang telah dia hadapi. Bagian ini memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenali diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh bangun berulang kali, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Di sini kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga menemukan kebahagiaan kita. Bagian kedua membahas mengenai bagaimana hubungan dengan manusia. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu berat. Di sini kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui, alias sama-sama disadarkan untuk introspeksi diri. Bagian terakhir dari buku ini menceritakan jati diri, bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi tata krama, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri. Selalu ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri sendiri. Saat ada banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah, butuh jeda untuk mengisi energi agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Buku ini sangat pas dibaca apabila teman-teman sedang jenuh atau butuh ruang untuk menenangkan diri. Penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membawa kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah tampil menarik dengan bentuk tulisan isi singkat. Melalui diksi yang tidak bertele-tele, pesan dari penulis tetap sampai ke hati tanpa paksaan. Melalui tulisannya yang hangat, mengena, dan memotivasi, penulis ingin pembacanya belajar untuk tidak mudah menyerah dan tetap yakin bisa menemukan jati diri sesulit apapun keadaannya. Buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, terbit tahun 2021, terdiri dari 250 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan,
3: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875, atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pendengar Pos 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada malam hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan untuk Anda yang saat ini sudah kembali begitu ya ke tempat atau ke rumah masing-masing begitu usai beraktivitas ya, selamat beristirahat, ataupun yang masih tetap menjalankan rutinitas ataupun kewajibannya begitu ya, pekerjaannya sampai detik ini ya, mudah-mudahan masih diberikan semangat begitu ya, dan mudah-mudahan bisa dilancarkan hingga tuntas nanti ya. Baik, pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya, waktu per 1 RRI Singaraja. Berikutnya kami akan ajak Anda untuk menikmati beragam lagu yang sudah kami persiapkan ya dalam playlist Singaraja sore ini ya. Dan tentunya kami juga akan ajak Anda nanti untuk mengikuti mimbar agama Katolik yang hadir hari ini pendengar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah nanti, dengan topik jadikan aku pembawa damaimu menjadi agen perdamaian di tengah dunia, yang akan dibawakan oleh Beatrix Yosefina SAG. Pendengar, selamat malam dan selamat mengikuti.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari. Jadi, bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
1: Mah, Pah, TV-nya kenapa ya? Kok nggak ada gambarnya? Terus ada tulisan, layanan ini diblokir.
2: Wah, iya ya. Papa lupa udah tanggal segini belum bayar tagihan TV.
1: Yah, gimana dong, Pak? Adik kan nggak bisa nonton TV dong.
3: Adik, ya udah. Papa belum ada uang untuk bayar. Oh iya, mending adik dengerin radio aja. Gimana?
2: Nah, bener tuh yang dibilang Mama. Lagi pula, kalau dengerin radio, kita bisa sambil melakukan aktivitas lainnya. Oke?
1: Okay? Oh, oke okay deh. Mah, Pak, kalau gitu adik setel radio aja dah dulu.
4: Ayo, dengarkan radio sebagai media informasi yang murah, mudah, dan bermanfaat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Radio Republik Indonesia.
6: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nanti kita cerita tentang hari ini adalah novel karya Marcella F.P. yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang menyimpan konflik besar di masa lalu. Konflik ini yang melibatkan kematian salah satu anak kembar saat lahir disembunyikan oleh orang tua untuk menjaga keharmonisan keluarga. Namun, rahasia ini akhirnya terbongkar secara tak terduga, membawa kejutan dan emosi yang mendalam bagi semua anggota keluarga. Novel ini berpusat pada keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan tiga anak. Ada Angkasa, Awan, dan Aurora. Konflik utama dimulai dengan kelahiran anak bungsu Awan, yang memiliki kembaran bernama A yang meninggal saat lahir. Orang tua yang dilanda kesedihan mendalam memutuskan untuk merahasiakan kematian A dari anak-anak mereka, percaya bahwa ini adalah masa lalu yang sebaiknya dilupakan demi kebaikan keluarga. Namun, ketika salah satu anak mengetahui rahasia ini dan merasa lelah menyimpannya, akhirnya semuanya terungkap. Anak-anak terkejut dan merasa dikhianati. Tetapi setelah mendengar penjelasan dari orang tua mereka, mereka mulai memahami alasan dibalik keputusan tersebut. Setelah melalui proses emosional yang berat, keluarga ini akhirnya menemukan kedamaian dan keharmonisan baru. Kelebihan buku ini yaitu penulis Marcella F.P. berhasil menyajikan konflik keluarga dengan cara yang sangat emosional dan menyentuh hati. Pembaca dapat merasa kesedihan, kebingungan, dan akhirnya pemahaman yang dialami oleh setiap karakter. Gaya penulisan Marcella F.P. yang sederhana namun penuh makna membuat buku ini mudah diikuti dan dinikmati oleh pembaca. Setiap kata dan kalimat dipilih dengan hati-hati untuk memberikan dampak emosional yang kuat. Marcella F.P. tidak hanya menulis, tetapi juga mengilustrasikan buku ini. Ilustrasi yang indah dan penuh warna menambah nilai estetika buku dan membantu pembaca untuk lebih terhubung dengan cerita. Buku ini memiliki cover yang menarik dan kualitas kertas yang bagus, menambah pengalaman membaca menjadi lebih menyenangkan. Adapun kekurangan buku ini, yaitu konflik yang dihadirkan cukup kompleks dan emosional. Oleh karena itu, buku ini mungkin kurang cocok untuk semua kalangan, terutama pembaca yang lebih muda atau kurang dewasa dalam memahami isu-isu berat seperti kematian dan rahasia keluarga. Buku ini sangat menarik perhatian sejak pandangan pertama pada covernya yang memikat. Ilustrasi yang indah dan cerita yang menyentuh hati membuat pembaca terperangkap dalam setiap halaman. Marcella F.P. tidak hanya menceritakan kisah, tetapi juga memberikan banyak kata-kata motivasi yang sederhana namun penuh makna, membuat pembaca merenungkan pesan-pesan yang disampaikan. Jika kamu mencari buku yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika keluarga dan pentingnya keterbukaan, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini adalah pilihan yang tepat. Buku ini mengajarkan bahwa meskipun ada masa lalu yang pahit, dengan kebersamaan dan pemahaman, kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan harmonis.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Oke, selamat berjumpa kembali sobat-sobat Katolik terkasih dalam mimbar rohani Katolik bersama saya Beatrice Yosefina, penyuluh agama Katolik Kabupaten Buleleng. Dan pada kesempatan ini saya ditemani satu orang sahabat, yaitu namanya Nesti. Ya. Nah, kira-kira apa kabar nih hari ini para pendengar yang setia dalam mimbar Katolik? Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, damai sejahtera, dan pengharapan dalam setiap langkah hidup kita. Pada kesempatan yang indah ini, kita bersama-sama akan merenungkan sebuah doa yang sangat indah, yang bersumber dari seseorang yang sangat sederhana, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Doa ini sering digunakan dalam perayaan Ekaristi, adorasi, rekoleksi, retret, pertemuan kategorial, atau sebagai doa penutup dalam sebuah kegiatan yang mengusung tema perdamaian, persaudaraan, rekonsiliasi, dan pelayanan. Doa ini juga sangat relevan jika dikaitkan dengan semangat untuk menjadi agen perdamaian. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, melalui warisan doa dari Santo Fransiskus Assisi, kita bersama-sama akan mengusung sebuah permenungan yang berjudul "Jadikanlah aku pembawa damaimu menjadi agen perdamaian di tengah dunia." Dan di akhir permenungan kita, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk mendoakan doa tersebut. Mungkin dari para pendengar yang setia ada yang sudah pernah mendengar doa ini, atau mungkin ada yang belum pernah. Maka dari itu, sebelum kita memasuki lebih dalam pada permenungan kita hari ini, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak untuk kita bersama-sama bertanya kepada diri kita masing-masing. Kira-kira apakah kehadiran saya sungguh membawa damai bagi orang lain? Ketika saya berada di rumah atau di lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, atau bahkan di media sosial sekalipun, apakah orang lain merasakan damai karena kehadiran saya? Pertanyaan ini menjadi sangat penting di tengah kehidupan kita saat ini. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi, tetapi juga tidak sedikit diwarnai oleh konflik, ujaran kebencian, perpecahan, intoleransi, dan sikap saling menyalahkan. Bahkan terkadang perdamaian yang paling sulit kita bangun justru dimulai dari keluarga dan lingkungan terdekat kita sendiri. Sobat-sobat Katolik, doa pembawa damai yang kita kenal sebagai doa Santo Fransiskus Assisi akan menjadi gambaran sangat penting di tengah kehidupan kita saat ini. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi, tetapi tidak sedikit juga diwarnai dengan konflik. Nah, seperti apa doa tersebut? Ya, doa ini berbunyi, "Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan." Dan masih ada kelanjutan dari doa-doa ini. Jadi sobat-sobat Katolik, doa ini bukan hanya sekedar sebuah rangkaian kata-kata yang indah. Doa ini adalah sebuah komitmen hidup dari Santo Fransiskus, yang bagaimana pula ia mengajak kita bersama-sama untuk tidak hanya meminta damai dari Tuhan, tetapi juga bersedia menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan damai bagi sesama. Jadi dalam artian, jika kita berada di satu tempat dan kita merasakan tidak ada damai di sana, jadilah damai tersebut. Jadi sobat-sobat Katolik yang terkasih, menarik sekali bahwa di dalam doa ini kita diajak untuk berkata, Tuhan, berilah aku damai, melainkan jadikanlah aku pembawa damai. Tidak hanya kita meminta damai tersebut, tetapi bagaimana kita menjadi yang membawa damai tersebut. Di sini Tuhan mau mengundang kita untuk menjadi pribadi yang lebih aktif dalam menghadirkan perdamaian. Perdamaian bukanlah suatu yang terjadi dengan sendirinya, instan begitu saja. Damai itu harus diperjuangkan. Perdamaian harus dimulai dari hati yang mau mengampuni, mau mendengarkan, mau memahami, dan mau mengasihi tanpa syarat. Di dalam kitab suci Injil Matius bab 5 ayat 9 itu dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yesus tidak mengatakan berbahagialah orang yang menyukai damai, namun yang membawa damai. Ada tindakan nyata di dalamnya. Menjadi pembawa damai berarti berani mengambil langkah pertama untuk mengampuni. Menjadi pembawa damai berarti mau merendahkan hati untuk meminta maaf terlebih dahulu. Menjadi pembawa damai berarti berani menjadi penengah ketika terjadi konflik, dan bukan justru menjadi penyebar perselisihan. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, Santo Fransiskus Assisi sendiri adalah teladan hidup perdamaian. Ia lahir dari keluarga yang kaya raya. Jadi dia bukan orang yang sederhana sebenarnya ya. Ia terlahir dari orang yang kaya raya, namun di dalam perjalanan hidupnya ia menjadi orang yang sangat begitu sederhana, bahkan bisa dikatakan miskin, tetapi tidak miskin di dalam iman. Di dalam perjalanan hidupnya, meskipun ia merupakan orang yang kaya, tetapi ia memilih hidup yang sederhana demi mengikuti Kristus. Ia tidak hanya berbicara tentang damai, tetapi sungguh mewujudkan damai itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu kisah juga yang dapat kita teladani terkait tema ini dari Santo Fransiskus sendiri. Ketika Santo Fransiskus pergi menemui Sultan Malik Al-Kamil pada masa Perang Salib, ketika banyak di mana orang memilih jalan kekerasan, namun Santo Fransiskus justru datang membawa perdamaian dengan dialog damai. Ia tidak datang untuk memaksakan keyakinannya, tetapi ia datang untuk membangun persaudaraan dan saling menghormati. Sikap ini juga menjadi dasar inspirasi besar bagi gereja dalam membangun dialog antar umat beragama saat ini. Sobat-sobat Katolik, perdamaian bukanlah kelemahan. Sekali lagi, perdamaian itu bukan suatu kelemahan. Justru, dibutuhkan sebuah keberanian yang besar untuk menjadi pembawa damai. Kita seringkali lebih mudah menyenangkan perdebatan. Kita lebih suka bagaimana memenangkan suatu perdebatan, suatu egois, daripada memenangkan hati sesama kita. kita lebih mudah membalas perkataan yang menyakitkan daripada mau mengampuni orang lain. Kita lebih mudah menghakimi daripada memahami. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma, bab 12 ayat 18 itu dikatakan, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Ajakan ini mau mengisyaratkan kepada kita dimanapun kita berada, bawalah atau jadilah agen perdamaian. Artinya, Tuhan meminta kita untuk melakukan bagian kita terlebih dahulu. Mungkin kita tidak bisa mengubah seluruh dunia, tetapi kita dapat memulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri? Sobat-sobat Katolik, ketika kita bicara mengenai perdamaian, kita juga dapat belajar dari teladan satu tokoh yang sangat menginspirasi Gereja Katolik juga, yaitu Santo Yohanes Paulus II. Sebelum menjadi paus, beliau telah mengalami begitu banyak penderitaan di dalam hidupnya. Sejak kecil ia kehilangan ibunya, dan ketika ia berusia 9 tahun, beberapa tahun kemudian kakak laki-lakinya juga meninggal dunia. Tidak lama berselang, ayahnya pun meninggal ketika ia masih berusia 20 tahun. Ia tumbuh sebagai seorang pemuda yang mengenal arti kehilangan. Ia mengenal arti penderitaan dan pergumulan di dalam hidupnya. Ketika Perang Dunia Kedua, tanah kelahirannya di Polandia itu diduduki oleh pasukan Nazi di Jerman. Ia harus bekerja di sebuah pabrik batu kapur dan pabrik kimia untuk menghindari deportasi. Bahkan seminari tempat ia belajar untuk menjadi seorang imam harus dilakukan secara rahasia karena situasi politik yang sangat berbahaya saat itu. Semua pengalaman pahit itu tidak membuatnya menjadi pribadi yang penuh kebencian, melainkan semakin membentuk menjadi seorang pribadi yang mencintai perdamaian dan martabat manusia. Namun ada salah satu peristiwa yang paling mengharukan di dalam hidupnya. Itu terjadi pada tanggal 13 Mei 1981. Pada hari itu, ribuan peziarah berkumpul di lapangan Santo Petrus Vatikan. Seperti biasanya, Paus Yohanes Paulus II berkeliling dengan mobil terbuka untuk menyapa umat yang hadir. Beliau tersenyum, melambaikan tangan, bahkan berhenti untuk memberkati anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya. Tiba-tiba terjadilah suatu kerusuhan. Ada beberapa suara tembakan yang terdengar. Seorang pria bernama Mehmet Ali Akga menembakkan peluru ke arah paus. Dua peluru mengenai tubuhnya, menyebabkan luka yang sangat serius. Darah mengalir dari tubuhnya dan beliau segera dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi yang berlangsung selama berjam-jam. Dunia terkejut dan berdoa bagi keselamatan beliau. Secara manusiawi, banyak orang mungkin berpikir bahwa paus akan menyimpan kemarahan dan trauma yang mendalam terhadap si pelaku penembakan tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tidak lama setelah pulih dari masa kritisnya, Paus Yohanes Paulus II secara terbuka menyatakan bahwa ia telah mengampuni orang yang menembaknya. Bahkan pada tanggal 27 Desember 1983, beliau datang secara pribadi mengunjungi si pelaku di dalam sel penjara di Roma. Sobat-sobat Katolik, seorang paus pemimpin yang luar biasa, di mana ia memimpin lebih dari 1 miliar umat Katolik dunia. Ia memilih untuk datang menemui orang yang hampir merenggut nyawanya. Mereka berbincang-bincang selama sekitar 20 menit secara pribadi. Paus memegang tangan pelaku penembakan dan ia berbicara dengannya sebagai seorang saudara. Beliau tidak datang untuk menghakimi. Beliau tidak datang untuk membalas dendam. Beliau datang untuk membawa damai dan pengampunan Kristus. Ketika dunia bertanya mengapa beliau melakukan hal tersebut, Paus Yohanes Paulus II hanya menjawab dengan hidupnya sendiri bahwa pengampunan adalah kekuatan yang mampu mengalahkan kebencian. Beliau pernah mengatakan, "Tidak ada perdamaian tanpa keadilan, dan tidak ada keadilan tanpa pengampunan." Kalimat ini mengandung makna yang sangat mendalam. Perdamaian sejati tidak akan pernah lahir apabila kita terus memelihara dendam di hati kita. Pengampunan memang tidak menghapus luka yang pernah terjadi. Tetapi pengampunan mampu menyembuhkan hati yang terluka dan memutus rantai kebencian. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, mungkin kita tidak pernah mengalami peristiwa sebesar yang dialami oleh Paus Yohanes Paulus II. Namun, bukankah terkadang kita sulit untuk mengampuni hal-hal yang jauh lebih kecil? Kita mungkin masih menyimpan sakit hati karena perkataan seseorang atau karena konflik keluarga yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, atau perselisihan dengan seorang sahabat dan rekan kerja. Betapa besar kasih dan damai Kristus yang hidup di dalam diri Santo Fransiskus Assisi dan Santo Yohanes Paulus II. Pengampunan yang diberikan oleh Paus Yohanes Paulus II menjadi kesaksian nyata bahwa perdamaian dimulai dari hati yang mau mengampuni. Melalui teladan Santo Paus Yohanes Paulus II, kita mau diajak untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Siapakah orang yang selama ini sulit kita ampuni? Apakah saya sungguh telah menjadi pembawa damai di tengah keluarga dan lingkungan saya? Di dalam ajaran Gereja Katolik sendiri, itu sangat menekankan pentingnya membangun perdamaian. Dalam konstitusi pastoral Gaudium et Spes, itu ditegaskan bahwa perdamaian bukan hanya ketiadaan perang, tetapi merupakan hasil dari tata kehidupan yang dikehendaki Allah, yang dibangun atas dasar keadilan, kasih, penghormatan terhadap martabat manusia. Nah, sobat-sobat Katolik, permenungan kita akan dilanjutkan oleh rekan saya, saudara saya, yaitu Kakak Nesti.
1: Dengan perdamaian demikian, perdamaian bukan hanya urusan para pemimpin negara atau tokoh agama. Perdamaian adalah tanggung jawab kita semua. Lalu, bagaimana cara menjadi agen perdamaian dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mulailah dari keluarga. Seringkali kita ingin mengubah dunia, tetapi lupa menghadirkan damai di rumah sendiri. Mungkin ada anggota keluarga yang sedang berselisih dengan kita. Mungkin ada orang tua, saudara, atau pasangan yang sudah lama tidak kita ajak berbicara dengan baik. Hari ini, Tuhan mengajak kita untuk menjadi yang pertama mengulurkan tangan. Kedua, bijak menggunakan media sosial. Di era digital saat ini, media sosial dapat menjadi alat untuk menyebarkan damai ataupun kebencian. Sebelum membagikan sebuah informasi, tanyakan kepada diri kita, apakah kita membawa damai? Apakah ini membangun persaudaraan? Apakah ini benar dan bermanfaat? Menjadi pembawa damai juga berarti tidak mudah menghakimi dan tidak ikut menyebarkan ujaran kebencian. Ketiga, belajar mendengarkan. Banyak konflik terjadi karena orang lebih ingin didengar daripada mendengarkan. Padahal dalam doa Santo Fransiskus kita diajarkan, semoga aku lebih ingin mengerti daripada dimengerti. Kalimat ini sangat mendalam. Terkadang, seseorang tidak membutuhkan nasihat yang panjang, tetapi membutuhkan telinga yang mau mendengarkan dengan penuh kasih. Keempat, membangun budaya pengampunan. Pengampunan memang tidak mudah, bahkan terkadang membutuhkan waktu yang panjang. Namun, selama kita memelihara kebencian, kita sedang memenjarakan diri kita sendiri. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Mengampuni berarti membebaskan hati kita agar damai Kristus dapat tinggal di dalamnya. Kelima, menjadi pribadi yang membawa sukacita. Dalam doa Santo Fransiskus dikatakan, bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Sukacita dapat kita hadirkan melalui perhatian kecil kepada sesama. Menyapa dengan ramah, memberikan semangat kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, membantu mereka yang membutuhkan, atau sekedar meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain. Pertanyaan refleksi untuk kita semua yang bisa kita tanyakan, kita jawab dan kita maknai untuk hidup kita. Apakah kehadiran saya selama ini membawa damai bagi orang lain? Apakah saya mudah mengampuni ketika disakiti? Apakah perkataan saya membawa sukacita atau justru melukai? Apakah media sosial saya menjadi sarana pewartaan kasih dan damai? Sudahkah saya berani mengampuni? Tuhan tidak meminta kita menjadi orang yang sempurna. Namun, Tuhan menghendaki kita untuk terus berproses menjadi pembawa damai di tengah dunia yang seringkali kehilangan damai. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil bukan hanya menjadi pencipta damai, tetapi agen perdamaian. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang mau mengampuni daripada membalas dendam, lebih banyak orang yang mau merangkul daripada memecah belah, dan lebih banyak orang yang mau membawa kasih daripada kebencian. Dunia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pandai berbicara tentang perdamaian. Dunia membutuhkan orang-orang yang berani menghidupi perdamaian dimulai dari hal-hal kecil setiap hari. Sebab damai yang besar selalu lahir dari hati yang terlebih dahulu berdamai dengan Tuhan dan sesama. Doa Santo Fransiskus Assisi mengajak kita bukan hanya untuk berdoa, meminta damai, tetapi untuk menjadi damai itu sendiri. Dan Paus Yohanes Paulus II telah membuktikan bahwa pengampunan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kemenangan kasih Kristus dalam hidup seseorang. Marilah kita mengingat bahwa damai yang sejati selalu berawal dari hati yang dipenuhi kasih Kristus.
0: Baiklah sobat-sobat Katolik sekalian, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, Jadi, mungkin kita bisa membuat niat di dalam diri kita sendiri. Atau kiat-kiat bagaimana saya ingin atau akan menumbuhkan perdamaian itu dari hal kecil dulu dalam diri kita. Entah mungkin kita mau berdamai dengan kondisi kita, situasi kita, atau dengan perbuatan-perbuatan yang kita sesali, ya. Jadi, marilah kita berkomitmen untuk melakukan satu tindakan yang nyata, bukan hanya tindakan yang hanya sebatas ucapan dan niat saja. Mungkin juga ada satu tindakan yang ingin kita lakukan. Kita pernah menjalin perselisihan atau mengalami perselisihan dengan orang, dan kita berusaha atau mau melakukan hal kecil di mana kita mengambil HP kita, kita WA bahasa yang sekarang ya, atau kita telpon orang yang sudah lama kita jauhi tersebut. Mau meminta maaf terlebih dahulu atau mengucapkan terima kasih kepadanya. Ya. Kiranya setiap dari kita itu sungguh mampu membawa dan menjadi agen perdamaian, menjawab atas doa Santo Fransiskus Assisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Dan semoga melalui hidup kita ini, orang lain dapat merasakan kasih Allah yang begitu nyata, dan kasih Allah yang menghadirkan damai, sukacita, dan harapan. Saudara-saudara sekalian, atau sobat-sobat Katolik yang terkasih, marilah kita.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Rosan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
5: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu

0: Munggah Ratas membahas ekonomi dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandyo Pandi, RRI Portugis Negara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
2: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
3: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
4: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
3: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
6: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
5: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara?
7: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
5: Oke, kalau Pak Liu?
7: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
5: Direktur utamanya?
7: Pak Raymond Liu.
5: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
7: Iya.
6: Sementara itu, terdakwa Handoko 5

0: Dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LVEI.
1: Baik yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
2: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPI.
3: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
2: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI, ada.
0: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
5: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
6: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
5: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
6: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
7: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
6: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
8: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
9: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
8: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
10: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
8: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
11: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
12: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
11: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat camat, kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
12: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
11: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
12: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
13: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
14: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN. 5.000 unit dari APBD Provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
15: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali. Demikian.
14: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
13: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak, alhamdulillah.
14: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala atau piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam, lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai. Dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami berangkat mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Timbalu Proti GRRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja malam hari ini di edisi hari Senin 27 Juli 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya di hari Senin ini ya pendengar, di mana hari yang ditakuti semua orang, dikarenakan hari Senin ini mungkin cukup produktif ya untuk mengawali hari di minggu pertama, dan tentunya semoga minggu-minggu ini segala aktivitas berjalan lancar, pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, dan tentunya semoga hal-hal baik selalu menyertai kita semua ya pendengar. Dan tentunya pendengar, malam hari ini Salsa akan membahas seputar komunitas tentunya ya, dan dimana pendengar, Buleleng itu bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya ya, tetapi juga karena banyaknya komunitas yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, mulai dari komunitas pencinta alam, fotografi, sepeda, lari, seni tradisional, musik, literasi, relawan sosial, hingga komunitas peduli lingkungan. Dan pendengar, semuanya itu bisa menjadi ruang bagi pendengar Pro 1 untuk berkumpul, belajar, dan saling menginspirasi. Dan tentunya bergabung dalam sebuah komunitas itu bukan sekadar menyalurkan hobi. Lebih dari itu, komunitas itu menjadi tempat memperluas pertemanan nih pendengar, meningkatkan keterampilan, hingga berkontribusi nyata bagi lingkungan sekitar. Dan tak sedikit kegiatan positif yang lahir dari komunitas di Buleleng, seperti aksi bersih pantai, penanaman pohon, donor darah, pelestarian budaya Bali, hingga edukasi bagi anak-anak dan masyarakat. Nah, jika pendengar Pro 1 itu memiliki minat atau bakat tertentu, tidak ada salahnya nih pendengar mulai mencari komunitas yang sesuai dengan minat dan hobi Anda ya. Selain mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat, pendengar Pro 1 itu juga bisa menjadi bagian dari perubahan positif di Kabupaten Buleleng. Karena ketika masyarakat saling terhubung melalui komunitas, semangat gotong royong dan kebersamaan akan semakin lebih kuat. Jadi pendengar Pro 1, sudahkah Anda menemukan komunitas yang ingin Anda ikuti hari ini?

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, di mana Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisudo Putro Nugroho menegaskan, informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ya pendengar, serta selalu melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Dan informasi ini salah satu kutip dari kemdigi.co.id dengan judul hoax tautan pendaftaran CPNS dan P3K 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan drama radio mini dengan judul Satu Rumah Dua Dukungan, produksi RRI Bovendigul.
1: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
2: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
1: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
2: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak Bapak kualifikasi.
1: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
2: Ya udah, lihat aja nanti.
1: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
2: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
1: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
2: Berani taruhan nggak?
1: Siap, siap.
2: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
1: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
2: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
1: Jangan terlalu percaya diri, Bu. Bu.
2: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
1: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
2: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
1: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
2: Iya kan, Ibu lagi seneng.
1: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
2: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
1: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
2: Itu kan menurut Bapak aja.
1: Ya memang faktanya gitu.
2: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
1: Lah kok jadi saya?
2: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
1: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
2: Iya, memang nggak bilang, tapi sering mengiratkan.

0: Bu.
1: Iya, berarti gak ada nih Pak yang menang taruhan.
0: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu, permasalahan sesungguhnya Bu.
1: Gimana nih Pak, kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya bener. Bruno.
2: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
3: Justru Argentina yang diuntungkan Pak. Kalau tadi gak dapat penalti, Brasil sudah menang.
2: Banyak pelanggaran lah Bu, Ibu gak lihat toh. Tapi gak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sledingnya situ.
3: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar Pak. Orang sledingnya kena bola kok.
2: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
3: Iya Pak, tapi kan kena bola juga.
2: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
3: Iya Pak, semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0, Neymar bakal cetak gol.
2: Ngawur aja, kayak peramal aja Bu.
3: Pak, kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
2: Siapa tuh yang marah Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
3: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
2: Loh kok gitu sih Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
3: Pokoknya yang Bapak yang masak hari ini, titik.
2: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
3: Udah cepet, masak.
2: Nasib, nasib.

0: 90 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ng food mo do ayo maling. Ibu nawang kengken perasaan ayu ni. Ida didih ibu. Sing yo kone ayu mabesikan, urenan, sakiwalu, matimpal pangnu, menyamu pangnu.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsabil tentunya di Singaraja malam hari ini. Pendengar memasuki sesi Jebak Jejak Balik Kini. Dan Salsa akan menyapa 3 penelpon yang akan bergabung bersama Salsa. Bisa di 24644 atau di 0811 399 9790. Dan Salsa awali dari Bu Manda. Selamat malam Bu Manda.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Salsa. Bu. Gimana kabarnya Bu Manda Punapigatre?
1: Pecik-pecik, Salsa.
0: Oke. Mau lagu apa nih, Bu Manda?
1: Bungan Sandar.
0: Apa?
1: Bungan Sandar.
0: Bungan Sandar. Ada Bungan dari Jack Jacky. Jacky ya, Bu Manda ya?
1: Enggak tahu siapa yang
0: Bungan Sandat. Oh, ada Balines, ada banyak ini Bu Manda. Salsa pilihkan salah satu aja Bu Manda ya.
1: Pokoknya yang bagus ya sayangnya.
0: Oke, siap. Salsa pilihkan dah buat Bu Manda spesial. Mau salam-salam, Bu.
1: Salamnya buat Salsa dulu ya. Okay. Nanti kalau pulang hati-hati ya sayang ya.
0: Siap Bu Manda.
1: Ya buat semua-semuanya dah.
0: Nggih.
1: Karena Bu Manda pertama masuknya.
0: Siap, iya. Bu Manda udah mau ngantuk ini kayaknya nih. Udah, aduh lemes ini suaranya Bu Manda nih.
1: Iya, Salsa. Sukses Salsa.
0: Siap Bu Manda.
1: Ingat ya, bunganya bagus ya.
0: Siap, ditunggu Bu Manda. Sukses mewali. Sudah bergabung malam hari ini Bu Manda. Sehat selalu nggih, ditunggu lagunya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa menuju ke 24644. Selamat malam Jebak Bali.
2: Selamat malam Jebak Bali.
0: Selamat malam dengan Bu Kartini nggih?
2: Iya.
0: Yes, betul Salsa nih Bu Kartini nggih. Bu Kartini gimana kabarnya? Kenapa rajang bengi Bu? Nggih.
2: Kabarnya.
0: Becik-becik manten nggih? Nggih, sehat selalu Bu Kartini nggih.
2: Nggih,
0: minta lagu apa? Kenapa Bu Kartini?
2: Ingat bahasa Indonesia aja.
0: Iya. Nggih, Bu Kartini mau lagu apa niki?
2: Dari Bimbo ada Manis Nyakitin.
0: Dari siapa?
2: Bimbo, Manis Nyakitin.
0: Manisnya.
2: Manis Nyakitin.
0: Iya, oh belum ada nih Bu Madani. Manisnya.
2: Manis Nyakitin. Ada ya?
0: Sebentar Bu Manda, manis. Salsa carikan dulu ya Bu Manda ya, masih loading ini. Oh iya belum ada nih Bu Manda lagunya. Salsa requestkan ke MD kita nggih Bu Manda nggih, soalnya belum ada niki. Nggih, mau diga kok Bu Manda jadinya Bu Kartini ya ampun Salsa selalu.
2: Ya, Bu
0: Kartini. Maaf ya Bu Kartini ya. Nggih, mau diganti apa nih?
2: Gensen Niki Tunangan ada.
0: Salsa cari
2: tunangan yang kagita
0: tunangan
2: mimpi tunangan
0: dari siapa nih Bu?
2: Yang kagita
0: tunangan apa tadi Bu Kartini?
2: Tunangan mimpi tunangan tunangan itu pacar
0: inti tunangan
2: ya mimpi tunangan
0: mimpi tunangan
2: ya
0: mimpi tunangan, iya belum ada juga nih Bu Kartini nih mimpi tunangannya nih Salsa
2: ya apa aja mau dah biar cepet temennya pacar
0: penyanyinya dari siapa nih Bu Kartini biasa saya cari ini Ki
2: apa?
0: Penyanyinya dari siapa nih Kim?
2: Yong Sagita kalau
0: oh ada Bu Kartini ngipi yang tunangan ada nih Ki
2: oh
0: nggih Salsa siapkan nge. Sudah nggih
2: nyalam
0: nggih. Nggih, silakan Bu Kartini.
2: Nggih, sampeyan nampun nggih.
0: Siap Bu Kartini. Nggih.
2: Nampun tumugi kena ada hali sampeyan nggih.
0: Nggih, amin. Baik. Siap Bu Kartini. Nggih, baik. Terima kasih Bu Kartini sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan niki ngipi yang tunangan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa menuju ke panel ketiga ada Bu Ari. Selamat malam Bu Ari.
3: Rajang wengi Salsa, Bunda Pigatre.
0: Rajang wengi Bu Ari, Salsa becek-becek manten, Bu Ari Bunda Pigatre.
3: Oh, sama becek-becek no.
0: Apa Bu?
3: Sama, kayak Salsa becek-becek.
0: Becek-becek manten, nge, sehat selalu Bu Ari nge. Nge, ya. Mau lagu apa nih Bu Ari?
3: Bunas Bangsa nge.
0: Boleh, mau apa?
3: Beda Uling Bangli dari Dek Uli.
0: Beda Uling Bangli dari Dek Uli. Oke Bu Kara, Bu Kartini, Bu Ari sudah Salsa siapkan lagunya.
3: Nge, Megatu sarang Lalu Bu Kartini nge, Bu Manda, Deli, Bu Tatura, Bu Resmi, Bu Mini. Terus siapa lagi? Pak Nyoma di Negara, Pak Banu, Pak Libawe, Pak Samong, terus Pak Armada, terus Pak Inggris. Nggih. Ya, salam buat semuanya. Sami manten dah saya.
0: Nggih, Bu Ari. Nggih, sukses mawali Bu Ari. Sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu nggih Bu Ari. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan iki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 penelpon nggih Salsa sapa di malam hari ini. Ada tadi di awal Ibu Manda, dilanjutkan Bu Kartini, sama di ada Bu Ari. Dan 3 lagu sudah Salsa siapkan di sesi pertama ini di Jebak Bali. Buat pendengar yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba di sesi selanjutnya setelah 3 lagu ini untuk menemani malam pendengar Pro 1.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jika Anda berjalan-jalan di Bali, pernahkah memperhatikan pohon-pohon besar yang terbungkus dengan kain bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan putih? Kira-kira kenapa ya dibungkus dengan kain seperti itu? Jadi, dalam masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, kain bermotif kotak-kotak dengan warna hitam dan putih ini disebut dengan kain poleng. Layaknya unsur yin dan yang, kain poleng pun memiliki makna yang serupa, di mana menyimbolkan dua unsur bermakna kehidupan yang seimbang, layaknya ada kebaikan dan keburukan, siang dan malam, atas bawah, dan lainnya. Banyak masyarakat Bali yang meyakini pohon-pohon yang diikat dengan kain poleng ini merupakan tempat yang angker, sehingga diberikan tanda berupa kain poleng. Pada objek tersebut ada para buta atau penunggu, kesakralan objek tersebut akan dijaga oleh masyarakat setempat dengan pemberian banten atau sesajen. Selain itu, juga dipercaya bahwa kain poleng yang dililitkan pada pohon ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan pohon yang telah memberikan banyak manfaat seperti oksigen, sumber makanan bagi manusia ataupun para hewan, serta nikmat manfaat lainnya. Dengan melilitkan kain poleng di tubuh pohon, ini sama halnya untuk menjaga alam terutama pohon-pohon untuk terlepas dari penebangan. Tak hanya dililitkan pada pohon, tetapi juga pada patung-patung. Dengan begitu, patung tidak dihancurkan atau dipindahkan. Apabila filosofi kain poleng ini diaplikasikan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan, maka keseimbangan, keharmonisan yang dituju akan tercapai dan dirasakan dalam hidup.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi kedua, Salsa akan menyapa kembali tiga penelpon yang akan bergabung bersama Salsa. Salsa awali dari Pak Nyoman tetap Nikingge. Selamat malam Rajang Wengi. Om Swastiastu Pak Nyoman. Punapi Gatre. Engge Pak Nyoman tetap Punapi Gatre.
1: Astungkar sehat Mbak Salsa.
0: Engge sehat selalu Pak Nyoman tetap engge.
1: Mbak Salsa tiang monet terus akan seririk niki.
0: Engge. Engge terima kasih Pak Nyoman.
1: Nggih. Yang ngarsa tembang kasah kisi.
0: Kasah kisi, Salsa carikan nggih. Kasah kisi. Kok tidak ada ya Pak ya kasah kisi. Oh, ada dari Yan Yudik nggih, Pak Nyoman nggih.
1: Nggih.
0: Baik. Mau salam-salam, yang, Pak.
1: Tiang begadre dungun nggih.
0: Nggih, lurus.
1: Sekarang hujan murah Pak Cik nggih.
0: Nggih.
1: Male Pak Banu,
0: yeah.
1: Male Yuruwiri Bau, eh, Bu Ari Biti Ari Semeru, itu Male Beli Widi, eh, yeah.
0: Di
1: kemana? Mbak Salsa, suksemu galak, eh.
0: Siap Pak Nyoman, suksemu mewali.
1: Rahayu,
0: Rahayu.
1: Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om, terima kasih Pak Nyoman tetap sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu lagi Pak Nyoman, ditunggu lagunya sudah selesai siapkan Niki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan menuju ke penelpon selanjutnya di 24644. Ada siapa ini? Selamat malam, Jebak Bali.
2: Jebak Bali.
0: Hajeng Wengi, Pak Banu.
2: Nggih.
0: Nggih, Pak Banu. Punapi Gatre, Pak Banu. Nggih, ini Pak Banu sampun ngantuk ini kayaknya nih.
2: Yang baru bangun.
0: Aduh, baru bangun ternyata. Pantes suaranya masih serak-serak gitu Pak Banu. Pak Banu mau lagu apa nih malam hari ini?
2: Mbangi Suka Duka.
0: Suka Duka. Suka Duka dari Siro Niki.
2: Yang duet, yang duet
0: ya. Yang duet Niki Yanse sama Ayu Swandewi nggih. Siap Pak Banu, Salsa siapkan soda buat Pak Banu. Durus.
2: Wow, enten Pak Nyoman tetep.
0: Nggih.
2: Enten Liwidi. Lipawan. Dewan Taru, Negara.
0: Nggih.
2: Negara dan Pak Armado.
0: Nggih.
2: Dari bawah. Bu Resmi.
0: Nggih.
2: Yani.
0: Nggih.
2: Kelly. Bu Bunga, Bu Kartika Kartini.
0: Nggih.
2: Bu Ari.
0: Nggih.
2: Betut.
0: Nggih.
2: Bu Jerum.
0: Nggih.
2: Bu Yuda, Bu Manda.
0: Nggih.
2: Bu Desa.
0: Nggih.
2: Bu Resmi, Bu Mini. Pak Cip.
0: Tenang
2: Pak Irlin. Nggih. Isian
0: nggih Pak Banu.
2: Duh ning tegak.
0: Nggih.
2: Selalu ning.
0: Amin. Terima kasih Pak Banu juga nggih.
2: Rajeng kukas ning.
0: Siap Pak Banu. Rajeng terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini nggih Pak Banu. Sehat selalu buat Pak Banu sekeluarga. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan niki. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan menuju ke penelpon terakhir kita nggih. Ada Bu Resmi. Selamat malam Bu Resmi.
3: Selamat malam Rahajang Wengi.
0: Rahajang Wengi.
3: Punapi Gatre.
0: Salsa becek-becek mantan Bu Resmi gimana kabarnya?
3: Patah becek-becek mantan namangkinan Salsa.
0: Nggih. Bu Resmi.
3: Salam-salam manis.
0: Salam-salam manis. Oke, Bu Resmi Salsa siapkan nggih. Salam-salam manis. Dari Eka Jaya Bu Resmi nggih. Ada Niki sudah Salsa siapkan.
3: Megatre dumun nggih.
0: Durus.
3: Tadi ada Pak Banu, gye. Pak Nekap nggih, ada Bu Janura, Bu Indi ya, Bu Ari makasih kolingannya. Bu Cieli, Bu Mini. Bu desa juga ya, sama Dek Tambang, Dek Tawan, sama Pak Inggris. Mbak Inggris sudah masuk belum?
0: Pak Inggris belum masuk niki, Bu Resmi.
3: Oh, Pak Inggris, Pak London itu ya, sama Pak Ngurah, Pak Jero Marliase, Pak Jero Ketut, Pak Samong, Pak Jero Ribawe, ya, sama Pak Dewantara juga, sama Pak Astau juga, Pak Nyoman Astau, sama Aji Yuda juga. Yeh, semua ke semuanya digabung mantan. Pak Widi
0: siap
3: juga
0: resmi.
3: Ya. Digabung jadi satu ya, disematin gitu ya, biar enggak ini ya. Makasih Salsa.
0: Siap Bu Resmi, terima kasih kembali sudah bergabung malam hari ini. Sukses memuali Bu Resmi. Ditunggu ge lagunya sudah Salsa siapkan niki. Sehat selalu Bu Resmi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu Salsa siapkan untuk menemani malam pendengar di penghujung Jebak Bali malam hari ini nggih pendengar nggih. Mungkin 3 lagu ini sekaligus akan menjadi penutup di Jebak Bali malam hari ini karena sesaat lagi akan hadir Ruang Rindu yang data yang akan hadir pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian ada Pak Gusti di Tinga-Tinga, Osam Sestu, Mbak Salsa, Tiang Agus, Aji Surya, Tinga-Tinga, Nunas Tembang, Blinenga, Suksma. Mohon maaf nih ki Pak Gusti nge, karena lagunya sudah full entry nih. Ini sudah hingga pukul 22 nanti ini sudah 3 lagu nge Pak Gusti nge. Dan belum bisa terputarkan di Jebak Bali malam hari ini. Semoga nanti di Ruang Rindu bisa bergabung kembali nggih Pak Gusti. Terima kasih sudah bergabung dan sehat selalu Pak Gusti di tingkatannya. Kemudian ada Pak Maderi Bawo niki. Selamat malam Jebak Bali gini. Mbak Salsa titip salam Jebak Majeng Mas Banu Ibu Resmi. Terima kasih Mbak Salsa, terima kasih kembali Pak Maderi Bawo sudah bergabung malam hari ini. Menyampaikan salam-salamnya, sehat selalu nggih. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, 3 lagu sekaligus akan menjadi penutup di Jebak Bali malam hari ini. Salsa mohon maaf gih, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Jebak Bali malam hari ini. Dan mungkin buat pendengar yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di Ruang Rindu yang akan hadir pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya 3 lagu ini semoga bisa menemani malam pendengar Pro 1.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kembali lagi bersama saya Salsa tentunya di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah, buat pendengar yang mau bergabung bersama Salsa bisa di 24644 atau di 08 11 39 99 70. Dan tentunya Salsa akan menyapa 3 penelpon di sesi pertama ini nggih pendengar. Salsa awali dari Pak Mahmud. Selamat malam Pak Mahmud, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam Mbak Salsa.
0: Selamat malam Pak Mahmud. Salsa sehat Pak Mahmud, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat selalu Pak Mahmud nggih. Mau lagu apa nih Pak?
1: Lagunya Bukalah Kacamatamu.
0: Rano Karno ada ini Pak Mahmud. Salsa siapkan sudah. Nggih. Salam-salam.
1: Salam yang pertama, selamat malam buat Pak Materi Baru, Pak Panu, Pak Cip, Bu Resmi, Pak Tita, Pak London, Didi Mati, Ditau, Bang Le, Bu Mini, Hari Semeru, hari ini, selamat malam semuanya. Terima kasih, matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Mahmud sudah bergabung malam hari ini, nggih. Pak Mahmud sehat selalu. Ditunggu niki lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa menuju ke penelpon selanjutnya di 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Salsa, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Bu Yeni nge.
2: Ya.
0: Bu Yeni nge, gimana kabarnya nih Bu Yeni? Sehat?
2: Apik wae, Mbak.
0: Nggih, sehat selalu Bu Yeni nge.
2: Ya, Mbak.
0: Nggih, mau lagu apa nih Bu Yeni?
2: Lagunya Semalam di Cianjur oleh Alfian, Mbak.
0: Semalam
2: dulu.
0: Semalam di Cianjur. Oke, siap Bu Yeni. Ya.
2: Ada Priwidi di Tokyo, kemudian untuk Pak Nyamanetep, untuk Bang Mahmudnya juga, Bu Mini S, Bu Kartika, kemudian untuk Bu Rusmina juga, Bu Janura, Bu Eli, Bu Nyaman di Pulau Menjangan, Bu Ari Bete, selamat malam, kemudian untuk Bang Kipnya juga, untuk Beritawan, Pak Sutra Ajut, Pak Madelane, selamat malam, Bapak Dimas, Pak Tetlacur. Ya untuk semuanya dulu Mak.
0: Siap Bu Yeni.
2: Ya selamat bertugas Mak Salsa. Makasih waktunya.
0: Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih kembali Bu Yeni sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu Bu Yeni. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ini. Semalam di Cianjur dari Yunisara. Baik pendengar, saya akan menyapa penelpon ketiga kita. Ada Bu Ari, selamat malam Bu Ari. Selamat malam kembali Bu.
3: Selamat malam Sasa, gabung lagi.
0: Iya, selamat malam Bu Ari. Ini Bu Ari tadi berebut nih sama Pak siapa ini tadi banyak sekali. Bu Resmi, Pak Maderi Bawe. Berebut semua, ternyata Bu Ari yang bisa masuk.
3: Iya,
0: nih.
3: Ibu lolos ya.
0: Engge, Bu Ari mau lagu apa malam hari ini?
3: Janjiku dari Paramita Rusadi.
0: Janjiku dari Paramita
3: Rosa
0: ada Rusa Bu di. Ari sudah saya siapkan nah, nih.
3: Ya, salam tadi buat Pak Mr. Mahmud ya, okay. Terus Bu Yeni, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Diawati, Bu Jero di mana tuh di Bu Jero siapa namanya yang di sebelah RR itu?
0: Oh, Bu Jero Puspa di Tegal Mawar.
3: Bu iya, Bu Resmi, Bu Mini, Celi, Bu Janura, Pak Samong, Pak Yuda, Pak Astawu. Okay. Ya salam buat semuanya. Para Pari Bawa lagi satu.
0: Okay,
3: ya siap. Salam buat semuanya aja. Pak Netap lagi satu.
0: Okay.
3: Makasih ya saya.
0: Okay, terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu buat Bu Ari. Okay, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan nih. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 penelpon guys, Salsa Sapa. Tentunya 3 lagu sudah mengantri untuk Salsa putarkan. Kemudian ada dari Pak Nyoman Netep, salam Bu Yeni dari Pak Nyoman Netep guys. Baik pendengar, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani malam pendengar Pro 1. Buat yang belum kebagian, nanti Salsa tunggu di sesi kedua yang akan hadir setelah 3 lagu ini untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi kedua, saya akan kembali menyapa tiga penelpon yang akan bergabung malam hari ini. Ada Pak Made Ribawa, selamat malam Pak Made.
1: Selamat malam Mbak Sasa.
0: Selamat malam. Memori lewat lagu. Pak Made Ribawa, gimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Oke, sehat. Oke. Sehat.
0: Amin, sehat selalu Pak Made nge.
1: Yo, sehat.
0: Pak Made mau lagu apa ini malam hari ini?
1: Minta lagunya Iwan Fals.
0: Yang judulnya?
1: Buku ini aku pinjam.
0: Buku ini aku pinjam. Oke Pak Made, Salsa siapkan sudah lagunya. Mau salam-salam ya, Pak.
1: Salamnya lagunya untuk Dr. Wiryase.
0: Oke.
1: Di Bandung, Dek Reni di Banjarmasin, sahabat alumni 80 SMP 1 yang mempunyai nostalgia pinjam meminjam buku. Kan setiap mengembalikan buku ada isinya tambahan. Iya. Sahabat yo pasti asik happy.
0: Iya.
1: Mas Mr. Mahmud, Mr. Banu, Bu Ari Bete, Bu De Resmi. Makasih senggolannya semua. Makasih Mbak.
0: Siap, terima kasih kembali Pak Made Ribawa sudah bergabung malam hari ini nge. Sehat selalu Pak Made. Ditunggu lagunya sudah selesai siapkan ini. Buku ini aku pinjam dari Iwan Fals. Semoga bisa menemani malam nostalgia bersama teman-teman sekolah nge Pak Made nge. Ditunggu Pak Made lagunya. Baik pendengar, sebelum selesai lanjut ke penelpon selanjutnya, ada salam dari Pak Nyoman Netep, salam buat Bu Yeni. Kemudian ada dari Bu Janura, selamat malam Pak Salsaku yang cantik, Ruang Rindu membagi rindu memori lewat lagu. Lagu buat Mbak Pipit, salam buat Mbak Pipit, Bu Resmi, Ari Bete, Ari Semeru, Desak Radini, Mini S, Taci Eliana, Bunga, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Ketut Ajakula, Bu Nyaman Banyuning, Jero M. Karibawa, Jero M. Kamaliarse, Nyoman Astawa, Pak Inggris, Pak Olala, Beli Tawan, Pak Banu, Pak Cip, terima kasih Mbak Salsa, salam sehat selalu. Terima kasih kembali Bu Janura, salam-salamnya di malam hari ini, sehat selalu buat Bu Janura nge. Baik mendengar, setelah tadi ada Pak Made Ribawa, sasakan kedua 4644 ada siapa ini? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini, Ge?
2: Dari ujung Lampung, Wai Kanan.
0: Bang Le ya?
2: Aduh. Govinda.
0: Kenapa? Oh, Beli Govinda. Ya ampun, sasa lama gak denger suaranya Beli Govinda nih.
2: Kangen ya, kangen ya.
0: Aduh Sasa sampai, aduh siapa ya ini ya, oh Beli Govinda ya ampun Beli. Gimana kabarnya Beli Govinda?
2: Untung karir sehat tapi belum nikah-nikah nih, masih bujangan ini, gimana ini?
0: Aduh Sasa bantu doa aja ya Beli, mari kita doa bersama-sama.
2: Ya berdoa bersama-sama dengan kru RR.
0: Nge
2: siapa itu, lupa nih.
0: Kenapa Pak Beli?
2: Siapa?
0: Kenapa?
2: Dengan siapa penyiarnya?
0: Ini Sasa Beli Govinda.
2: Siapa?
0: Salsa.
2: Oh Salsa.
0: Engge.
2: Jarang-jarang ikutan ini sekarang ini. Oh ya itu ya Salsa yang mukanya bundar cantik itu ya.
0: Salsa.
2: Live TikTok ya.
0: Iya biasanya live TikTok itu Beli kalau siang.
2: Ngombal gerayu.
0: Aduh iya nih lagunya nih Beli. Nanti kalau digombal sampai malam nih bisa aja nih Beli Govinda nih.
2: Iyalah, habis gimana gemes sih ngeliatnya wajahnya kalau di TikTok itu kadang-kadang ngintip itu loh.
0: Aduh, malu jadinya Salsa nih.
2: Kadang-kadang mau TikTok udah kelap baru pengen nyambung di TikTok, kadang mau telepon gitu.
0: Nge.
2: Apa kabar pendengar, aku kangen loh masa siaran juga nih.
0: Nge.
2: Ini jadi penyiar tapi sayang jauh di Lampung.
0: Aduh iya nih Beli, jauh banget nih. Tapi tidak apa-apa Beli, mengudara nih.
2: Pulau Dewata sudah 7 kali. Untuk nanti tahun depan atau bulan Desember kalau Sasa masih siaran.
0: Oke. Okay.
2: Mampir.
0: Siap.
2: Selfie.
0: Nge siap, ditunggu nih Beli nih.
2: Oke siap, tapi orangnya udah gimana ya. Aduh, kalau krunya udah tahu siapa Govinda, terutama Mbak Pipit itu tahu.
0: Oh,
2: jangan mau putus sama Gopinda, bahaya katanya.
0: Besok deh saya omongin ke Bu Pipit deh gitu beli ya.
2: Ini mau lagunya apa ya?
0: Apa nih?
2: Aja alamnya satu orang namanya Yeni. Yeni yang ada di mana itu?
0: Bu Yeni di Tiga Wase.
2: Oh, terima kasih. Apa nih telepon Gopinda? Katanya sering teleponan, apa udah hilang nomornya Gopinda ya, gitu ya. Itu aja lagunya ikutan jadi pendengar semuanya. Salam malam, salam manis buat tidurnya. Kok belepotannya
0: mana? Aduh, ya? Iya beli. Ini lagunya gimana tadi beli? Lagunya?
2: Lagunya ini penelpon keberapa ini?
0: Ini penelpon kedua nih. Kalau di sesi dua ini beli Govinda jadi penelpon kedua.
2: Kedua ya. Tadi siapa tadi?
0: Oh tadi tuh sekarang beli Govinda penelpon kelima. Tadi ada Bu Yeni, Pak Mahmud, Bu Arik BT, Pak Madari Bawa.
2: Udah ikutan pegangnya yang menelpon tadi aja.
0: Nge, siap. Siap. Nge.
2: Nge. Manis dari beli Govinda.
0: Siap.
2: Tungnya beli Govinda ya. Bye bye. Sampai jumpa di ujung Lampung.
0: Bye bye. Nge. Bye bye beli Govinda. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, Nge beli. Salam jumpa dari Salsa di pendengar dari Salsa penyiar Pro 1 dan sehat selalu buat Beli Govinda ge. Selamat menikmati ruang lindu malam hari ini. Baik pendengar, Salsa akan menuju ke pendengar selanjutnya. Pak Widi, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Widi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu.
0: Pak Widi,
3: gimana kabarnya?
0: Salsa sehat. Pak Widi gimana kabarnya? Sehat nge,
3: Astunggara
0: sehat, sehat selalu Pak Widi nge.
3: Iya.
0: Nge, Pak Widi mau lagu apa nih malam hari ini?
3: Lagunya bebas, boleh request lagu manca.
0: Lagu manca boleh, tapi yang lama ya Pak Widi nge?
3: Yang oldies ya?
0: Nge, oldies.
3: Dari Elton John, Sacrifice.
0: Sacrifice. Dari siapa tadi bro? Pak
3: John, Elton John.
0: Elton John. Ada enggak ya? Saya carikan dulu ya, Pak Widi.
3: Iya, sambil cari ya. Salam-salam dulu ya. Yang baru lewat ada beli Govinda di Lampung ya. Selamat malam. Ada juga Bu Janura, Bu Resmi, Bu Kartika. Ada Bu Desa Radini, ada Bu RBT, Aris Meru, Bu Farida. Ada Cik Eli, kemudian ada Bu Yeni di Tiga Wase. Ada Mas Warwan, Pak Tusamong, ada Blitawan, Pak Putu Wayang. Ada Cip, Pak Cip di Muncar, kemudian Pak Banu juga. Siapa lagi ya? Pak Nyoman di Negara, Pak Sukrajo, kemudian ada Dek Tambang, Mr. Mahmud. Blitawan di Tembok, ada Bli... Siapa ya? Papa Dimas ya, Papa Dimas, kemudian ada Pak Mang Lare, kemudian Pak Manon, Bu Kartini. Untuk kesemuanya ada salamnya ya, yang lagi mendengarkan RA Pro 1 di Luang Lindu malam ini. Selamat, ada lagunya?
0: Pak Widi, ini lagunya adanya yang ini Pak Widi, I Want Love, Nikita sama Cold Heart.
3: Tapi Elton John punya ya?
0: Iya, apa?
3: Elton John punya lagunya ininya.
0: Elton John, Elton John ini.
3: Ya, Elton John.
0: Elton
3: ya.
0: John.
3: Ya itu ya boleh.
0: Mau
3: boleh
0: yang aja. I Want Love, I Want Love, mau ya. Widi.
3: Ya, mau itu aja ya.
0: Gini, Elton ya. John, saya siapkan.
3: Ya, oke.
0: Siap.
3: Ya, terima kasih Mas Al, saya selalu berduka sampai tuntas. Terpulangnya hati-hati di jalan.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Arigato gozaimasu. Terima kasih Pak Widi sudah bergabung malam hari ini. Saya selalu buat Pak Widi di Tokyo. Oke, ditunggu lagunya sudah saya siapkan ini. Baik mendengar, sebelum Salsa menyapa penelpon selanjutnya lagi, Salsa akan ada salam dari Pak Madari Bawa. Salam untuk Beli Govinda, salam kenal, terima kasih dah gabung lagunya. Terima kasih kembali Pak Madari Bawa, salam-salamnya nge, tadi juga sudah bergabung Pak Madari Bawa. Saatnya Salsa menyapa satu penelpon lagi nge, mendengar nge, di sesi kedua ini, karena tadi Beli Govinda lagunya ikutan, jadi Salsa akan membuka satu penelpon lagi di 24644. Selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, terputus nggak di 24644? Maka Salsa akan alihkan ke WhatsApp. Ini ada Bu Resmi, selamat malam.
4: Halo Salsa, selamat malam.
0: Selamat malam Bu Resmi, gimana kabarnya? Sehat?
4: Api-api wae Salsa.
0: Oke Bu Resmi, mau lagu apa nih malam hari ini?
4: Lagunya apa nih Pak Biola ya? Ada Rindu Untukmu.
0: Ada Rindu Untukmu dari Pance.
4: Pani Pak Biola.
0: Adanya Pance.
4: Pani Pak Biola ada nggak?
0: Pani.
4: Pabiola.
0: Pabiola. Kok tidak ada ya Bu Resmi ya? Apa salah nulisnya ya? Pani Pabiola. Pani Pabi. Itu lagu manca apa lagi? Lagu
4: itu lagu pop lawas itu, lagu nostalgia.
0: Fani Fabiola. Saya carikan ya Bu Resmi ya. Fani Fabiola ini ada Dokter Ciptaan, AM Hendro Riono, Satu Cinta Tiga Hati, Tak Ingin Sendiri, Kau Pergi Tanpa Kata, sama di sini ini Batas Kota ini Bu Resmi.
4: Ya udah, Satu Cinta Tiga Hati ya.
0: Satu Cinta Tiga Hati, baik Bu Resmi, saya siapkan sudah.
4: Ya. Salam dulu ya. Silakan. Tadi ada Pak Widi, makasih callingannya. Okay. Ada Pak Gopinda juga di Lampung, pi kabari di Lampung. Okay. Pak Ribawu juga ya. Sama Dek Tambang, Dek Tawan, sama kesemuanya yang lagi monitor. Makasih. Okay. Bu Janura lali terus dari tadi ya. Bu Janura juga ya. Makasih Bu Janura callingannya. Okay. Ya udah Salsa, makasih.
0: Siap. Terima kasih kembali Bu Resmi sudah bergabung malam hari ini, guys. Sehat selalu buat Bu Resmi. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ini. Satu Cinta Tiga apa tadi, guys? Tiga hati nih, gimana nih ya, satu cinta tapi tiga hati nih. Bercabang berarti ya Bu ya cintanya ya. Ditunggu ke Ibu Resmi nge lagunya. Sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 4 penelpon Salsa sapa di sesi kedua ini. 3 lagu Salsa siapkan di sesi kedua ini. Dan buat yang belum bisa bergabung, tadi ada Pak Samong, ya ada Pak Samong, ada Bu Janura juga tadi yang menyampaikan salamnya, dan ada beberapa yang belum bisa bergabung. Nanti semoga ada sisa waktu bisa bergabung kembali. Baik pendengar, 3 lagu ini akan Salsa putarkan untuk menemani malam pendengar Pro 1.

0: Aduh, kenapa ya bangun pagi tapi rasanya lelah dan ngantuk?
1: Memangnya semalam tidur jam berapa?
0: Sekitar jam 2 pagi sih Tika, kebanyakan scroll media sosial sih.
2: Wah, pantas saja. Kurang tidur bisa membuat tubuh cepat lelah, sulit fokus, bahkan membuat suasana hati jadi kurang baik.
0: Jadi, Riz, bukan cuma ngantuk ya efeknya ya?
2: Betul. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak dan memulihkan energi untuk beraktivitas keesokan harinya.
1: Makanya, orang dewasa dianjurkan tidur sekitar 7-9 jam setiap malam agar tubuh tetap sehat dan produktif.
0: Wah, mulai malam ini aku harus mencoba ya mengurangi begadang nih.
2: Setuju! Jangan korbankan kesehatan hanya karena sulit lepas dari gawai.
1: Yuk, biasakan tidur yang cukup, istirahat berkualitas hari ini
2: untuk tubuh yang lebih sehat esok hari.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, satu lagu terakhir, Satu Cinta Tiga Hati dari Fanny Fabiola akan menjadi penutup di ruang hidup malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung, dan buat yang belum bisa bergabung, semoga bisa bergabung kembali di lain waktu. Dan saya mohon maaf nih pendengar, mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar di ruang hidup malam hari ini. Dan saya cukupkan ruang rindu sampai di sini. Terima kasih, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arjia Budak Sari Bab 7A, kemudian dilanjutkan dengan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita Bab 3 Sloka 25.
0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RR.

agak luweh gitu. Nah, mau sengirago kone tadi manuso ngudiang agak ngudiang mau tamu leanan ke manuso ngidang sengkalang ngerubah hidup.

doban. Ya nende-nende kan, ya sengidang pakai sereng hijau. Omong doan kan, ya kebenang ya subur tongosan itu. Luang ya buahnya pegelenong gede-gede. Ya nyak bineng ngelingkung anane ngelah ni manusia ngelah tu nyak ya kalau nyiram ngajin rabuk tu itu nyago kan jadi tu sengidang kijau ya inti-inti kan itu masih buruan ngidang ya kijau berpikir ya sing biso biso abiana sedang sayang ni amah lantas sing bis-bis nyak bineng abian sumangkau ne pegeliling dodo ne kelima ngadap pakai nengelah ente kau buruan ngalih ngawang gising ngawang gising berpikir kadung ngamah konyang kadung uyak diseng ya ngamah uyak lah dasa sing masih payu manusia sangkala berdini irago agat icene berpikir ye nyen ngelah ne dia leha pesing benah irago nyema anu na apa tusing gitu irago ijen berpikir ditu agat di manusia sangkala ada lantaseng benah peleh yen peleh ban nyema sing gelah irago peleh masih ongkos ne awen nya polos ane ngelah patuh lantaseng ngelah sing ngelah kenah lho do ning aneng nyemak sing ngelah kenah ning lang mesti sing ngelah kenah sing mesti yak dadi miyak menjajal payu subuh lantas sing irago ijen ijene badas-badas lantas dini subuh lantas orang agak dirago dari manuso ngidang lakar ngerubah uli dijo ngidang ngerubah. Ya nanti-nanti yang sengidang yang mau kisit yang sengado iman usah kalau kisit dia yang ngabok ketongos ane len ane luwong pasti bane luwong biasa ane abok ketongos subur ane ada yeh ne ya nirago iman usah ngidang lah ada sama kisit tongos oh dini ngeranang nirago kok ada rejeki ya sana serat ya coba ya pindah gitu yang dagang hidupnya segitu tongos mirip sing luwung bisa berpikir mekisi tongos bisa nak ulian mekisi tongos ulian mendagang udur adene lais adene bakman bati itu keuntungan irago ngidang ngidang mekisi rangkali ngidang berubah yang subuh mekisi sing ngidang ngidang yang mirip berubah kula mekelo di samping mekelo prosesnya mekelo walaupun itu sing karuan landas ditongos itu sing karuan kal adoi dap nungtong ne ben pindahan sing karuan tawang kal tekon sangkala ada usaha ni rago maki si tongos ada nak ngorang maki tu bisa ya nak lah usaha bisa ganti ya usaha ne utawi ma nelayan yang jemaah gain itu peminah manusia rago dari manusia ijen mau pindah ijen berpikir pangidang lebih maju lebih irago lebih luwung rekin ane ane malun rekin tongosan malun sakit walau tetap nganggur ugar ugar irago sing dadi ulah ulah ulah megedi ulah berpikir ane sing ulah irago nyuang tongos nak len tetap aduh subuh tu atur ane nah gitu yang sebeli patuh masih cari dewe cari seada dadi uang jero lah dasun ini bisa kejati tu. Yang coba icene gae rago ngale gae icene gae gae bulan es gitu hasilnya tetap memang dia je nak megai nak sirap pak do hasilnya apa hasilnya segar bayu maro bangun yang coba luang sirap nak konyang gae ada hasil benah peleh bernyemak gae konyang hasilnya diastun irago kenah pendidi subuh benah sakit walau mensubuh irago hidup aja liu bermasyarakat ada kelompok ada apa ada aneh cara jani komunitas apa ada aneh itu yang bebani masuk gitu irago harus taat aturan sehingga di ngawak kedidian jangan
tengah-tengah lantas membuatur berjalan di tengah-tengah lantas melanggar sing jekengkian kula tetep kesel pelanggaran pasti ada bayan ngenah sing itu sing tawang nyanyi lantas yang dirago dini tadi wang jero apa man gain tetep ada gaya sing ada sing gaya coba jam istirahat ikan aja mungkin kelebihan udah sing pada beli coba patut megai gai jemaah udah hidup kewah aluh kan gai alih nih aluh kan alih banyak anu lah deh hidup aduh subuh asal di perantauan subuh udah aduh megenap ketingat.

0: Chú bác kết trơ một đứa ổ cơ nả mà ổ cả nả bình xì bố lên bên cô nhang bà rù bà rồi chả rơ sát vua này mà nó nặng bà rù bà rồi đi cho bà rù bà mà lù cả sao nả má bà rù đỡ đi cho cho nả mà nhen cho dân đi bố nó xì mà lù bà nả má nó trâu trà mà nên trâu mà bà nó nhang bà rù đỡ ngà bà bì bê pasti ngajeng malu makan kepentingan makan tuh jago hidup tuh perlu pangidang hidup tuh baru makan kan besek baru di peranda neng makan kondien di kamar mandi kepentingan ben ben apa ngelah bayi pidan sih nggak ada bayi sih nggak nggak sabun bayi sabun manula kan nggak yang ngelah bayi ben beli sabun bayi beda nasi kukus ya mondo kukus nak kena melek kena ya ni yang ngelah bayi beda nasi bubuh konem ni beda nasi susu beda nama enggak aja gampang orang ngeraos itu gampang kepenting karena dewa ratu yang caca uli besek itu nyaca kalau misi itu malu malu mondo ale ben kepakian ke baju na uli di sandal bah. Dan nak sandal irago kan ini maka lebih yang kena kan ini bermain dua bayi lihat benda misi sepatu anak-anak misi apa pempes ala dahulu tu maka jang betul tuan ini bermain yoko mirip bo ngerti bo tuan kalau yang saya sama ada nak ngsap masih bisa
1: Pro 4 ensiklopedi budaya ke Indonesia.
2: Buang air besar sembarangan. Malu ah.
3: Iya loh, buang air besar yang benar di jamban. Jangan di sungai atau di pekarangan. Nah sekarang juga miliki jamban.
2: Tidak sekedar jamban untuk buang air besar, Bli. Tapi miliki jamban yang sehat. Bisa jauhkan keluarga dari penyakit pencernaan seperti diare, kolera, dan disentri.
3: Benar loh. Jangan sampai gara-gara sakit, anak-anak yang masih belita dan masih di kandungan berisiko mengalami kondisi stunting, kekerdilan, atau gagal tubuh.
2: Aduh, takut, Bli.
3: Maka pastikan kita semua miliki jamban yang sehat.
2: Ayo, sadar stunting. Anak sehat menuju bangsa unggul.
4: Pesan ini disampaikan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo.

kelamaan hidup nyen nanggung tuh. Nyen jeng ngelauko dong tuh yen nanggung irago di sini nak mekal lebih yang buah sekolah perlu masih tawang ilmu ne. Nyen uang irago bedan saget nyen. Nyak kene nambah keturunan kita ya kertambahan harus siap irago. Sing tadi kenal yang logen tahu-tahu keperluan sing rumang ke sing tadi kenal yang logen kenal gitu ya na. Ngajak landa sing iraga pengempu ben nambah ngaderai kan asing cukup deh dini di perantan anak liu masih gaya deh jadian subah medue ben bayi ben nambah kalau nak dini nak pangsing masih besanget anu keperluannya dana ragu di sederhana kene lalu aja maka lebih yang dirai menglah cucu bareng kan yana oke cu dane ujang irago ya untung man muruk man laja lajin menglah cucu lajin ngajak bayi bin cucu angkala suka aja mekejang luwung nih ragu dari manusia berkembang itu agar nanggo naget sing idang hidup ke dini rogen.

kewalo yang sing teren yang sing bulo tekon ni rago sekan dijajo mantok nguas dijajo keleng payu jaka aneh dini dari wang jero dini nak kewah masih ber mapan nak lingsir mau seng bukit joh mau kejang halus kena yang sing irago sekan dijo sing sekan kalau nengo nengo kalau magai itu ya masih ongkos setengah tengah ya masih tetap ke kalau karmo sing idang mekeled kalau tepuk kelawan sing tepuk rasang kelawan sing rasang

lho Mas. Pasal subuh nek ngadi ikhlas. Menapa je kewah gaene? Cek prakat apa bin gaya lo? Nek kewah ngidang prakat gitu yen subuh rago ikhlas kalnya mak. Nek jen madan ikhlas. Nak ngorang deng itu ngongkos kone malu-malu. Ongkos sekel pasti cekor. Dini, dini bayi raga manusia, dini pakai wahana. Kayak wahana nih Ciana. Nung masih duat pang, udah yung kuas ya nak. Nak iyo nung mandeman dengan tingkit. Tuh, nung nih gitu. Nung ngilang, nung ngigis, nung benak adek-adek yang lagi.

ketuhanan yang maha esa gitu Pancasila anu Cimandu. Bendan kelangon tuh. Dadi ja apa alang dogen dadi ja baco gen terus. Tirago sing ngangon-ngangon nih bodi kehidupan sehari-hari. Bakti ngon malu bersyukur tirago patutna. Icena munekin muka lebihan padut bersyukur ada dongos nak dongos pada segala kekudian tuh pang bisa irago manding irago ngelah dongos kewah saja ribet kewah misi males lekek nak nisi ngelah dongos kudian itu ijo ya kalah kengkian kalah semua ngon banding pang demen ngertinya mak gai di dongos irago gitu. Pindah-pindah sangkal maderai jek kengkian ya maka lebih anikin dini ya kone dini pangsekan montong ke jawa ini jani nanu ada tugas bena mapani ragu apa-apa sekepekan sama dagang ben ilmu masih toto jek mau kejang kalangon pelajar ngomong kengkian segitu nak sing lulus-lulus no nah bisa yang madagang jani man bati ben mani pocol ben ben belajian bang man bati boman bati ben mani ben pangelion no terus melajang. Ye ye ye. Ini bakal lebih yang nang coba bebe do do do ayang ayang meh.

0: Aduh,
1: Niki nak mipel-mipel lah ya Niki tu. Niki kan kalau waktu ke pasar tetap Niki kan kelangganan yang ingat ngerah meriki pangkaruan yo.
0: Sing mau kita aja masin bana nyamak deng tu.
1: Napi wenton bawa wosan.
0: Aeng, leluang bangun ya paduh. Cara rangga bangun ya nih.
1: Nisu kastin menangkil.
0: Yah.
1: Muda-muda, daun muda, pastane. Sayur niki nak kan bedak kan misi mesemprot. Jangan pun kangiang, mau napi jer rabuk dana, rabuk kentene. Tapi pastane berak-berak ani kau mangi.
0: Memennya menampakkan.
1: Yang lah meme. Dugro-dugro di campur. Nak kentan ni di basur pasti misi suka sti.
0: Memennya saya ada di tuh.
1: Memen pun kentan.
0: Lewat
1: umur campur
0: aduh
1: umur neng kita aja datang lah meme masih nih luang hidup nih neng kita normal kin orang tua nene lanang nih kau nih ranti yang di satuan nih kau
0: tak tahu siapa dirai
1: nah wentan lah meme lah bapak jadi manja nih kau
0: iya nih kita tu nih nggak manjanya
1: nih kalian
0: siro pasti ada nih nggak manja yo poko keto coba jadi bina yo bang caro yo bodo isukasti
1: bina caro rago mangken bina caro rago caro mangken aduh nyapler
0: poko keto
1: no ngede yang kuno-kuno kadung gendan ya nah
0: keto
1: jamane berbeda
0: gitu sajo jamane berbeda mekejang-kejang ne berbeda ke wano jani irago tuwo na
1: mungkin cara ngendeng-ngendeng ya
0: nah itu bina itu nih cara nih dini itu jani itu ada di pedukuan
1: nih
0: di sako jadi
1: nih
0: itu kengkeng itu bener ngelak cuma seneng ada buka ijening piana buah basang
1: ada sore
0: ada icucu jani
1: yang katos ngurin
0: Wentan
1: perubahan udah dibelek ke atos aduh, ngem. Pun pun ngerti ya, pun yang kau nak muka lebih yang nak sabar ya, terus kentan nak bengkong mendek putu, tetap meniki.
0: Dini barago tuo jani aje, no kengkeng ni do.
1: Kau mau badia ngadi yang aje ni kengkeng ni?
0: Sajan sajan, nah coba jom atlek do.
1: Tuo aje ni kena cenik cenik kengkeng ni kau dijan eh.
0: Yang seng pelajen dawa aduh nak jenik-jenik tu tu buka cucun tiang itu tu jani lawan kan tu tonem mesiak mana lawan kalau
1: aduh
0: yang seng jani ragone dua rakal pelajen dewe eh kalau tiang
1: yang pemimpin kucet
0: jangan ngomong kau oh jauh tahu hantu
1: ampunan tesu ke bos ni lawan saya ke bos ya
0: saja maderai
1: sampun mencucur jaler cuat
0: subuh mun boy
1: ranggane
0: lah tujuane menapa lebang kebosnya
1: niko ampun kebos rago ya kebos ragane
0: melen
1: rago kebos yen man memon ning kan pangman pinang mesriet teng tidur yen alit-alit kebos mau makin kebos makin deman blai-blai ngono
0: sajo maderai nah dini subuh buko saya je subuh bakat sama teng sing kedo ya madirai
1: nggih ini napi

jadi manuso. Manuso manut sesano. Sane jen sesanane. Wadah mengardi sane rahayu, sane padut, sane becik. Mungkin yang wendan manuso mekelir dekin pemargi niko dan merelaksano ane becik. Kutawir sane padut pun api pun.

0: desa niki. Uban niki. Uban manyur niki. Uban manyur kijo pang seger apa pang gelam. Nak uban ke neraka.
1: Mene kae neraka.
0: Ngeten rayu, ngeten rayu. Niko ya masih anu seger ban neraka. Uban masih. Aduh, kengkianan iki pangten anu kanti manuban niko.
1: Niko, nah perjalanan niko.
0: Nggih, niki pangidang mekelet dulu niko wendan jalane.
2: Pro 4 Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: sadar puniki dengan hidup niko masuk penyakit penyakit sana cian dan ngidang lah karena rako hilang api malih punah mekeser ya kan niko
1: sajo
0: jak sampun tuk-tuk gede kena rako nih niko sana ke penyakit yang dirago normal ngeten ya
1: sajo
0: nge segar ya nak normal

0: nang padewe kan
1: campur nuning yen ke ginah nang pedagang
0: dalanang suodatu
1: jalan bener wajar ngerere bati
0: menak modagang yen sing bang ya bedi-bedi
1: nih
0: dago belantasan
1: bisnis wastane kan kepatut tane ngale bati ya ngaturung ayah di puro do ngale bati menang ayah ya Nika
0: empo aku pengen malu-malu ndasang suka di puro benale awak bati
1: siro nak wenta nak sing ngertinya Niko
0: ngaturung bati maro ya lawan
1: ah masih nak bomo duwe jina pang man kan bati nah kenta nak wenta nak udah nak wenta
0: nah anggone kesempatan sing gitu
1: mungkin sampun medagang Niko dipeken ke baos Aston nyamo aliang ya bati.
0: Nah Aiden masih nung bede. Sing itu sing beno ya jag malu-malu subuh kelang kemulan tu madirai.
1: Niko yang medagang, yang teko nyamo bang Aiden.
0: Yang
1: boleh nung lasa.
0: Mai. Nah nah apa itu beno dan ada dewa rakyat sajo madirai.
1: Olah swasta.
0: Sajo sajo.
1: Ian mampun bisnis ini kau tanda diolas kenten
0: kalau
1: hilang kemulan.
0: Ian jani ian takarane amongkir. Benahane akilo kuda ajin ni. Jani bang yo.
1: Anu ne belen ne mandan.
0: Nah.
1: Mau anu kadang sengen belen. Nah kang wang belen ni kau anggon menyamun nah, kenten.
0: Ben manian ian dah jauh ben manian utawi benjap ian ian. Ada mirip beno kelebihan mantik.
1: Wis sangat nih kok. Napi bale kentan nyamo teko kelangone disanggah pedidi. Nyirago bareng masih mau bakti ditu ngale bakti nih kok.
0: Ken bade tuh.
1: Tiang dan bani tiang yen nak lihat bani yo bang yang yo kentan.
0: Yen rago rago sebut tawang kah ingko pejalane.
1: Kelangone di sanggah pedidi di merajan pedidi nih. Nah Kang Wang bebelin lagi dan yo. Dan ampun matur si wastan.
0: Saya bakat rahos seng gitu yo madirai kengkeng ban mau pari dap yang gitu pejalan ne manian ado durian yang beno nak ngemang seng gitu yo
1: nah ton so yang ton udah nak ngemang malu dan idang berdagang
0: saja
1: ni ko ni saya tiap bulan ngeron ni ko dan bertambah modal ni ko
0: ini pang beno tangek masih neng madirai
1: ton bang ngerere mungkin yang terus seru dengan rago seng idang kecil Niko bisnis yang sampun nak ngayah sampun napi je mara sidang atur ngayah
0: atur ngayah
1: ni kentan sampun yang terus ke ngayah ni
0: ngayah yang tu ni mondo tu nyen benong emang
1: Niko sampun
0: ayah kan bakat tole saya bakat orang
1: bebel Niko kaleh Niko ayah jak mayah tu

0: terlambat pari pingkah sana becek sana padut ngajak benin setiap hari wentan memiliki galah benin
1: jalan,
0: benin diragu mau pari pingkah nah ring dijo padut nih.

0: prajen iki melah-melah wantah puniki wenten kekalih wenten jelek wenten melah sanajan jagi pilih punika.
1: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: sana becek sekancan napi jere margiang presido medasar anduk becik luwung
1: luwung ane tepukin
0: luwung kedidian luwung aja onya
1: aja
0: udah becik kedidian ane sengkelompok dogen dan dados.

0: sampun becek dasar. Yen bersatu rago sampun bersatu persatuan ngene kene ya. Jak pasti ja becek hasilna na diastur na deangan politen ja perjani cara lalah tabio. Cik nikel luang irago kede pakenyu. Dan serengsang-serengsang nyebong. Aman sendol lebih ber. Bujok mai bujok kamu begede ye tembo aja ngortol landas.
1: Cara kugosane sing gitu ya.
0: Kudiang kan iko. Tan bersidang mekenyam tan nya luang biar kentang.

0: Yen sampun ira ngopo kardi jawat jelek jawat belah dan begidang mutlet kan iki.
1: Kengen kang ledang.
0: Asmo asilane luwung ketage berlaksana jelek dan gidang. Bagendan maka laksana ni luwung jelek hasilnya dan masih ngidang dan ngidang mekelit niki.
1: Jadi semua bahagian tu ada
0: ni. Apa ni raga sampun mekardi malu nana gendan ya.

0: mana hasil pekarian Irago ini semua lewat, napi jelek lawan belatan bersidang Irago pacang ngebang udah ngengkap dengan cara lawat nih duduk ke terus
1: hijau bener
0: senuh aja bantan suryo sinar nyedap duduk ke lawat.

0: kok ya bi sareng sinar nyane ten kesalam pun wenten api wes wenten sinar nyane
1: kadek mau si saina orang ada sinar ne menapa jejoh ne
0: pasti ada api ne ne
1: cara andos kudiang kal nekep
0: tapi nandos
1: kudiang apa jangon ni do jejoh sinar sebola kareng melepuk geneng madu
0: kau di antara nandos wenten api dah tanya
1: titik nak do mulai ya supaya bagian itu urut tanya totona kal kudiang
0: sing ngado api sing ngado anus ngay api niki kewah masih
1: kengken kengken uban mau pari dadap yan amone lantas adone madirai ajak yang dini di pedukuan sangka jati ado lantas jening supo kengken bano mau pari dadap sing gitu
0: masih sampun keramang yang tu tiang dah gendannya mawin sami yang pun perkembangan tiang trimo dari kita saking sarang kali tambah satu dulu tambah lagi satu empat
1: cukuran panggih berjalan sing kita ya
0: nggih sampun magi sami bersidang kemargi yang pastur kegodaan dewa ratu
1: yang raoseng tone madirai tiang tuwo kan subo neng rasang malu neng jebrak mandi yang enak
0: neng ringcir mula berat neng nyingak
1: menggendap sajo
0: ini masa masa niki masan kini masan ketu
1: dini subo
0: yang dicari masan anu kan becek masan buku becek yang dicari bin padi
1: masan panen
0: bin jukut bin buah ay terus masuk memasuk
1: memasan yang nih
0: ingat ngalap
1: masan apa nih bakat
0: masan menggenap ampun mangki
1: jagnya masih nunggu.

ngandrek edan mapan na alit niki muka di daler mengerbiang eleng ring suwo darmo dado sana tuwo yen ten ingat patuh ya dari si niki ngutang ya masih barang depen ngerambah.

0: Raden Swadarma miara piana.
1: Nah,
0: kedurona sentana pun iki.
1: Kengken panyakit dang.
0: Mapan bekadung ketahe nak yen sing man sing tanggung jawab niki. Sira oren ngurus niki.

0: pasang subo.
1: Udang bulan
0: bantu. Genek ampun ini ke lengkap. Lu bulan ampun kenten.

0: dino
1: ngirare bulan pitung dino ngelingi mas
0: ngedelu bulan ada gede ada cenik ada tegan nguling ada duang tegan pada
2: yang pakai tegan nih.

0: sampurna. Meh, ben mai aja, ben aja kamu nega. Di dagang. Bang nyak aja ngajang, nyak aja makan. Gitu kasan kisin tongos ganti ben di lapangan. Ben sisin pasih.
1: Kayaknya ban ngenom
0: mengki. Dan rego salin ada nak ngenuang makan ke sing teh putih nasi ya.

0: Kepak punika upacara banten. Ngendan ya. Ngendan. Ajengan, pangajengan sehat nutrisi. Panjak dados anak susila satu, pangidep bunyi. Tulang ne pang luwung, pertumbuhane banyak ya sehat, seger. Otak ne pang luwung.
1: Orang putra su putra ne.
0: Kanen aluh ngai ketu liun lang biaya. Ngalene luwung.
1: Bani ada ne?
0: Niko sampun mangken pun

Om Swastiastu, Bapak Ibu, Saudara Pemirsa Umat Sedharma. Tiadaan tindinya kita panjatkan doa puji astuti kehadapan Ini Sang Yang Widuasa, karena atas rahmat dan anugerah beliau, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul bersama sanak saudara dan selalu dalam lindungannya, sehingga kembali kami dapat bertemu dengan Bapak Ibu Saudara Umat Sedharma, tentunya menyimak intisari kitab Weda, Pancama Weda, Bhagavad Gita bab 3 sloka 25. Pemirsa Umat Sedharma yang budiman, manusia hidup di dunia ini adalah penuh dengan belenggu sifat indria yang bersemayam dalam diri manusia itu sendiri. Karena indria-indria inilah yang mengatur hidupnya manusia. Kalau indria-indria ini tidak dapat kita taklukkan, maka akan menjerumuskan kita pada kehancuran. Sifat serakah yang artinya melakukan sesuatu kerja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri atau pribadi, tanpa menghiraukan orang lain. Seperti apa yang dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 25 sebagai berikut.

Kuriat widwam totosak tuas.

Yang artinya, seperti orang dungu yang bekerja karena keterikatan atas kerja mereka, demikian harusnya orang pandai bekerja tanpa kepentingan pribadi. Wahai Barata, melainkan untuk kesejahteraan manusia dan memelihara ketertiban sosial. Umat Sadharma yang berbahagia, bahwasanya berbahagialah kita diberi kesempatan menjelma menjadi manusia, karena dengan hidup sebagai manusia akan dapat membedakan karma baik dan buruk. Disinilah kita hendaknya pandai-pandai mengendalikan indria kita, lepas dari kontrol akan membawa kesengsaraan. Sifat-sifat yang selalu merugikan orang lain hendaknya dihindari. Oleh karena itu, umat Sadharma, mari kita selalu bekerja untuk kepentingan umum untuk orang banyak. Dikatakan bahwa orang yang pandai bekerja adalah orang yang selalu bekerja bukan untuk dirinya sendiri atau pribadinya, melainkan untuk kesejahteraan umat manusia ataupun masyarakat. Demikian kami sampaikan. Mudah-mudahan melalui renungan Dharma ini dapat menggugah hati pemirsa umat Sadharma untuk bersama-sama berkarma yang baik dalam hidup ini. Dan sebelum kami undur diri dari hadapan pemirsa, kami aturkan paramu santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Satu Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 dan AM 1080 kHz. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap rangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka. Thank you.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia, siaran Raja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144, Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singa Raja pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kami ajak Anda untuk mengikuti acara Mutiara Pagi yang kami relay dari RRI Pro 1 Denpasar, kami akan ajak Anda juga untuk mendengarkan Renungan Dharma. Dan kali ini Mutiara Pagi bersama Indah Widyasari dengan topik narkoba menurut pandangan agama Hindu bersama narasumber penyuluh agama Hindu Kemenak Kabupaten Gianyar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Singa Raja pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, kita lanjutkan renungan ajaran suci Manawa Dharma Sastra yang menuntun kita agar senantiasa waspada dalam menjaga laku hidup sesuai dharma. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 4 sloka 4 dijelaskan sebagai berikut.

0: artinya? Karena kita tidak mempelajari dan mengamalkan ajaran Weda, menyimpang dari aturan tingkah laku, bersikap lalai dalam menjalankan kewajiban, serta melakukan kesalahan dengan menyantap makanan yang terlarang, maka kematian berhak memperpendek hidup para Brahmana.
1: Saudara pendengar yang berbahagia, sloka ini menjelaskan secara tegas sebab-sebab yang membuat seseorang, sekalipun seorang Wipra, terjatuh dari kemuliaannya. Kelalaian mempelajari Weda, pengabaian etika hidup, kemalasan, serta ketidakhati-hatian dalam menjaga kesucian makanan merupakan bentuk penyimpangan dari Dharma. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kehidupan spiritual menuntut kedisiplinan dan kesungguhan. Kesucian tidak hanya dijaga melalui pengetahuan, tetapi juga melalui perilaku sehari-hari, termasuk dalam hal makanan, kebiasaan, dan tanggung jawab hidup. Dengan demikian, sloka ini umat Hindu diajak untuk selalu mawas diri, tekun belajar, rajin melaksanakan kewajiban,

98.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan sesaat lagi Mutiara Pagi bersama dengan Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Namun sebelumnya pendengar, kami akan lakukan beberapa pembenahan teknis untuk siaran pagi hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar melalui 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Pendengar Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, kami hadirkan untuk Anda akan membahas tentang narkoba menurut pandangan agama Hindu. Siaran pagi hari ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Dan langsung saja kita akan sapa narasumber kami melalui line telepon pagi hari ini. Ada Bapak Ida Bagus Putu Wiyadnyana Manuaba, SAG MSOS, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu, Pak Gus Manu.
1: Iya, Om Pudapi, Ibu.
0: Iya, Pudapi Gatra Niki, Bapak.
1: Sengkara
0: becik nggih. Durusang niki Pak Gus anto materi pagi hari ini narkoba menurut pandangan agama Hindu. Dadas disampaikan demun materinya?
1: Iya. Bu. Nah, ini Om Tertjatu, Om Jem Abdul Nama Tidam ya, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya berbagi pengetahuan seputar agama dan keagamaan kepada Bapak Ibu penggemar Radio RRI dan pasar dimanapun berada. Senang rasanya bisa berbagi pada pagi ini. Untuk itu Titiang mengangkat tema yang sudah umum sekali. Nah, akan tetapi perlu untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Sarang Sami agar pengetahuan ini menjadi sebuah rujukan untuk mendalami kembali tentang ajaran agama Hindu kita. Nah, pada topik pada pagi ini yaitu narkoba menurut pandangan agama Hindu. Sahabat Radio RRI yang berbahagia, berbicara tentang narkoba dalam menurut pandangan agama Hindu, maka pada hakikatnya kita berbicara tentang bahaya narkoba perspektif agama Hindu serta dampak yang akan ditimbulkan ketika kita mengalami sebuah proses yang namanya kecanduan. Masalah narkoba kini sudah menjadi masalah nasional yang bersifat kompleks karena menyangkut banyak aspek, tidak hanya masalah kesehatan dan pidana semata, tetapi merambah ke masalah sosial, politik, budaya, dalam di luas, termasuk di dalamnya masalah kehidupan beragama yang menuntut kesadaran kita untuk bersama-sama menanggulanginya. Nah, tentu ini bukan masalah yang ringan. Untuk itu kita sebagai umat beragama yang memiliki kemampuan untuk memilah mana yang baik dan mana yang benar dapat mensosialisasikan betapa bahayanya penyalahgunaan narkoba ini. Nah, secara umum pengertian narkoba perlu juga dijelaskan kepada masyarakat beragama karena banyak juga yang belum memahami pentingnya penanggulangan penyalahgunaan narkoba ini. Nah, narkoba kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat berbahaya lainnya ialah zat kimiawi yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pada pasal 1 angka 1, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang mungkin Bapak Ibu kami sudah tahu ada terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, berbicara tentang narkoba pandangan agama Hindu, kita didekatkan dengan yang pertama yaitu konsep Hindu tentang hakikat kehidupan. Nah, setiap kelahiran jadi manusia terikat oleh karma dan kegelapan batin atau ketidaktahuan atau awidya. Nah, maka ia akan terus terkena hukum punarbawa atau samsara, yaitu hukum mimal balik, lahir dan hidup kembali, dan akan mengalami proses kematian. Nah, ia akan mengalami kelahiran yang berlangsung berulang-ulang. Ini berarti ia pasti mengalami suka-duka usia tua, sakit, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, ia atmannya bisa bersatu kembali dengan paramatman atau brahman yang merupakan semua atma. Jika demikian halnya, maka ia tidak lahir lagi seperti orang yang pertama tadi. Nah, ia telah mencapai tujuan tertinggi ajaran agama Hindu, yaitu moksa. Walaupun demikian, hakikat menjelma menjadi manusia merupakan suatu keuntungan yang sangat besar, karena sesungguhnya amat sukar untuk dapat menjelma menjadi manusia. Dan dalam sloka saya sloka 4 dijelaskan utama jadi manusia yang berbunyi seperti ini: apan iking dadi wong utama juga ya nimitaning mangkana wenang ya tumulung awaknya saking sengsara maka sadanang subek karma hinganing kotamaning dadi wong ike. Nah, artinya menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh sangat utama. Sebabnya demikian karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir berulang dan mati berulang-ulang dengan jalan berbuat baik. Nah, demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Nah, jadi menjelma menjadi manusia adalah kesempatan emas karena ia mampu dan sangat dapat menolong dirinya dari cengkeraman samsara, dapat berbuat baik sehingga dapat memperbaiki liku-liku kelahiran juga meningkatkan taraf kehidupan. Nah, tujuan hidup dalam pandangan agama Hindu adalah moksa tamyagadita, yaitu tercapai kesejahteraan atau kebahagiaan lahir dan batin. Moksa merupakan kebahagiaan rohani, kebahagiaan batin, sedangkan jagadita adalah kebahagiaan materi, kebahagiaan lahir dan batin. Ada kesempatan yang baik ini, kalau kita lihat dalam proses pencegahan pemantasan penggunaan dan pengedaran gelap narkoba dalam pandangan agama Hindu, yaitu narkoba ditinjau dari ajaran agama Hindu, bukanlah merupakan jenis benda yang dilarang sebenarnya. Nah, agama Hindu memandang semua benda yang ada di dalam semesta ini adalah prinsipnya adalah sama. Hanya saja, karena sifat dan bentuk dari benda itu berbeda, sehingga manusia memandangnya berbeda pula. Nah, sebab dalam kehidupan manusia, semua benda yang ada di alam ini setidak-tidaknya membantu manusia, sudah tentu besar kecilnya bantuan itu tergantung jenis barangnya juga. Contoh misalnya, racun pun juga membantu kehidupan manusia untuk membasmi serangga. Sudah tentu kalau penggunaannya yang keliru dapat pula mengakibatkan fatal bagi kehidupan manusia. Racun yang semestinya digunakan untuk membasmi serangga, kemudian apabila disalahgunakan untuk diminum, sudah tentu akan mengakibatkan fatal bagi diri sendiri. Nah, demikian halnya dengan barang narkoba ini. Hanya pikiran kita yang membedakan sesuatu benda itu haram atau tidak, padahal mempunyai kedudukan yang sama dengan benda-benda lainnya. Kalau tidak demikian, kenapa Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Ya. Nah, dalam resmi saya sloka 85 pun dijelaskan yang berbunyi seperti ini: tonen wanah penggalatwi ikang wastu dudu juga agro haning sawang sawang sawang irike yakinnya nan susuning ibu dudu abdi nikang anak dan monenging ibu lawan abdi nikang bapak hingganya manah megawe bedel. Dan ini dalam salah satu saya sloka 85. Nah, yang artinya perhatikan yang lain sekalipun hanya satu benda itu, akan tetapi berbeda juga tanggapan masing-masing orang terhadap suatu benda yang sama itu. Nah, buktinya susu ibu, mohon maaf, berbeda pandangannya si anak yang mencintai ibunya daripada si ayah yang juga mencintainya. Jadi pikiranlah yang menjadikannya benda yang sama itu menjadi nilai yang berbeda. Nah, demikian pula lah halnya dengan narkoba. Barangnya satu sama, tetapi mempunyai arti dan nilai yang berbeda pula di kalangan masyarakat. Contoh yang bagi dokter mungkin akan beranggapan bahwa narkoba adalah baik untuk penelitian dan dipergunakan untuk obat. Bagi pecandu narkoba, menganggap narkobalah satu-satunya barang yang dapat memberikan kepuasan hidup. Nah, tanpa saat itu hidup di dunia ini adalah menyiksa penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Nah, sementara itu pihak lain memandang bahwa penyalahgunaan narkoba itu membawa akibat yang sangat berbahaya bagi kesehatan atau si pemakai atau pecandu dan dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas di kalangan masyarakat. Oleh karena penyalahgunaan narkoba sangat membahayakan generasi masa depan, maka narkoba dianggap sebagai benda terlarang. Seperti apa yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam ajaran agama Hindu, sesuatu benda mempunyai sifat baik dan buruk, yaitu di satu pihak bisa menimbulkan kebaikan, tapi di lain pihak menimbulkan keburukan. Kedua unsur ini disebut dengan ruwo benedel, ya, unsur baik dan buruk. Sehubungan dengan masalah narkoba, juga demikian halnya di satu pihak berguna sebagai obat, di pihak lain juga menimbulkan bahaya bagi si pemakai sendiri. Nah, sama halnya dengan obat, apabila obat itu diminum atau dipakai sesuai dengan dosis yang diperlukan, maka dapat membantu bagi mereka yang sakit. Tetapi kalau obat itu diminum berlebihan, akibatnya malah sebaliknya, bukan menolong orang lain, orang sakit, melainkan dapat mengakibatkan fatal bagi si pemakai sendiri. Nah, di dalam agama yang dulu diajarkan perbuatan yang berlebih-lebihan adalah perbuatan tidak baik dan tidak dibenarkan. Seperti makan yang berlebihan, lebihan juga dilarang, tidak dibenarkan oleh agama. Yang itu disebut dengan kalau kita di dalam pancennya mubrato, salah satunya yaitu ahara gawo, ya, pandai mengatur makan dan minuman secara teratur dan sederhana seperti ini. Nah, sesuai dengan tujuan hidup yang disebutkan dalam sloka, sloka sattam jagadita yaci dharma mengandung suatu maksudnya sangat dalam dan luas, yakni tujuan hidup ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk mendapatkan keseimbangan rohani sudah tentu didahului dengan perbuatan keseimbangan jasmani pula. Demikian pula halnya dengan diri kita sendiri, baru dikatakan sehat apabila unsur-unsur yang ada dalam tubuh ini seimbang pula. Nah, untuk selaku penutup dari uraian tersebut di atas, bahwa narkoba merupakan benda atau barang yang terlarang dan berbahaya. Nah, apabila dipergunakan di luar kepentingan medis, narkoba mempunyai sifat yang sama dengan benda lainnya, yakni memiliki sifat, dua sifat yang disebut dengan ruwa beneda ini. Di satu pihak berfungsi sebagai penolong atau obat bagi tubuh, di pihak lain dapat merusak bagian-bagian tubuh jika disalahgunakan. Bahkan dampaknya dapat menghancurkan sendi-sendi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan sebagai pencegahan dini, hendaknya pertama itu menjauhkan pergaulan dengan orang-orang yang terlibat kecanduan narkoba, serta perdalam ajaran agama dan selalu mendekatkan diri dengan desain yang dewasa. Nah, di samping itu diperlukan upaya berbagai pihak dalam penanganan penanggulangan bahaya narkoba, baik dari unsur pemerintah, penegak hukum, maupun unsur masyarakat sendiri. Karena masalah narkoba adalah tanggung jawab kita semua dan kita bersama. Nah, demikianlah uraian singkat materi ini terkait dengan narkoba menurut pandangan agama Hindu. Nah, pada prinsipnya tak ada gading yang tak rata, tidak ada manusia yang sempurna. Demikian juga materi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang membangun kami harapkan. Nah, itu yang bisa kita sampaikan, Ibu. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang ada di studio atau di RRI Pro Denpasar. Ya, semua Ibu.
0: Inggih matur suksume Pak Gusmanus sampun menyampaikan iki narkoba menurut pandangan agama Hindu, bahwa yang kita alami sekarang kenten nggih, dan juga banyak masyarakat mungkin menggunakan narkoba niki ternyata ada keterkaitannya dengan bagaimana hakikat manusia kenten nggih yang luput, apa namanya, banyak sekali kita punya hal-hal yang buruk memang melekat pada diri kita kenten. Kemudian juga dari perspektif agama nika akan terjadi napi nggih, mungkin dampak-dampak ke kehidupan yang di masa mendatang kenten. Niki sampun wenten Pak Ketut Maliarse ring Bondalem titiang sapa dumun niki sampun memberikan tanggapan kenten nggih ring WhatsApp Pro 1 di 0896781238360. Pak Gus niki titiang bacakan dumun nggih tanggapan dari Pak Maliarse, Pak Jero Maliarse niki, inggih sehubungan dengan topik pagi hari ini, narkoba dari pandangan Hindu, hindari narkoba dan sejenisnya karena menyimpang dari ajaran Dharma. Kenten nggih, narkoba dan sejenisnya menurut pandangan agama Hindu sangat dilarang karena bertentangan dengan kebenaran. Dan mengkonsumsi narkoba berarti menerapkan satripu made yang menyebabkan kemabukan sehingga akan merusak tatanan kehidupan yang sudah baik kenten nggih. Dan di samping merusak tubuh, badan juga merusak jiwa dan pikiran sehingga dapat menimbulkan kehancuran hidup. Jadi hidup akan penuh bergelimang dosa yang dapat menimbulkan penderitaan baik diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Dan pikiran yang tidak stabil niki sehingga menimbulkan kehidupan yang terombang-ambing, mengarah ke lembah penderitaan dan melakukan berbagai perbuatan yang menyimpang lainnya kenten nggih. Dan memang harus dijauhi agar bisa mencapai kebahagiaan kita, kedamaian dan ketenangan jiwa, hati dan pikiran, harmonis, sehingga kita juga harus bersyukur dilahirkan sebagai manusia karena dapat menolong diri sendiri kan Tan Ge, untuk bisa memperbaiki dosa-dosa yang ada di masa lalu. Nah, sebaiknya hari ini, hidup di hari ini adalah hidup yang sebesar-besarnya harus disyukuri kan Tan Ge. Pak Gus Manu Nike dari Pak Ketut Maliarse, titiang sapa niki sampun wenten Pak Gede Darmayase ring telepon Om Swastiastu Rahajeng.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Rahajeng semeng.
0: Rahajeng semeng. Punapi gatra niki semang. Pak Gede.
2: Nggih tiang kenten sesuai dengan nabi agama kita, biasi-biasi manten kenten.
0: Nggih. Dados niki napi tanggapannya Pak Gede Pak Gede Darmayase. Narkoba menurut pandangan agama Hindu niki Dursang.
2: Oh nggih nggih. jadi berdasarkan pengalaman hidup nggih. Kenten. Sebetulnya narkoba niki sama juga dengan tembakau gitu. Terus sama dengan ganja gitu. Sebetulnya semua diciptakan oleh alam. Alam itu siapa? Kalau kita kan menyebutnya Idi Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Banyak Sang Yang Licin. Nah begitu sekarang niki narasumbernya kan pun jelas membaca niki, banyak membaca niki. Akhirnya terjawab cara bagaimana cara pikir kita sekarang. Ini banget contoh melatih kan menyunyu nih, aman anak kunane menyunyu, len atene ajak panaknya menyunyu kan gitu. Berarti kan pikiran saja ini. Tapi kalau narkoba ini juga kan untuk orang sakit itu, itu narkoba dipakai. Nah kembali kalau yang lebih krusial sebetulnya ya, ini kalau misalnya orang mencuri, terus ketangkap, dibunuh itu, siapa yang salah? Jelas si pencuri itu, coba aja kita tidak mencuri kan tidak dibunuh. Nanti berkembang lagi pun pada maling siap deh udah mati yang begitu bin pada nak Bali sih tidak dikitu. Amu beli, jangan disamakan dengan koruptor. Kalau koruptor itu kan dia itu sing langsung memaling ya nak ngawon otak ya. Oh ni kini yang proyeki konen ada sepeda motor bayah malu double itu apa nih Mahmud. Nah kembali ni kamu main tutur tiang eh. Kalau masalah narkoba ki tergantung sekarang orangnya. Kalau pengalamannya luas, tahu tentang hidup, oh kita bersyukur jadi manusia bisa hidup. Dan tidak tahu juga kita setelah mati. Yang jelas pada waktu hidup kita berbuat baik, oh cukup baik bahasa nih. Cara tiang ini nak bertenang hati hidupi, bertenang saja. Asalang bani memarung, asalang bani memarungnya nanti tenang hidup namanya. Jadi tiang bertenang tenangan loh. Nah karena tiang ini tiang uli tahun 99 nih, uli tahun 99 beda di calon perbekal nih tahun 99. Apa ngeranangat? Apa ngeranangat dari calon perbekal? Satu calon ini aneh aja, betul-betul. Yang paling bayangnya dua. Iraga dok dari pemimpin karena ingin memberikan contoh yang terbaik. Itu dan cara jadi tiang dari ketua Tegah Kuri Kabupaten Buleleng. Apa tujuannya? Tua besi, ini tua besi ngai melah luung pang nyamani naung ani memerlukan. Oh, patu cara niki masih. Anak iya nggak mau narkoba. Baik buat ini banyakan tiang ini banyak taman bubunan. Mari keluar nih uli LP. Ada kedadu sana, karena ada IBM kan, intervensi berbasis apa masyarakat tu nanti manjuara satu ya di Indonesia.
0: Yes, tengkara.
2: Ini kan pun mangkin, mangkin. Yang mengkejang, yang mengkejang nyak jelemani jemat-jemat. Cari Pak Mariase, cari narasumber, cari host niki. Yang nak mengkejang berkembali. Oh, sengaja menjelma bina di jelma, yang betara ni bina kewang air jelma itu, kalau bangun juga ni beler gitu. Itu ceritanya. Santai, iya melangat aja ngenang ni.
0: Nge, betul, patut tiga.
2: Nge, melangat aja ngenang ni, kena hidupi sebelang wai kan, pada bangun, normal, kejang air hangat, nyakan, jadi yang gitu ni, besiun betara. tinggal ngebakti deh jam 6
0: pulang gitu. Inggih sik sama Pak Gede Darmayasa nggih, rutinitasnya niki luar biasa nggih. Pak Gede Darmayasa nggih, sebaik-baiknya kita sebagai manusia kita harus bersyukur kenten nggih dikasih kehidupan yang baik niki dan mengontrol diri dengan baik kenten nggih. Dados ditanggapi dulu niki Pak Gus Manu, Pak Ketut Maliarsa, sarang Pak Gede Darmayasa nih kiring beleleng. Terus Pak Gus?
1: Iya, semua nanti Ibu Gede Darmayasa dengan Pak Gede Darmayasa nanti tempatin oleh kita yang tambahan pengetahuan ya, terkait dengan apa yang disampaikan lalu.
0: Inggi.
1: Jadi sebenarnya seperti Pak Gede Darmayasa, tumpang satunya adalah dalam ajaran Dharma. Apapun yang kita jalankan dalam kehidupan ini pastinya harus seiring dengan yang namanya ajaran, artinya Dharma itu sendiri. Padahalnya mencari sebuah kedamaian di dalam diri atau pencapaian apapun harus berdasarkan dengan Dharma. Dharma itu berarti berlandaskan dengan apa? Dengan kebenaran, dengan kejujuran, jujur dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Nah, seperti halnya tadi, seperti Bapak Maliasa, nah, Dharma itu sebenarnya dalam ajaran agama Hindu niki sangat bertentangan dengan nilai Dharma, ya, karena merusak tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Ya, tubuh dipandang sebagai anugerah suci yang harus memang dijaga, pengendalian dari atau Dharma, kesadaran. Nah, karena dalam pada prinsipnya yang langsung dengan Pak Gede dan Menyapa Wawu jadi kita diberikan sebuah kelebihan ya, Bu, terkait dengan sifat kita sebagai manusia yang hidup di dalam beragama saat ini. Kita karena kita yang dengan agama untuk yang beragama ini karena kita sudah mempunyai diberikan kelebihan yaitu wektu itu kita bisa kenal wektu itu bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar. Nah, dalam agama ini juga dalam ajaran ibu kita menjalankan apa namanya dalam tentang agama Hindu dan kita satu kan tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Guru Pak Gede Darmayasa ya, terkait dengan penyalahan narkoba. Kalau memang kita berkeinginan untuk lebih hidup yang lebih baik, ya kita kendalikan karena benar sekali narkoba itu tidak bisa kita hilangkan karena dia ada yang namanya dipakai untuk pengobatan. Nah itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa dosis, nah, anjuran dokter dari resep dokter. Gitu. Itu tidak bisa kita menghilangkan. Tapi kita sebagai manusia itu diberikan yang namanya kelebihan itu ini untuk kita mengamalkan diri. Itulah menangkap dengan cara bagaimana dan dengan cara meningkatkan pada lembah kita pada kebiasaan yang lebih dewasa menempatkan diri dengan real dan menjadi kekuatan batin untuk menjalani perilaku yang merupakan diri melalui sembahyang, misalnya kesannya nah kita ini yang jarang sekarang kita membaca kitab suci dan mengikuti kegiatan keagamaan itu salah satunya untuk melaksanakan kegiatan positif ya, terhadap kepada masyarakat kita kan. Karena tergantung dari kita sendiri sebagai manusia yang memang diberikan kelebihan itu dan itu yang mungkin bisa kita sampai
0: ini. Inggi, matur suwun Pak Gus Manu tanggapannya dan kita perlu menyadari semua hal yang terjadi di dunia niki memang bentuk ujian-ujian untuk manusia kenten ya yang hidupnya yang sangat mulia kenten punya akal budi bisa melakukan banyak hal kenten ya sesuai dengan apa yang diyakini tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa memilah dan memilih mengontrol diri bahwa kita sebagai manusia melakukan hal-hal yang baik dan sebaik-baiknya menyelamatkan diri kita. Niki Pak Ketut Maliarsa tadi juga sudah menyampaikan bahwa kita sendiri yang harus menyelamatkan jiwa dan raga kita kenten nggih. Nah niki sampun wonten Pak Gus Manu, Pak ada Ibu Janura Reng Bangli niki memberikan tanggapan narkoba adalah bersifat nasional masalahnya nggih dan memang tergantung cara penggunaannya. Ada baik buruk, kenten nge, ada ukurannya juga, kalau kelebihan tentu berbahaya, kenten nge, dan juga akan membawa keburukan. Nge. Matur susume untuk pendengar Pro 1 RRI dan Pasar Talar RRI Singaraja. Niki sampun nyarengin sebagai akhir Pak Gusmanu wenten yang ingin disampaikan kembali niki mengingatkan umat Hindu Sedharma rini jaja genah mangkin tentang bahaya narkoba kenten dan bagaimana kita sebagai manusia umat Hindu Sedharma niki lebih baik lagi kenten nggih untuk bertindak berpikir menentukan bagaimana arah pikiran dan juga kehidupan kita. Dadas Pak Gusmanu disampaikan.
1: Terima kasih Ibu Bapak Ibu dimanapun berada. Nah pada pagi yang agak mendung niki, agak hujan niki di sana ini. Itu pesan yang mungkin kita sampaikan pada tempat yang baik ini. Pertama, jauhi diri dengan narkoba. Nah, pada akhirnya narkoba memberikan kita dampak yang negatif pada diri kita dan akan dapat menghancurkan diri kita. Nah, itu yang dilakukan namun mudah menganugerahkan manusia itu mempunyai itu, yaitu kemampuan untuk membedakan dharma dan adharma. Jangan sampai anugerah yang mulia ini dikalahkan oleh pengaruh narkoba. Nah, gunakan kita untuk memilih jalan yang benar, menjaga kesucian pikiran, memelihara kesehatan tubuh, dan mengarahkan hidup menuju jaga kita dan maksa. Dengan demikian, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menjaga keharmonisan keluarga, masyarakat, dan alam semesta. Nah, seperti itu, Bu.
0: Inggi, matur suksu sama Pak Gusmanu memberikan inspirasi niki kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar lalu RRI Singaraja niki untuk bisa berbuat baik dan mempersiapkan diri kenten nggih di hari yang baru niki semoga menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Talar untuk pendengar Pro 1 yang masih bersama kami, niki matur suksu sama sudah ikut berpartisipasi kenten nggih memberikan napi tanggapan saran genten dan juga yang monitor pagi hari ini melalui 105,2 FM 99,5 dan juga 100,9 Mutiara Pagi bersama dengan Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar Bapak Ida Bagus Putu Wiatnya Namanu Abo SAG MSOS. Kita akhiri pagi hari ini dengan para masanti Om Santi Santi Santi Om.

Rekreasi Endek Anget, ide garapan IKD Rio Juliarta Putra dengan koreografer Niko Mangtasya Juliani Putri. Terinspirasi dari tari yang dibawakan Sanggar Seni Bayu Teja Budaya pada PKB tahun 2019, yaitu Tari Bayu Jantra Pengamesan. Tari ini menggambarkan bahwa Bali khususnya Desa Kalianget memiliki kebudayaan dan kegiatan yang unik dalam bermasyarakat, dalam keharmonisan. Proses pembuatan Endek Anget dari awal sampai akhir mengekspresikan perasaan tenang dan gembira. Dengan iringan tabuh, saling bersahutan, mencirikan adanya semangat dari sang pengrajin, yaitu pada elemen-elemen penonjolan instrumen reog, kendang, dan suling. Secara tidak langsung, tarian Endek Anget membuktikan bahwa tradisi membuat endek dengan menenun di Kalianget sudah ada dan diwariskan turun-temurun sampai saat ini, dan Endek Kalianget ini masih tetap eksis digunakan sebagai busana kantor maupun dalam berbagai kegiatan lainnya.

Tirta berasal dari bahasa Sanskerta, Tirta yang artinya kesucian atau bersuci dengan air. Dalam persembahyangan umat Hindu, air merupakan sarana yang sangat penting. Dalam seluruh proses persembahyangan umat Hindu, pasti melibatkan air. Pemercikan tirta dilakukan berulang kali. Ada yang sebelum persembahyangan dimulai, dan ada juga yang diberikan setelah persembahyangan. Pada awal persembahyangan, pemercikan tirta berfungsi untuk membersihkan diri, baik dari hal-hal mengganggu yang terlihat dan tidak terlihat, seperti pikiran negatif, cemas, dan takut. Tirta pembersih dipercikan sebelum persembahyangan dimulai. Tirta ini berfungsi untuk menyucikan sarana persembahyangan atau yang biasa disebut banten dan juga umat yang akan sembahyang. Tirta penutup persembahyangan umumnya dipercikan 3 kali ke kepala, diminum 3 kali, lalu 3 kali diusapkan ke bagian tubuh lainnya. Tirta ini disebut Tirta Wangsopade, yang merupakan lambang karunia atau berkah dari Tuhan.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Koordinasi dengan BPBD Kabupaten Buleleng. Jadi untuk sementara bulan Juli ini Buleleng sudah melayani air bersih di daerah yaitu Desa Madenan dan Sinabon.
2: Pengunjung yang datang dari malam itu 9.500 pengunjung.

Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Selasa 28 Juli 2026. Di samping berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali dari berita pertama, menghadapi ancaman kemarau panjang yang mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah, PMI Kabupaten Buleleng memperkuat distribusi air bersih bekerjasama dengan BPBD guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di daerah terdampak kekeringan.
1: Itu biasanya Kaliasem, termasuk juga Banjarasem dan SMK Satu Sawan. Ini biasanya
2: memasuki musim kemarau, kebutuhan air bersih mulai meningkat di sejumlah wilayah Kabupaten Buleleng. Mengantisipasi dampak kekeringan, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Buleleng memperkuat layanan distribusi air bersih dengan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng untuk menjangkau daerah-daerah yang mengalami kesulitan air. Sepanjang Juli 2026, distribusi air bersih telah dilakukan ke Desa Madenan dan Desa Sinabun. PMI memperkirakan kebutuhan serupa akan terus bertambah dalam beberapa pekan ke depan, seiring prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dibandingkan biasanya. Ketua Markas PMI Kabupaten Buleleng Made Pasek Yase mengatakan, PMI telah menyiapkan pelayanan air bersih sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Selain mengajukan dukungan pendanaan ke PMI Pusat, pihaknya juga membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pelayanan.
1: Nah, untuk di Buleleng, PMI Kabupaten Buleleng, kita siap melayani air bersih dengan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Buleleng. Jadi untuk sementara bulan Juli ini Buleleng sudah melayani air bersih di daerah yaitu Desa Madenan dan Sinabun. Kemungkinan ini akan berkembang sesuai dengan data kami ke tahun sebelumnya, itu biasanya Kaliasem termasuk juga Banjarasem dan SMK Satu Sawan.
2: Di lapangan distribusi air bersih dilakukan menggunakan armada tangki yang dinilai masih mampu menjangkau lokasi pelayanan meski harus melewati medan yang cukup menantang. Petugas juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar proses penyaluran berjalan.

0: jalannya itu kan memang sempit, harus memang apa ya, saling koordinasi sama asisten drivernya untuk muterin mobilnya di Desa Sinabun. 4 water tank, 10 ribu, jadi 2 kali trip.
1: Bantuan air bersih tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Desa Sinabun. Pasalnya saat musim kemarau, debit sumber air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat terus menurun, sehingga distribusi air bersih menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Perbekal Desa Sinabun Nyoman Sumedana mengaku kehadiran PMI dan BPBD sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Ia berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut, termasuk adanya dukungan pemerintah dalam menyediakan sarana distribusi air agar masyarakat tidak mengalami kesulitan setiap musim kemarau.
0: Ya, saya terima kasih juga pada petugas TNI sudah sikap melayani masalah bantuan airnya, Pak. Kali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak.
1: PMI Kabupaten Buleleng memastikan akan terus memantau perkembangan kebutuhan air bersih di berbagai wilayah selama musim kemarau berlangsung. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan terus dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
2: Sungai memiliki peran penting bagi kehidupan dan kelestarian lingkungan di Bali, namun persoalan sampah masih menjadi tantangan dalam menjaga kebersihan sungai. Lalu bagaimana kondisi sungai di Bali saat ini dan apa upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kebersihannya?
3: Menjaga sungai adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Sungai merupakan salah satu ekosistem alami yang memiliki peran vital dalam menopang kehidupan manusia. Selain menjadi sumber air bagi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri, sungai juga berfungsi sebagai habitat berbagai jenis flora dan fauna, pengendali banjir, serta penyeimbang siklus hidrologi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan sungai menjadi tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Aktivis lingkungan Nikomang Adinda Purnamasari kepada RRI Denpasar kemarin menegaskan sungai harus dijaga bersama.
5: Menurut saya, kesadaran masyarakat sudah mulai sedikit demi sedikit meningkat. Tetapi masih ada saja masyarakat yang membuang sampah sembarangan, baik itu ke sungai maupun ke selokan. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita mengubah kebiasaan tersebut agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan.
4: Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi pengingat bahwa upaya pelestarian sungai tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat melalui perubahan perilaku seperti tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mengikuti kegiatan bersih sungai menjadi langkah sederhana yang memberikan dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan.
5: Nah, dengan terlibat secara langsung, mereka akan lebih memahami pentingnya menjaga sungai dan menjadikannya nanti sebagai kebiasaan di hidup mereka.
4: Meningkatnya kesadaran kolektif serta kolaborasi lintas sektor, kebersihan sungai diharapkan dapat terus terjaga. Upaya tersebut tidak hanya mendukung keberlanjutan sumber daya air bagi generasi saat ini, tetapi juga menjadi investasi lingkungan yang penting bagi generasi mendatang, sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan iklim. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Pelaksanaan Lovina Festival Lovefest 2026 berhasil menggerakkan sektor pariwisata Buleleng dengan mencatat sekitar 9.500 kunjungan hanya pada malam pertama, sekaligus memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM di kawasan pesisir Lovina.
6: Yang banyak
7: Pelaksanaan Lovina Festival Lovefest 2026 disebut memberikan dampak nyata terhadap geliat pariwisata di Kabupaten Buleleng. Ribuan wisatawan memadati kawasan pesisir Lovina pada hari pertama penyelenggaraan festival. Tokoh pariwisata Lovina, Nyoman Arye Astau, menyebut jumlah kunjungan sementara mencapai sekitar 9.500 orang hanya dalam satu malam. Lonjakan tersebut dinilai menjadi sinyal positif bahwa event berbasis budaya dan hiburan masih menjadi magnet utama dalam menggerakkan ekonomi lokal. Arye Astau mengatakan angka kunjungan tersebut dihimpun berdasarkan aktivitas puluhan stan UMKM yang berjajar di sepanjang kawasan pesisir Lovina. Meski masih bersifat sementara, data itu dinilai cukup menggambarkan tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan yang datang menikmati rangkaian kegiatan festival sejak sore hingga malam hari.
6: Dan wisatawan mancanegara, apalagi pelaksanaan Lovina Festival tahun ini, kita bisa bilang berbeda dari festival tahun-tahun sebelumnya dari segi penataan, termasuk tadi malam

0: laporan bahwa pengunjung yang datang tadi malam itu 9.500 pengunjung. Jauh dari ekspektasi kita itu dalam sekian hari cuma 10, ternyata satu malam 10.000.
1: Menurutnya, dampak festival tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha kuliner dan UMKM, tetapi juga sektor akomodasi, transportasi, hingga jasa wisata. Tingginya mobilitas pengunjung membuat perputaran ekonomi berlangsung lebih cepat dibandingkan hari-hari biasa. Kondisi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa penyelenggara event mampu menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Buleleng.
0: Jadi, dan kemarin yang banyak orang asing. Dan juga banyak usaha domestik yang dari luar Buleleng.
1: Lonjakan kunjungan pada hari pertama Lovefest 2026 diikuti pada hari kedua menjadi indikator bahwa kawasan Lovina masih memiliki daya tarik kuat sebagai destinasi wisata unggulan di Bali Utara. Kedepan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku pariwisata, komunitas, dan UMKM dinilai menjadi kunci agar momentum ini tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan sesaat, tetapi juga memperkuat citra Lovina sebagai destinasi wisata yang mampu menghadirkan pengalaman budaya, hiburan, dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
3: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
4: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
3: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
4: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai hari ini saya mendownload.
3: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
4: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
3: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
5: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Berita selanjutnya, tari nelayan massal yang dibawakan 165 penari membuka Lovina Festival 2026 di Pantai Lovina Sabtu 25 Juli sebagai simbol kuat identitas budaya bahari masyarakat pesisir sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata Bali Utara.
1: Tari nelayan massal menjadi pembuka Lovina Festival 2026 yang digelar di Pantai Lovina. Sebanyak 165 penari tampil dalam pertunjukan kolosal yang menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat identitas budaya bahari Buleleng. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng, Inyoman Wisandike mengatakan, tari nelayan dipilih karena merepresentasikan kehidupan masyarakat Lovina yang erat dengan laut. Menurutnya tarian tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga media memperkenalkan karakter dan budaya lokal kepada wisatawan. Pementasan ini sejalan dengan tema Lovina Festival 2026, Theater of Dolphin, yang mengangkat kekuatan budaya bahari sebagai daya tarik utama. Kesuksesan pertunjukan didukung berbagai sanggar seni termasuk sanggar seni Santi Budaya yang mengirimkan 30 penari dari jenjang SD hingga SMA. Keterlibatan generasi muda diharapkan menjadi bagian dari pelestarian seni tradisi sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Buleleng kepada wisatawan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Pendengar, puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan Juli 2026. Dari puluhan gempa yang terjadi, satu gempa dirasakan masyarakat yang berpusat di Kuta Selatan pada kedalaman 82 km.
2: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 34 kejadian gempa bumi.
3: Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya kembali diguncang gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, sepanjang minggu ketiga bulan Juli 2026, puluhan gempa bumi terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya. Dari puluhan gempa yang terjadi, satu gempa dirasakan masyarakat yang berpusat di Kuta Selatan pada kedalaman 82 km. Ketua Tim Diseminasi Informasi dan Kerjasama Stasiun Geofisika Denpasar, Iketut Sudiarte MSI kepada RRI di Denpasar membenarkan, selama minggu ketiga bulan Juli di daerah Bali dan sekitarnya telah terjadi 34 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 2,0 sampai 4,2. Ia menjelaskan gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 sebanyak 25 kejadian atau 73% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 9 kejadian atau 26% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
2: Didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 25 kejadian gempa bumi dan 9 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,2 magnitudo.
3: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Sudiarte mengungkapkan gempa yang melanda Bali dan wilayah sekitarnya didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebesar 67% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 23 kejadian, terdapat 11 gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 32% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
2: Terdapat satu kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
3: Sudiarte menambahkan Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang dipicu sejumlah sumber. Dari total gempa bumi yang terjadi, 26 kejadian gempa bumi diantaranya terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Sedangkan 8 gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini terdapat 1 kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya yang terjadi pada 19 Juli 2026 dengan magnitudo 3,8 berlokasi di 47 km timur Kuta Selatan pada kedalaman 82 km. Gempa bumi tersebut dirasakan wilayah Badung dan Gianyar 2 MMI. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pemerintah Desa Goblek secara swadaya menambal jalan kabupaten yang berlubang di wilayah Banjar Dinas Asah Desa Goblek guna mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
4: Bersama staf Kasih Kaur dan Klian Banjar bersama Babinsa melakukan penambalan jalan kabupaten yang ada.
1: Pemerintah Desa Gobleg mengambil langkah cepat dengan melakukan penambalan jalan kabupaten yang berlubang di wilayah Banjar Dinas Asah Desa Gobleg, Kecamatan Banjar. Perbaikan dilakukan secara swadaya sebagai upaya mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan pengguna jalan. Kegiatan tersebut melibatkan perbekal Desa Gobleg bersama perangkat desa, kepala urusan, kepala lingkungan, serta Babinsa. Penambalan dilakukan setelah pemerintah desa berkoordinasi dan memperoleh izin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Kawasan Permukiman atau PUTR Kim Kabupaten Buleleng. Perbekal Desa Gobleg Imade Sparse mengatakan kondisi jalan kabupaten yang berlubang di sejumlah titik sudah cukup memprihatinkan. Lubang yang cukup dalam dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengendara, terutama saat kondisi lalu lintas padat maupun ketika hujan.
4: Dalam kondisi berlubang yang cukup memprihatinkan dan dalam, sehingga memungkinkan pengguna jalan mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan tidak nyamannya pengendara ataupun masyarakat yang melewati jalan tersebut. Sehingga Perbekal Gobleg secara mandiri melakukan penambalan jalan kabupaten dengan material betonisasi.
1: Perbekal Sparse menjelaskan langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap keselamatan masyarakat. Meskipun jalan kabupaten bukan menjadi kewenangan pemerintah desa, pihaknya memilih mengambil tindakan agar kondisi jalan tidak semakin membahayakan pengguna jalan. Ia menambahkan panjang jalan kabupaten yang melintasi wilayah Desa Gobleg mencapai sekitar 25 km. Dengan panjang ruas tersebut, pemerintah desa berharap penanganan infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap sehingga akses transportasi masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman. Menurut Sparse, pemerintah desa akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai kemampuan yang dimiliki. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dapat terus terjalin agar perbaikan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
5: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja,
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Pendengar, penanaman mangrove di kawasan pesisir benua terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai elemen masyarakat sebagai upaya mencegah abrasi dan mencegah keberlanjutan lingkungan pesisir. Maksud kami mencegah abrasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir Bali.
7: Upaya melindungi ekosistem pesisir dari ancaman abrasi dan erosi air laut terus diperkuat melalui aksi penanaman mangrove di kawasan benoa. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu 26 Juli 2026 melibatkan lebih dari 50 komunitas pecinta lingkungan yang berkolaborasi bersama Forum Penggiat Lingkungan Bali, HMI Cabang Denpasar, serta sejumlah tokoh masyarakat. Penanaman mangrove dipilih sebagai langkah konservasi jangka panjang karena mampu menjaga garis pantai, mengurangi dampak abrasi, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyerapan karbon dan penyediaan oksigen. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Dewan Pembina Forum Penggiat Lingkungan Bali yang juga anggota DPR RI Komisi 6, Inyoman Parta kepada RRI mengatakan, gerakan menanam mangrove bukan sekadar menanam pohon, melainkan menanam kehidupan dan menjaga masa depan Bali.
8: Hari ini kami bersama komunitas lebih dari 50 hektare melakukan gerakan penanaman mangrove. Jadi terima kasih sudah datang menanam kehidupan, karena sesungguhnya merawat alam itu adalah merawat diri kita sendiri. Bali adalah pulau milik kita bersama, pulau yang terbuka untuk setiap siapa saja untuk tumbuh kembang di Bali. Dengan catatan kita rawat bareng-bareng agar manisnya terus.
7: Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Denpasar Haris Afrizal menyampaikan keterlibatan mahasiswa dalam aksi tersebut merupakan bentuk komitmen nyata generasi muda untuk menjaga lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir.
9: Hari ini kita HMI Cabang Denpasar berkontribusi atas terselenggaranya kegiatan menanam mangrove yang diadakan oleh Forum Peduli Lingkungan Bali. Sini adalah bentuk komitmen HMI Cabang Denpasar bahwasanya kerusakan oleh erosi dan abrasi oleh air laut itu sangat penting. Maka di sini kami HMI Cabang Denpasar berkomitmen untuk berinvestasi oksigen, berinvestasi udara segar untuk lingkungan ke depan.
7: Kolaborasi antara komunitas, pemerintah, tokoh masyarakat, dan mahasiswa diharapkan mampu memperkuat upaya pemulihan ekosistem pesisir benoa. Perawatan mangrove secara berkelanjutan juga menjadi kunci agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, baik untuk menjaga garis pantai maupun mendukung kualitas lingkungan hidup di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda kembali diperkuat melalui penyelenggaraan Lomba Regu Tingkat 3 LT3 Pramuka Penggalang Kuartir Cabang Kuarcap Jembrane yang menjadi ajang mengasah keterampilan, menanamkan nilai-nilai kepramukaan sekaligus menyeleksi regu terbaik untuk mewakili Jembrane ke tingkat selanjutnya.
10: Lomba Regu Tingkat 3 LT3 Pramuka Penggalang Kuartir Cabang Kuarcap Jembrane resmi dibuka di Gor Krisna Zepara, Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi ajang pembinaan karakter bagi anggota Pramuka Penggalang sekaligus seleksi regu terbaik yang akan mewakili Kabupaten Jembrane pada kompetisi Pramuka di tingkat selanjutnya. Pembukaan lomba dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrane Imadi Budiase selaku Ketua Kuarcap Jembrane. Dalam kesempatan tersebut, peserta didorong menjadikan perlombaan sebagai sarana belajar, mengasah kemampuan, dan membangun karakter, bukan sekedar mengejar prestasi. Pendidikan kepramukaan dinilai memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, serta tanggung jawab dalam menghadapi berbagai tantangan. LT3 juga dipandang sebagai wadah untuk mengukur kemampuan teknis kepramukaan, sekaligus menanamkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, sportivitas, dan semangat pantang menyerah. Seluruh peserta diharapkan dapat memanfaatkan setiap rangkaian kegiatan sebagai pengalaman berharga dalam membentuk kepribadian dan meningkatkan kapasitas diri terlepas dari hasil akhir perlombaan. Selain memberikan motivasi kepada peserta, Kuarcap Jembrane juga menyampaikan apresiasi kepada para pembina pramuka yang selama ini konsisten mendampingi proses pembinaan di gugus depan. Melalui penyelenggaraan LT3 diharapkan lahir kader-kader pramuka yang tidak hanya unggul dalam keterampilan kepramukaan, tetapi juga memiliki karakter kuat, integritas, kepedulian sosial, serta siap berkontribusi bagi pembangunan daerah dan masyarakat.
11: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Hai cewek. Hai cantik.
1: Ge.
0: Cantik. Kenalan dong.
1: Mau ke mana sayangku?
2: Ih, apaan sih? Nora.
0: Ih, sombong amat.
1: Jual mahal.
0: Woi, apaan sih?

0: Wi, aku kirimin kamu sesuatu di WA. Dibaca ya.
1: Kamu ngirim gambar apaan ini?
2: Mungkin kemarin kamu gak sadar udah lakuin pelecehan seksual. Yuk, sekarang sadar diri, jangan ulangi.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikmanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip paceruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Laporan Perakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini, terima kasih untuk Mbak Lia Cahyani. Silahkan laporannya.
2: Terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan, namun masih berpotensi untuk terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang, tidak merata di beberapa wilayah, terutama di Bali bagian timur, Bali bagian tengah, dan sebagian Bali bagian selatan. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 9 hingga 38 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 hingga 95%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali 0,75 hingga 3 meter. Kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi hujan serta peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
1: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
0: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

tapi berjarak. Saling mengenal, tapi terasa asing. Itu yang digambarkan dalam novel berjudul Rama Yang Dulu Kita Bawa Pergi. Novel ini diterbitkan oleh Kawah Media Pustaka pada 23 September 2022. Dengan 231 halaman, novel ini mampu menyampaikan fakta bahwa kisah cinta remaja yang berbincang setiap hari, setiap ada kesempatan, tidak bisa memiliki. Kita juga akan dibawa dalam realita hubungan remaja yang memiliki banyak sudut pandang. Ditulis oleh wanita yang akrab disapa Bear dengan nama lengkap Suci Berliana. Lahir pada 2 September, ia merupakan sarjana ekonomi. Ia menjadi sosok penggagas akun @_y2ui. Mungkin sebagian besar followers dan pembaca belum mengetahui arti dari nama akun tersebut. @_y2ui bermakna yang berumur 20 tahun saat ini. Yaps, akun ini dibuat kala ia berusia 20 tahun. Berliana menulis cerita dalam 12 bagian. Diawali 94 halaman pertama bertajuk Rasa Yang Satu, hingga bagian akhir dalam cerita hati yang ikhlas menerima kenyataan. Bagi sebagian orang, novel ini mungkin dipandang sebagai novel romansa sekolah biasa. Padahal, dalam novel ini terselip pesan mendalam tentang bagaimana cara kita mencintai seseorang tanpa harus memaksakan dia menjadi milik kita. Menyukai teman sekelas, menatapnya dari bangku belakang, ia menuangkan perasaan diam-diam mengagumi sang pujaan. Menurutnya, lebih baik menuliskan isi hati daripada menggerutu pada diri sendiri. Banyak sudut pandang yang disinggung oleh Berliana dalam novel ini. Bukan sekadar cerita remaja jatuh cinta, tapi digambarkan juga sesak hati saat berbincang mengalir, namun perasaan seolah digilir. Kita dihadapkan dengan pilihan sulit. Kita harus menjaga sikap agar perbincangan tetap terasa nyaman. Di sisi lain, hati meronta dan berteriak, "Aku mencintai kamu. Aku ingin terus berada dalam perasaan ini." Berliana benar-benar pandai merangkai cerita. Semua disampaikan pesan dalam novel ini. Bahwa yang dekat tidak mesti bersama. Pernah bersama tidak menjamin selamanya. Dan baginya, yang terpenting adalah perbanyak bahagia.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali kami informasikan terkait aktivitas penyeberangan melintasi Gilimanuk Bali menuju ke Tapang Jawa Timur sempat dihentikan untuk sementara akibat angin kencang yang melanda perairan Selat Bali pada hari Minggu 26 Juli 2026. Penghentian operasional dilakukan sebagai langkah antisipasi demi menjaga keselamatan pelayaran. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tertundanya penyeberangan mulai terjadi sekitar pukul 12 lewat 26 waktu Indonesia Tengah, dan selama penindasan berlangsung, otoritas pelabuhan bersama aparat kepolisian terus menjaga perkembangan cuaca kapal sebelum memberikan izin kembali beroperasinya kondisi. Dan sejumlah kendaraan yang hendak menyeberang mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, hingga truk angkutan barang diarahkan menunggu di kantong parkir dan zona penyangga di sekitar pelabuhan Gilimanuk. Kapolsek Gilimanuk AKP Gusti KD Alit Murdiase yang membenarkan adanya izin sementara layanan penyeberangan akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung, dijelaskan bahwa keputusan penghentian sementara aktivitas penyeberangan dilakukan dengan mengutamakan faktor keselamatan penumpang, awak kapal, serta seluruh pengguna jasa pelabuhan. Dan penundaan operasional akibat cuaca buruk ini tercatat telah terjadi beberapa kali dalam sepekan terakhir. Oleh karena itu, masyarakat yang akan menyeberang diimbau untuk memantau informasi cuaca dan mengikuti arahan petugas pelabuhan agar perjalanan berlangsung aman dan lancar. Informasi ini saya kutip dari media Radio Berita Online Terpercaya, rri.co.id.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Manusia cenderung akan melakukan hal-hal yang dia sukai ketika senang, tetapi kemungkinan akan berdiam diri di tempat sepi jika merasa sedih, stres, atau depresi. Terlebih jika karakter kita adalah seseorang yang sulit untuk mengutarakan isi hati atau pikiran. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah journaling. Menurut penelitian Dr. Elizabeth Gilbert, journaling dapat mengurangi kecemasan, depresi, mengatasi trauma, dan membantu menetapkan tujuan. Hanya dengan menulis ekspresif atau journaling selama 15-20 menit dalam sehari bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Hal tersebut juga didukung oleh tulisan Rumah Sakit Universitas Indonesia. The Art of Journaling for Mental Health menyebutkan bahwa journaling adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melepas stres.

0: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja aja pukul 7 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, saat lagi kami akan ajak Anda mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kami ingatkan untuk pagi hari ini bahwa dialog interaktif Hai Bali Kenken akan kembali hadir untuk pagi ini, yang akan membahas kolaborasi PMI dan BPBD Buleleng siaga air bersih hadapi kemarau panjang, bersama Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng dan juga Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng. Seperti apakah perbincangan kami? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha. Ini